0: justru dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
1: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
2: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawanya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
1: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik ujungnya, hanya dalam hitungan bulan, dalam setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak berlaku. Kira-kira begitu. Konsepnya, kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini?
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Totok yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Jurnalis itu dilahirkan, dan tapi kenapa jalan jurnalis itu

0: minta sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya, penyampai apa-apa. Itulah seorang
1: ideolog. Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember. Sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3 ribuan ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50 ribu bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65 ribu tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu. Biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas. Karena dengan harga tinggi seperti itu, namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter, DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter, Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut, dan pada hari yang sama ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Master 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Mangoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama negara

0: 45 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. Pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 playlist.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa.
2: Aku bisanya lagu

0: Wah, hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Bunda, tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
2: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
1: Ayo, Bun.
2: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, gak boleh dipegang orang lain.
1: Memangnya kenapa, Bun?
2: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya?
1: Iya Bunda, makasih ya Bun, selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Singaraja pagi ini.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Gubernur Bali Iwayan Koster membagikan dana ratusan juta untuk masyarakat Bali melalui kuis menyusun kata dan mengirim jawaban melalui Messenger. Faktanya klaim tersebut tidak benar setelah melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Gubernur Bali Iwayan Koster bagikan dana ratusan juta ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke akun Instagram resmi pemerintah provinsi Pemprov Bali. Dalam unggahannya, Pemprov Bali menyatakan bahwa informasi mengenai Gubernur Bali Iwayan Koster membagikan dana bantuan ratusan juta rupiah melalui Messenger merupakan informasi palsu dan berpotensi menjadi modus penipuan. Selengkapnya terkait hoax Iwayan Koster bagi-bagi dana bantuan, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pro 1 RRI Singaraja.
6: Terlewatkan Halo RRI. Mari kita simak lagi.
7: Halo RRI, adanya prihatin karena adanya banyak siswa yang belum bisa membaca.
8: Halo RRI, ini membuang sampah sembarangan. Bisa maklum dan tidak membuang sampah di got itu.
9: Pernyataanlah di Corona dibatalkan, terus sekarang mau Corona nggak bisa, gimana solusinya?
6: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, dan informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya. Bersama Halo RRI.

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti biasa setiap hari Senin, Rabu dan Jumat kita jumpa dalam program Halo RRI ya. Dan program ini pendengar luar biasa sekali, bisa menjembatani yang mungkin merasakan banyak keluhan yang Anda temui di sekitar Anda, itu terkait dengan fasilitas umum, sosial dan lainnya. Tentunya relevansinya dengan kepentingan banyak orang, bukan masalah pribadi ataupun kasuistis ya. Anda bisa sampaikan pertanyaan, komentar, saran, minta bantuan atau perhatian pihak terkait ataupun juga sharing-sharing informasinya, dan bisa juga mengapresiasi respon dari pemerintah daerah yang sudah menjadi tujuan kita bersama tentunya pendengar, dengan perbaikan kondisi dan lainnya. Anda bisa sampaikan di 24644 ataupun di 0811-399-9790. Dan untuk Anda yang merasakan ketidaknyamanan masyarakat di sekitar Anda, mungkin ada jalan rusak berlubang yang belum rampung mengganggu aktivitas Anda, silakan juga Anda bisa sampaikan. Atau mungkin ada hal-hal lain terkait fasilitas-fasilitas umum di tempat wisata yang Anda datangi, mungkin ketika berlibur bersama keluarga dirasa kurang nyaman, silakan juga bisa disampaikan di Halo RRI.

0: Aku, Maps, dan Babs adalah buku harian yang ditulis Soka Sobita dalam rentang waktu sejak masuk sekolah sampai hampir lulus sekolah dasar, dibantu Maps-nya Reda Gaudiamo. Catatan yang sudah sejak lama ditinggalkan coba dihidupkan kembali oleh Reda dan Soka bertahun-tahun kemudian. Jika Nawila semacam catatan perjalanan milik Maps Reda Gaudiamo, Sateka, maka Aku Maps dan Babs adalah catatan yang ditulis oleh Soka kecil dengan gayanya yang polos, usil, dan jujur. Buku ini bercerita dari sudut pandang Soka, seorang gadis kecil yang polos berambut pendek seperti Maps dan berkulit hitam seperti Babs. Soka kecil menggambarkan Maps san Babs-nya dan segala kelebihan dan kekurangan mereka dengan bahasa anak-anak yang jujur dan lugu. Tak hanya berbagi tentang Maps dan Babs-nya yang unik, Soka juga berbagi tentang kesehariannya yang lucu. Ia berbagi resep air jahe atau kue ceki berbentuk cicak favoritnya. Soka kecil dengan semua piaraan uniknya, ayam kuku dan ruyu, semuti dan semuta, nyamuka dan nyamuki, serta bagaimana perlakuan kedua orang tuanya pada piaraannya itu diceritakan dengan bahasa anak-anak yang jujur dan polos. Buku setebal 89 halaman ini dipercantik dengan ilustrasi-ilustrasi yang lucu karya Cecilia Hidayat. Membaca Aku Maps dan Babs tidak hanya membuat kita mengingat kembali masa-masa belasan tahun silam saat ukuran kaki masih imut atau rambut pendek seperti Soka, tetapi lebih dari itu. Soka mencoba memberitahu pembacanya yang lain bahwa setiap keluarga tidak ada yang sempurna. Tapi, setiap keluarga bisa bahagia dengan ketidaksempurnaan anggotanya. Soka dengan kepolosannya mencoba memberi pemahaman pada anak serta orang tua di luar sana bahwa dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki anggota keluarga, kita berhak bahagia dan menjadi keluarga yang menyenangkan. Interaksi Soka dengan Map Babs-nya tentu membuat kita gemas. Bagaimana Soka kecil diberi kebebasan oleh kedua orang tuanya, sehingga ia tumbuh menjadi anak yang berani dan percaya diri, tentu tak jauh dari didikan orang tuanya. Bagaimana Soka yang polos itu mencoba memberitahu pada kita lewat interaksinya dengan kedua orang tuanya, nilai-nilai moral yang sederhana tetapi kadang luput kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maps dan Babs bisa jadi menyentil para orang tua atau calon orang tua di luar sana dengan konsep mengasuh anak yang mereka terapkan. Soka sejak kecil diajarkan untuk jujur kepada dirinya sendiri, percaya diri, bertanggung jawab, serta kreatif. Maps dan Babs juga mencoba meruntuhkan stereotip bahwa seorang ayah harus bekerja di luar dan ibu di rumah. Bahwa seharusnya kita bukan berlomba menjadi keluarga sempurna di mata orang lain, tetapi berusaha menjadi keluarga bahagia dan menyenangkan. Bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri dan keluarga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar Halo RRI masih menemani ruang dengar Anda. Dua perguruan tinggi negeri atau PTN di Bali pendengar, yakni Universitas Udayana dan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, resmi bertransformasi dari perguruan tinggi negeri Badan Layanan Umum atau PTNBLU menjadi perguruan tinggi negeri Badan Hukum atau PTNBH. Perubahan status tersebut ditandai dengan diterimanya salinan peraturan pemerintah atau PP tentang perguruan tinggi negeri Badan Hukum. Salinan PP tersebut diarahkan atau diserahkan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Profesor Dr. Chairul Munadi STMeng kepada jajaran pimpinan UNUD yang dipimpin Rektor Prof. Insinyur Iketut Sudarsana STPHD di Gedung D Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI Jakarta. Sementara itu, Undiksa juga dihadiri Rektor Prof. Dr. Iwayan Lasmawan, MPD dan disaksikan Ketua Senat Undiksa Prof. Dr. Igusti Putu Suharte. Status PTNBH ini memberikan otonomi yang lebih luas kepada UNUD dan Undiksa dalam pengelolaan perguruan tinggi. Otonomi tersebut mencakup penguatan tata kelola, fleksibilitas, pengelolaan sumber daya, percepatan hilirisasi hasil riset dan inovasi, perluasan kerjasama, serta peningkatan layanan pendidikan tinggi. Rektor UNUD Prof. Insinyur Iketut Sudarsana mengatakan status PTNBH bukan tujuan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar bagi UNUD untuk meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi. Dan UNUD saat ini memiliki 34.215 mahasiswa aktif yang tersebar pada 136 prodi, sebanyak 77 program studi atau 57,8%, ini diantaranya telah berstatus akreditasi unggul. Internasional akademik juga terus berkembang dan prodi berakreditasi internasional yang sebelumnya 2021 belum ada, kini telah mencapai 31 prodi pada 2025. Dan UNUD juga menjadi tempat belajar mahasiswa asing dari lebih dari 40 negara di Asia, Eropa, Oseania, Timur Tengah, dan juga Amerika. Dan prestasi mahasiswa sepanjang 2026 ini mencatat 46 prestasi internasional dan 556 prestasi nasional. Hingga Agustus 2026, UNUD mencatat 307 publikasi internasional bereputasi Scopus, 1.891 publikasi nasional, 91 kekayaan intelektual, dan 148 buku ilmiah. Meski memperoleh otonomi pengelolaan yang lebih luas, perubahan status menjadi PTNBH disebut tidak diikuti kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT mahasiswa. UNUD menyatakan tetap berkomitmen menjaga akses pendidikan tinggi, sekaligus meningkatkan sarana dan juga prasarana, pengembangan sumber daya manusia, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Jadi dengan perubahan status tersebut, UNUD menargetkan penguatan daya saing di tingkat nasional maupun internasional, pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi diarahkan agar memberikan manfaat bagi Bali, Indonesia, dan dunia. Sementara itu, pendengar, Rektor Undiksa Prof. Lasmawan menegaskan PTNBH bukan sekadar perubahan status kelembagaan, menurutnya kemandirian yang diperoleh harus dibarengi peningkatan kinerja dan kualitas pengelolaan kampus.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam

kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1.

Kami masih menantikan atensi Anda pendengar di 24644 ataupun di WA Call Pro 1 ya dalam program Halo RRI. Jadi kapan lagi pendengar Anda bisa menyampaikan keluhan, saran ataupun komentar dan juga sharing informasinya yang relevansinya dengan kepentingan banyak orang ya, bukan masalah pribadi ataupun kasuistis, bisa Anda sampaikan di line telepon 24644 ataupun di WA call di 0811-399-9790. Dan pendengar, menyambut Hari Radio ke-81 sekaligus Semarak RRI Fest 2026, LPP RRI Singaraja mengundang Anda seluruh warga masyarakat untuk hadir dan merayakan kebersamaan dalam rangkaian kegiatan seru dan juga bermanfaat. Catat tanggalnya pendengar, hari Minggu ya, 6 September 2026, jadi kita sehat bareng lewat acara Jalan Sehat dan Zumba Ceria. Mulai pagi hari, ajak seluruh keluarga, tetangga, dan kerabat untuk bergerak bersama dan raih berbagai prize menarik ya. Bisa Anda daftar di link s.id/jalansantai-rri. Jangan lupa hari ini terakhir ya pendaftarannya pendengar. Jadi Anda tidak berhenti sampai di sana. Kepedulian kita juga dilanjutkan pada hari Senin ya, 7 September 2026 melalui aksi donor darah dan cek kesehatan gratis. Mari bagikan setetes darah Anda untuk sesama sekaligus memeriksakan kesehatan tanpa dipungut biaya. Bisa daftar di link bit.ly/form pelayanan kesehatan RRI Fest 2026. Dan semua kegiatan itu terpusat di halaman depan RRI dan di Wantilan Laksana Budaya LPP RRI Singaraja. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan melalui media sosial resmi kami atau pantau terus ya frekuensi RRI Pro 1 Singaraja. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Iya, pendengar sudah berdering di 24644. Ada siapa? Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Iya, dengan Papa Dimas.
1: Iya betul, terima yuk.
0: Baik, bagaimana hari ini?
1: Ya, hari ini libur dulu setengah hari aja.
0: Oke, tetap semangat Papa Dimas.
1: Iya.
0: Gimana, apa yang ingin disampaikan?
1: Ini Bapak Dimas mau beropini nih, tiga.

0: hal.
1: Apa itu?
0: Boleh, tiga hal.
1: Panjang ya?
0: Yang pertama. Suaranya bisa jelas didengar, Mari.
1: Agak mendem ini Papa Dimas. Mungkin cari posisi yang bagus ya, supaya lebih celing gitu.
0: Iya, ntar dulu ya.
1: Iya. Beranjak mau dulu nyari. Dari dalam ruangan.
0: Enggak, mau nyari tangga dulu, mau ke anu.
1: Ke atas pohon mangga. Iya. Oke. Gimana? Apa yang ingin disampaikan? Sharing informasi nih ya? Beropini?
0: Ya sekarang bisa.
1: Bisa, oke. Silakan lanjut Papa Dimas.
0: Nah, yang pertama masalah apa namanya lalu lintasnya. Ini kalau sudah sore keluar sekolah itu kalau di jalan Senggol Seriri itu sudah tidak bisa lewat, Mbak ya. Sekolah apa namanya itu? Mungkin SMA itu. Mbak Ayu kan tahu pompa yang di yang jalan apa, ada pompa di sini yang baru itu.
1: Oh iya.
0: Ya terus ke timurnya itu ada sekolah di Cikungan. Itu jalannya sudah tertutup semua karena saking ramenya anak-anak. Nah bagaimanalah untuk pihak terkait ini bisa mengurai. Dan artinya dari pihak-pihak agar bisalah melihat ke sana, artinya apa yang Bapak Dimas opinikan itu. Macet sekali Mbak Ayu.
1: Iya.
0: Nggak bisa. Kalau sudah sorenya itu jam 4, jam 5 itu lah. Bagi yang pertama.
1: Oke.
0: Okay. Terus yang kedua Mbak Ayu, ini masalah parkir Mbak.
1: Masalah parkir ya.
0: Masalah parkir yang di Banyuasri. Mohon tolonglah ini untuk lihat parkirnya itu.
1: Yang di Banyuasri sebelah mana ya, Papa Dimas? Di dalam pasar atau yang di mana?
0: Nah, di Jalan Lingga itu.
1: Oh, di Jalan Lingga. Iya, iya.
0: Ya. Timurnya itu kan ada pos-pos parkir di sana.
1: Iya.
0: Nah, terus keluarnya bagi pedagang-pedagang keluarnya itu. Agar adalah di luar untuk di jalannya itu parkirnya itu menjaga, Mayu. Maksudnya begini, Mayu. Kalau sudah keluar mau ke barat umpamanya, apalagi ya menjelang hari raya, hari raya itu tidak bisa lewat Mayu. Kalau ada petugas umpamanya dari parkir, ada petugas di sana kan bisa lah. Artinya lama sekali lewatnya itu.
1: Oke, berarti di sana kreditnya tentang kendaraan yang parkir Pak ya? Ini bagi roda dua ya?
0: Nggak, maksudnya gini Mayu. Kan keluar dari pasar. Kan? Keluar dari pasar. Mau nyebrangnya itu kalau lama sekali Mbak Ayu itu. Coba kalau ada petugas di sana parkir atau ya pihak petugas-petugas lain itu kan bisa mengurai, artinya kendaraan bermotor yang dari barat, dari barat itu kan bisa di stop gitu biar dia lewat.
1: Iya.
0: Itu maksudnya. Ya, nah itu maksudnya. Agar adalah di luar, jangan di dalam saja parkirnya itu, di luar. Untuk mengurai bisa cepat lewat pedagang-pedagang yang mau pulang itu maksudnya.
1: Oh, ini khususnya bagi masyarakat yang berjualan ya, Papa Dimas ya, yang agak susah ya untuk menyeberang berjualan atau pembeli pulangnya juga dari, bisa.
0: Pulangnya dari belanja ke pasar tuh pulangnya tuh mau nyebrang tuh lama sekali Mbak, ya udah bisa. Coba kalau ada petugas kan bisa lah.
1: Oh gitu.
0: Artinya, ya, itu maksudnya Mbak.
1: Oke, siap. Berarti berharap ada petugas yang mengawasi atau bertugas di sana begitu ya?
0: Ya, sebenarnya begitu Mbak.
1: Ya, ini khususnya petugas parkir ya, Papa Dimas ya?
0: Iya, petugas parkir. Bagaimanapun caranya mengolah itu minta bantuan ke artinya ya pokoknya papanya
1: bisa mengatur hal itu ya.
0: Ya bisa mengatur.
1: Oke. Okay.
0: Ini yang terakhir. Ini masalah lampu di Sukadmunggo, Mbak.
1: Lampu apa nih?
0: Di pantai itu kan ada bangunan apa itu kantor yang baru itu Mbak Ayu kan tahu?
1: Yang mana nih?
0: Di pantai Happy ke selatan itu.
1: Di pantai Happy ke selatan. LPG berarti ya? Lampu penerangan jalan maksudnya?
0: Nah, LPG penerangan jalan.
1: Itu
0: lampunya sudah lama tuh Mbak Ayu. Kalau tidak salah sudah hampir sebulan itu. Artinya menyilaukan mata. Tidak nyala terang itu. Bet. Sampai sekarang itu tidak ada dari petugas tidak ada yang membenahi itu. Apakah itu dari desa mengingat apa dari kabupaten ini untuk lampunya itu. Tolonglah. artinya biar lampunya tuh udah kedap-kedip gitu Pak Ayu. Istilahnya tadinya tuh konslet tuh Pak Ayu, tapi tidak dibenahi, tidak dibiarkan aja nih. Dah lama tuh Pak Ayu.
1: Berarti kayak lampu disco ya dia ya, kelebat-kelebit ya?
0: Ya, keras sekali. Menyilaukan lagi Pak Ayu. Itu mungkin ada konsletan itu, mungkin agar segeralah dibenahi biar nyalanya seperti biasa semula setiap kali.
1: Oke.
0: Cuma Ayu tahu dah itu lampunya itu. Ada kantor kehutanan apa kantor apa itu kan bangunan baru sama Ayu di selatannya itu dah.
1: Di selatan Pantai Happy. Yang mana ya?
0: Di selatan Pantai Happy kan ada kantor di dari kanan dari Pantai Happy di kanan dia kantornya itu. Ayu mungkin tahu tuh kantornya. Mas kurang tahu juga kantor kehutanan apa kantor apa.
1: Oh, yang dulunya kehutanan ya. Sekarang kalau nggak salah BPBD di sana ya atau apa ya? Lupa.
0: BPBD padahal kan dekat di sana Ayu. Bagaimana kok sampai sekarang itu dibayarkan saja itu lampunya? Hanya itu Ayu. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih.
1: Baik, ini kira-kira kapan Papa Dimas masih melihat lampu kelebat-kelebit itu?
0: Sudah lama, Mari.
1: Oh, sudah lama, iya.
0: Sudah lama. Bahkan Papa Dimas pernah opinikan di salah satu radio. Dan sampai sekarang juga tidak ada tanggapan, Mbak Ayu. Mudah-mudahan di RRI ini bisa ada responnya, Mbak Ayu.
1: Ya. Oke.
0: Okay. Dari saya. Kurang lebih mohon maaf, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Papa Dimas. Wah, ini sudah kemana-mana ya. Berdasarkan pengalaman dari Papa Dimas, banyak ternyata permasalahan yang ditemui ya. Dan tentu saja dari ketiga hal yang disampaikan oleh Papa Dimas, ini memang relevansinya pendengar untuk kepentingan banyak orang ya, bukan masalah pribadi. Contohnya masalah lalin, kalau sudah sore hari itu di seputaran senggol di seririt begitu ya, ini agak macet, ini bagaimana pihak terkait untuk menindaklanjuti hal tersebut, dan juga masalah parkir yang ada di Banyuasri, tepatnya di Jalan Lingge, bagaimana caranya juga bagi yang akan menyeberang atau yang melakukan aktivitas di sana tidak kesusahan begitu, tidak ada kendala, mohon ada petugas parkir yang mengatur. LPG juga yang masuk ke selatan di Jalan Tukat Munggeng, ini mohon segera dibenahi. Dan Papa Dimas bertanya apakah itu tugas dari kabupaten atau desa atau pihak yang lainnya, itu agar segera dibenahi dan nyala seperti semula.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Iya, pendengar, nanti dengan berakhirnya single dari Cozy Republic dengan Bidadari, sekaligus saya sendiri pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk Singaraja pagi ini ya, di edisi Jumat 4 September 2026. Sesaat lagi ada Mbak Salsa yang bertugas menemani Anda di Singaraja siang ini dan rekan-rekan kami lainnya hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awa orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsabil bisa kembali hadir menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja siang hari ini. Di edisi hari Jumat 4 September 2026 yang tentunya Salsa akan menemani siang pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar Pro 1 senantiasa sehat selalu, bahagia selalu. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kita. Dan yang mungkin lagi hari ini lagi beraktivitas, semangat menjalani aktivitasnya, semoga lancar selalu. Dan tentunya pendengar Pro 1 di siang hari ini kita akan menghadirkan Taman Widya Sabe dengan judul Pustaka Suci Bhagavad Gita Atyaya 4 dan Kakawin Suta Soma bagian ke-684 bersama Angga Widya Sabe Kabupaten Buleleng. Dan selamat mengikuti acara selanjutnya pendengar.

0: Swastiastu. Aratu dedane para pamirsa siaran radio RRI Singaraja. Moali ring galah sade becik puniki titiang angge Wisaba Kabupaten Buleleng. Jaga ngaturang wacanan-wacanan pinirihin pustaka suci Bagawat Gita jaga wacan. Ia punika seluka kaping pitulas adi ayam 4. Usan punika jaga lanturang pengwacanan kekawin suta seumur. Jaga kawitang saking pesalin kaping telulikur irama asulalita. Ini para pamiarsa sedurung titiang sarang sami aturang wacanan. Titiang sarang sami jaga aturang bakti dumun majang ringi desang yang Haji Saraswati. Ini terus. Om Awi Kena Mastu Namo Sidam. Om Saraswati Gumelar Yenama Swaha. Ingin nuna sering ibu Madi Widiyati pun kesan yang wacan. Bapak Ketut Tika tu nasi di tiang sana yang kesin. Ini durisang.
1: Ingin suksema antuk galah. Om Awi Kena Mastu Namo Sidam.

0: 一个王。
1: 因为不能够一得到你。
0: Redening karma,
1: patut mang dengarti ringinik pekarian,
0: mangkane mangauruhanang inaranan wikarma.
1: Sapuni kedaler patut maurukin. Sani kewastanin pekarya kawone punika.
0: Muang ngaraning dan pakarma.
1: Miwah sani mewaste dan mekarya.
0: Apaan tuhu dan waspada. Gatining karma kalingani.
1: Santukan sujati singit pemargan karyane punike kesinahane pun.
2: Inggih siksume aturang titiang ring ibu madi widiati saning wacen seluke padarte pustaka suci bagawa gitang. Seluruh kaping 17 adiaya kaping 4 kewacan iwau saya sampun ketegesin oleh Bapak Ketika ni para pamiar sering seluruh sana kewacan iwau puniki pustaka suci dua ini nyinahang istilah-istilah kewentenan-kewentenan karma wikarma miwah akarma jadi karma ni ke kerja raris wikarma kerja yang keliru, raris akarma kerja yang tanpa pengakuan. Gitu. Jadi maksudnya akarma niki dia melakukan kerja ataupun karma tetapi tidak ada pengaruh terhadap dirinya atas buah-buah karma niki. Gitu. Nike yang dimaksud dengan akarma. Jadi mang de sarang-sarang sidu natasang sanincen yang disebut dengan karma, sanincen wikarma atau pekerjaan-pekerjaan karma-karma yang keliru ataupun sanincen sane kesinahang akarma. Kerja tanpa reaksi. Gitu. Jadi sebetulnya ya dia stun kerja nike subha karma kalau masih ada pengakuan gitu. Aku yang melakukan kerja nike itu jaga wenten akibatnya gitu. Ada buahnya walaupun buahnya nanti karena dia perbuatan baik dia akan berbuah manis tetapi tetap menyebabkan sakit gitu. Penderitaan. Nah diharapkan ring bagawan kita niki kita tetap aktif bekerja sakewanten semuanya dalam bentuk persembahan. Jadi persembahkan kerja niki sehingga reaksi-reaksinya bukan kepada kita tetapi langsung dipersembahkan kepada beliau. Sehingga tidak ada lagi wasana-wasana karma yang menodai atman kita. Nah, kenten. Para pamirsa kada sapunika minap daging selokai wau giring lanturang mangkin pengacanan kekawin situ semua ni. Nuna sering ibu putu Sukemi saning wacen pesalin kaping telu likur ramu asulalite. Nuna sering bapa Ketut Rikse sani tenasin negesin urusan.
3: Inggih, suksemu

Inggi pareratune sane wenten ring panegara Ratnakane.

jati-jati meragerudre nyalantare ring payudana.

kindahat ngaresresin sasukat kasungsung antuk raksasa agunge.

0: ngamuk, waduh, widya dara, sahe nyarah, widya dari.
1: Inggih, siksema turang titiang, ring ibu putu sukemi, saning wacen wirama sulali tewawu, ris sampai ketegesin oleh Bapak Ketut Riksa. Para pamiarsa, niki ide resi kesawa ni. Kakiang ide sang sutu semua pun ke nyerita yang kewentenan sang purusada kita ni sirah sang purusada pun ke ni jadi kekawitang cerita saking iri kering panegara Ratna Kanda enten ratu mempersengan sang Sudase medui putra pun ke sana mempersengan sang Sudande ni. Sang Sudande puniki boyak tios penumadian sang suci lume sane sampun boleh ke kasorang oleh sang yang jine sane manados Sri Agri Kumara genten. Nggih ritarkal ke kasorang sang suci lume puniki nangun tape antes dados sisian ide sang yang jine genten. Sampun aris sede puniki sang suci lume puniki aris numadi manados sang Sudande kantun aris buah-buah karmanya ni dawak nangun tape mawinan sang Sudande niki seneng nangun tape genten sakewanten ketedunian aris oleh ide sang yang rudre genten. Sakewan terlihat kali sampun pulih warenugrahu saking sang yang rudere sang Sudande puniki muncul malih nih mentik malih keraksasannya nih kenten nih kewohin malih laris wenten kejadian kewentenan juru ratengnya nih kenten terlihat kali kicalan daging bawi laris kegentusin untuk daging jadme kan nih kemawinan raris sang Sudande niki sayan-sayan seneng kenten ngajeng ang daging manusia kenten niki mawinan raris ketundung itat kali ketundung malih sayan-sayan ngapa-apak nah, niki sampun raris sang Sudande puniki dawi sang Purusade puniki raris ketunasin malih mangde kayun mantuk malih kepurian dengan harapan sesampun puri minap sadar sakewan dan sayan-sayan punika ngusah asik kenten nggih. Lanterang para pamirsa kantun wirama asulalite nasing Bapak Putungura suci saning wacen. Laris Bapak Ketetike tunasin dicang negesin. Nggih lurus.
2: Om abigena mastu namo sinem.

Inggih. Punika sane rawuh ngluruk sejebat. Baratawarsane.

0: Tuhan
1: mencot urep iraksase suci lomo sane momo angkat
2: ingi sik semua aturan titiang ring Bapak Budungura suci ini taler wau sampun ketegesin sane kewacen oleh Bapak Ketut Tiga ini kantun wiramu asul alite niki de resike sawe nyeritayang ini kewisesan dan kesaktian sang Buru Sardu puniki jati-jati tenpenten sana presiden ngasorang duaning penumadian kali gitu. Jadi wantah sang sutu sumu kewantan sana jaga presiden memucahang tapi ngasorang sang Buru Sardu puniki riantukan eling dukirihin ide sang sutu sumu tapi sang yang jina itu punika tedun menados sang agri kumari utak agri saya suka genten. Sani presiden ngasorang sang suci lume duaning perusade puniki utawi sang jayan takke puniki wantah penubadian sang suci lume genten. Jadi iki rari sida resike sawe nyinahang mangde sang sesume puniki. Sedun pun dikeraris malih ada keratu ya mang de preside memucahang kesaktian sang sudah seputri puniki sani sampun ngusa asik rau ke berate warse nge, ke jagat ajinidane pun ke sang Dharma

0: kedu gitu. Nggih. Lanturang para pamirsa kantun mari wirama asura itu kelanturang antuk kelayu menedeng nggih. Pesalin kaping 24. Nah, Ibu Made Widiyati pun kesan yang lacen. Aris Bapak Ketut Rikse tunasin sana negesin durusang.
1: Inggih susume antuk kalah

Mantrani de sang mahe pandite awinan idewe labde karye.

Sapunike wecanane de Prandagung nyawis ide Dewa Agung Putra.

Anto ajri tidiange kain rejalayang ke pang dikayang.

0: Wanda nginkinan pacang larang tapi sane saratang titiang ring mana?
1: Inggih seksumu aturang titiang ring ibu putu sukemi sengeni wacen wiramu kelemana deng bapak ketetika wawasani negesin para pamirsa niki nyitayang penyawis ide sang seksumu majang ringi di kakiang ya. Sani tan nyumpunin sekawanan antuk bawa sani nyunyur manis nih dengan penuh rasa hormat gitu. Sekawan tan nungkasin gitu. Jadi ide sang sesume nguning ayang ini ide ni kedurung cukup nih kan. Durung patut ada geratu ruaning tan siap gitu. Mesti dia seorang raja lu sakti kukuh pagah dalam peperangan kenten dalam mengalahkan musuh. Nah, karena beliau merasa belum cukup nike mawinan nike sana mawinan ide nilar purian kenten. Ini para pamirsa sinampuru pesan yang tukala sampun jelas rawuh kidumun di tiang Gewidya Sabu Kabupaten Buleleng aturang wacanan nggih. Cicang Dr. Ketut Wenten sana nabda baca puniki pasti kesampun statu nunas geng sinampuru nggih. Untuk kata sanitang ledangin pekayungan di sejurun aturan titiang ngiring mungkin sedurung lama pamit jaga sinap di sang yang Aisyah Raswati dari seputang untuk para mesanti durus Om Saraswati kumarabia nama swa Om Santi Santi

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial TikTok yang menampilkan gambar sebuah pulau dengan narasi sebagai berikut. Pulau Menjangan kecil di Karimun Jawa dengan luas 44,5 hektar dijual dengan harga 500 miliar rupiah. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Pulau Menjangan kecil dijual 500 miliar rupiah ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah pada artikel liputan 6.com berjudul Heboh Pulau Menjangan kecil dijual 500 miliar. Ini faktanya yang tayang pada Selasa 25 Agustus 2026. Dalam artikel tersebut, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan informasi mengenai penjualan Pulau Menjangan kecil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konfirmasi juga telah dilakukan oleh Camat Karimun Jawa kepada para pemilik lahan. Witiarso meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang berkaitan dengan aset dan kawasan strategis. Tentunya informasi ini salah satu kutip dari komdigi.go.id dengan judul hoax, Pulau Menjangan kecil dijual 500 miliar rupiah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Singar aja siang ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kenapa sih satu minggu ada 7 hari? Pada zaman kuno, terutama di peradaban Babilonia, manusia sudah mengamati langit untuk memahami waktu. Mereka mengenal 7 benda langit yang terlihat bergerak dari bumi tanpa teleskop, yaitu matahari, bulan, dan 5 planet, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Ketujuh benda langit ini dianggap sangat penting, dan masing-masing kemudian diasosiasikan dengan satu hari. Selain itu, fase bulan juga berpengaruh. Orang-orang kuno kemudian membaginya menjadi 4 bagian utama: bulan baru, kuartal pertama, purnama, kuartal terakhir. Setiap bagian kira-kira berlangsung 7 hari, sehingga terbentuklah pembagian waktu yang praktis, satu minggu berisi 7 hari. Tradisi minggu 7 hari ini kemudian menyebar melalui berbagai peradaban besar seperti Yahudi, Romawi, dan kemudian dunia barat. Seiring waktu, sistem minggu 7 hari menjadi standar internasional dan digunakan di hampir seluruh dunia hingga sekarang. Jadi, alasan satu minggu terdiri dari 7 hari berasal dari pengamatan langit, pembagian fase bulan, dan tradisi budaya yang diwariskan dari peradaban kuno.
1: FM
2: 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsa tentunya pendengar di Singaraja siang hari ini. Pendengar Pro 1, kita menghadirkan Dialog Indonesia Sehat dengan edisi hari Jumat 4 September 2026. Kita menghadirkan topik mengenal dan mencegah gagal jantung. Pendengar Pro 1, kalau berbicara tentang kesehatan jantung, mungkin yang langsung terlintas adalah serangan jantung ya, padahal ada kondisi lain yang juga perlu kita waspadai, yaitu gagal jantung. Gagal jantung bukan berarti jantung berhenti berdetak, dan kondisi ini terjadi ketika jantung tidak mampu memompa darah dengan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Dan yang jadi pertanyaan pendengar, apa sebenarnya yang menyebabkan seseorang mengalami gagal jantung? Apakah kondisi ini bisa dicegah, dan tanda-tanda apa yang perlu kita kenali sejak awal? Nah, pendengar Pro 1, untuk membahas lebih lanjut terkait topik kita, telah hadir di studio Pro 1 narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Dr. I. Ketut Susila SPJK SP JPK VHSVASCC. Wah, gelarnya sangat luar biasa sekali ini ya pendengar. Dan tentunya salah-salah langsung sapa saja narasumber kita di siang hari ini. Om Sasyastu, selamat siang Pak Dr. Ketut nggih. Ya, maaf ya Pak, tadi mungkin ada salah sebut namanya salah. Nggih. Pak dokter, gimana kabarnya hari ini Pak dokter?
1: Ya, astungkare sehat.
0: Astungkare sehat. Semoga sehat selalu Pak dokter nggih. Pak dokter, ini kan kita membahas mengenai mengenal dan mencegah gagal ginjal. Nah, mungkin bisa
1: gagal
0: di
1: nggih,
0: gagal ya, gagal jantung. Maaf ya Pak dokter. Nah, ini mungkin bisa di itu Pak, apa yang sebenarnya dimaksud dengan gagal jantung dan bagaimana kondisi ini bisa terjadi nih Pak dokter?
1: Iya. Terima kasih. Jadi selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Dr. Silo, spesialis jantung di RSUD Kabupaten Buleleng. Dalam pagi ini kesempatan untuk memberikan pencerahan ya tentang bagaimana mengenal dan mencegah jadinya gagal jantung. Dan ini tidak lain adalah dalam kaitan memperingati Hari Jantung Sedunia yang jatuh di pada tanggal 29 September. Karena Badan Kesehatan Dunia maupun Federasi Kesehatan Jantung Dunia setiap tahun itu mengadakan tujuan mengadakan acara peringatan Hari Jantung, itu tidak lain adalah ingin mengingatkan awareness kita, mengingatkan bahwa terdapat banyak sekali gejala-gejala dan tanda-tanda penyakit jantung yang terabaikan akibat memang kurang tahunya, kurang kenal, yang akhirnya berujung fatal ya. Nah, salah satu dari penyakit jantung ini adalah tentang gagal jantung. Ya, penyakit jantung banyak. Dari baru lahir sampai tua itu banyak penyakit jantungnya. Nah, tapi ujung-ujungnya semua penyakit jantung itu akan jatuh ke gagal jantung. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Saras bahwa memang betul jadi gagal jantung adalah di mana kemampuan jantung tidak cukup adekuat untuk melakukan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan. Ya, kebutuhan oksigen seluruh tubuh. Nah, kan jadi fungsi jantung untuk memenuhi kebutuhan untuk apa oksigen dan nutrisi di seluruh tubuh, jantunglah yang punya peran memompa. Nah, kalau terjadi kondisi di mana kemampuan ini menurun, nah itulah disebut dengan istilah gagal jantung. Ya, ya. Nah, sekarang apa jadi penyebab dan bagaimana cara mengenalinya? Ya, jadi penyebab dari gagal jantung itu banyak sebenarnya. Ya,
0: Pak.
1: Dari kecil orang anak-anak kita punya jantung bawaan, jantung yang baru, ketahuan sudah bisa juga berkembang menjadi gagal jantung. Kedua mungkin infeksi, ya infeksi sering akibat infeksi tenggorokan yang kita kenal di negara kita termasuk negara yang menengah, ini termasuk populasi tertinggi, ya masuk tinggi kita, India, Vietnam, Cina itu yang punya populasi tinggi tentang penyakit infeksi yang namanya penyakit jantung rematik. Nah, ini juga banyak di kita, ini juga nanti ujung-ujungnya akan jatuh ke gagal jantung. Kalau kita tidak kenali, kita lakukan tata laksana yang bagus, ini kan jatuh ke gagal jantung. Kemudian lebih dewasa lagi, kemudian ada penyakit jantung akibat pola hidup tidak sehat, ya misalnya karena sedentary, ya tidak jarang olahraga, gemuk, akhirnya mengalami penyakit jantung koroner. Nah, itu banyak, ini generasi lebih tua lagi lah. Dengan sekarang ini lebih cenderung apa insidennya mungkin meningkat karena memang pola hidup kita sudah berubah ya. Banyak tidak sehat itu menyebabkan jadi orang berjatuh ke penyakit namanya metabolik ya. Kemudian orang yang kencing manis, diabetes, ini juga berisiko berkembang akan mengalami komplikasi ke penyakit jantung yang ujung-ujung nanti ada gagal jantung. Okay. Kemudian pada ibu-ibu misalnya memang karena memang ada kelainan pada struktural, struktur jantungnya, bisa kelainan katup juga nanti ujung-ujungnya kalau tidak ditata laksana bagus akan jadi gagal jantung. Kemudian sering ibu-ibu ya terutama usia produktif mengalami kehamilan yang disebut dengan penyakit jantung dengan kehamilan ada juga, itu juga harus dikelola bagus, kalau tidak nanti ujung-ujung juga sama nanti akan jadi gagal jantung. Kemudian juga kelainan dari jantung akibat otot jantungnya memang pada kondisi itu ada yang mengalami masalah, itu juga akhirnya akan menjadi gagal jantung. Nah itulah okay. Begitu banyak sekali penyebabnya daripada gagal jantung tersebut.
0: Okay. Yang membedakan antara gagal jantung sama serangan jantung ini apa ya Pak Dokter?
1: Ya jadi itu istilahnya memang beda gitu ya. Okay. Nah tapi terminologi beda tapi untuk masyarakat awam dianggapnya sama ya. Jadi serangan jantung itu terjadi apabila terjadi perburukan tiba-tiba dari jantung tersebut ya sehingga menyebabkan dia harus masuk rumah sakit. Okay. Contohnya serangan jantung berarti serangannya karena serangan jantung koroner ya, itu serangan jantung mendadak. Serangan jantung yang tiba-tiba langsung dia sesak. Okay. Sesak enggak bisa napas mendadak. Nah, itu bisa serangan jantung. Itu. Okay. Jadi orang gagal jantung jadi serangan jantung bisa. Nah, itu makanya pada tema pagi ini kita mengenalinya dan mencegah dari gagal jantung tersebut.
0: Okay, ya. Nah. Kalau misalnya gagal jantung sama gagal jantung tuh kayak bagaimana caranya kita agar menjaga jantung kita tetap sehat gitu Pak Dokter? Ya. Apa langkah saja gitu langkahnya?
1: Ya, nah itulah yang kita sampaikan pada pagi ini, okay. Mendeteksi ya. Okay. Jadi prinsipnya adalah, karena kalau jantung kita sehat adalah pertama, apakah kita mempunyai kondisi-kondisi atau risiko enggak untuk menjadi penyakit jantung? Contoh, misalnya punya darah tinggi. Ya ini kalau tidak dikelola terapi dengan bagus nanti jantung ke gagal jantung nantinya. Mereka yang punya kadar kolesterol tinggi. Nanti kan jatuh mengalami serangan jantung koroner nanti jatuh juga gagal jantung. Tuh ya. Okay. Kemudian dengan diabetes sudah tadi ya. Kalau merokok, nah itu juga sangat sangat dianjurkan ya, itu kan merupakan faktor risiko orang yang jatuh akan mengalami gagal jantung. Kemudian mereka yang obes, kegemukan itu tidak bagus ya. Nah sekarang sudah ada masalah, gemuk itu bukan suatu yang sehat, malah jadi penyakit sekarang. Maka sekarang sudah gerit-gerit gemuk, malah lebih ketat lagi sekarang. Sampai itu harus dicegah dengan cara pola hidup sehat. Tuh. Ya, merokok sudah, obes sudah, ya itu yang sering. Kemudian orang kurang olahraga, sedentary, jalan itu juga berisiko nanti kena penyakit. Ya, penyakit jantung yang akan jatuh ke gagal jantung.
0: Kalau misalnya ini dok, apalagi kalau sering kaget gitu, apakah bisa ngaruh ke jantung atau emang itu refleks saja gitu Pak Dokter?
1: Ya, bagus ya. Jadi memang kalau kaget, ada istilah kagetan ya, kalau berdebar itu macam-macam penyebabnya. Nah, ya, bisa salah satu dari gejala gagal jantung berupa berdebar atau palpitasi, bisa. Okay. Tapi bisa juga palpitasi itu bukan karena jantung, ya misalnya cemas itu bisa, ya psikis itu apa itu bisa. Tidak mesti, tapi salah satu gejala dari gagal jantung itu kagetan itu berdebar. Jadi kaget berdebar terus, tidak bisa balik-balik detak jantung. Kalau kencang terus habis itu lanjutkan, makin sesek, makin berdebar lanjutnya sesek dia. Nah itu juga satu gejala dari gagal jantung. Nah itu perlu dikenali dulu.
0: Berarti mungkin juga perlu melakukan pemeriksaan ya dokter ya ke tempat terdekat. Nah, lalu mungkin Pak Dokter apa saja gejala awal jantung yang sering kali tidak disadari Pak Dokter? Jadi orang tiba-tiba sebenarnya kayak salsa nih sebenarnya kayak sebelumnya tidak tahu ternyata ada kolesterol tinggi dan itu bisa menyebabkan yang itu apa ke jantung ya Pak Dokter ya. Nah itu bagaimana? Itu yang apa saja kondisi yang seringkali kita tidak sadari ternyata itu mengarah ke gagal jantung nih Pak Dokter?
1: Ya, ya memang itulah salah satu kondisi-kondisi yang mesti kita harus ya care ya, mengetahui bagaimana sih kita nanti untuk kondisi seperti kencing manis, ya peredaran darah tinggi, kolesterol itu hampir sebagian besar tuh tanpa gejala. Itu yang susahnya, karena tanpa gejala kita juga abai kan. Nah setelah muncul komplikasi baru ada gejala. Nah berarti kan sudah ada komplikasi ini, berarti sudah lewat nih. Justru yang saya bilang itu justru lebih bagus adalah mencegah sedini mungkin kan gitu. Nah makanya untuk mengenali memang sulit. Kalau diabetes ya mungkin maka ada program cek kesehatan berkala. Nah disitulah ketemu, oh ternyata gula saya ada peningkatan, istilah sekarang prediabetes menjadi diabetes. Nah itu sudah dilakukan intervensi dan terapi. Kemudian sudah cek berkala ternyata kolesterol saya naik. Nah di situ lakukan tindakan terapi atau diet dan juga exercise. Nah itu tujuannya untuk mengontrol agar kolesterolnya tidak naik. Tuh. Tensi juga sama tanpa keluhan sebagian besar. Tahu tensi 200, tapi tidak mengeluh, jangan bangga, itu bahaya ya. Kalau tensi tinggi, nah itu juga bisa di tahap lakukan tata laksana, lakukan terapi dengan diet dan exercise. Nah kalau sudah itu bisa dikontrol, maka otomatis komplikasi ke depannya sampai jatuh ke gagal jantung bisa dihindari. Ya.
0: Kemudian ini Pak Dokter, bagaimana ya Pak membedakan sesak yang mudah lelah yang masih tergolong normal dengan gejala yang perlu dipersiapkan ke dokter nih Pak?
1: Ya bagus sekali ya. Maka salah satu gejala dari gagal jantung itu adalah sesak.
0: Sesak nafas.
1: Itu memang. Ya, sesak itu. Karena begitu ada keluhan itu tolong hati-hati. Bukan berarti semua sesak gagal jantung, enggak ya. Kalau ada seperti itu, tolong hati-hati ya. Memang gejala jantung paling dominan adalah sesak. Sesak itu bertingkat tingkat keparahannya ya. Nah, ya, sesak paling jelek itu ya itu enggak bisa kemana-mana, langsung tempat tidur langsung pakai bantal alas apa kan sudah bisa harus duduk di yang kosong-kosong itu berat. Tapi ada juga sesak tidak begitu berat ya. Kalau dipakai tidur itu agak berat sedikit. Dudukan hilang dia. Nah, itu gejala gagal jantung itu. Atau orang enggak apa-apa juga. Artinya dia ada tidur bisa dia biasa, tapi begitu dia jalan di rumah ngangkat air atau apa tuh mulai ada keluhan sesak, nah, itu juga gagal jantung yang ringan. Atau bahkan ada orang yang masih biasa atau begitu jalan sedikit naik sesak, nah itu juga gejala dari gagal jantung.
0: Baik Pak Dokter, ya. Kalau gagal jantung ini apakah bisa sembuh atau perlu terapi yang itunya Pak Dokter? Tapi itu akan kita bahas di sesi kedua ya Pak Dokter, yang akan hadir sesaat lagi pendengar, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Dan pendengar, kita melanjutkan segmen kedua dengan Dialog Indonesia Sehat dengan topik mengenal dan mencegah gagal jantung dengan narasumber kita Dr. Iketut Susilange. Kembali lagi bersama dokter, selamat siang dokter.
3: Iya, siang.
2: Baik, buat dok, tadi di segmen sebelumnya kan Salsa sempat bertanya apakah gagal jantung ini bisa disembuhkan atau karena hanya terapi saja akhirnya bisa lebih mendingan atau bagaimana nih Pak Dokter?
3: Iya, ini jadi pertanyaan klasik ya.
2: Okay.
3: Jadi pasien sudah dinyatakan sudah gagal jantung dengan berbagai tingkatan.

0: terus. Itu, okay. itu modelnya ya. Gagal jantung. Bisa kalau memang penyebabnya itu apa. Gitu.
1: Yeah.
0: Ya. Tapi kalau memang penyebabnya struktural, itu misalnya kalau kita perbaiki strukturnya, ya bagus, bisa sembuh dia. Misalnya kelainan jantung bawaan, akibat gangguan sekat, jantung, dan tidak bisa, lakukan tindakan koreksi dengan intervensi operasi, ditutup, ya sembuh dia.
1: Gitu, berarti ya. Istilahnya memang bisa sembuh ya Pak Dokter ya?
0: Kalau
1: ya?
0: Penyebabnya memang itu. Okay. Tapi kalau yang tidak tetap bisa dikendalikan atau dikontrol.
1: Dikontrol dengan obat-obatan tadi. Ya. Okay. Ya. Mungkin ini Pak Dokter apa saja Pak kebiasaan sehari-hari yang penting dilakukan untuk menjaga jantung tetap sehat atau mungkin dengan menjaga pola makan atau dengan memperbanyak membatasi makanan apa gitu Pak Dokter?
0: Iya. Okay. Ya jadi bagus sekali ya. Jadi memang kalau sudah mempunyai penyakit jantung apapun namanya kalau sampai gagal jantung tentu yang paling bagus adalah pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat misalnya hidup satu sehat. Rajin olahraga ya diusahakan olahraga yang aerobik apakah itu jalan naik sepeda itu diusahakan adalah 2 sampai 3 kali seminggu.
1: Yeah.
0: Nah, kalau sehari boleh itu minimal 2 sampai 3 kali seminggu. Kemudian kedua kalau mempunyai kebiasaan merokok tolong jangan merokok.
1: Yeah.
0: Ya, kalau punya dasar penyakit karena dia tensi tinggi ada kadar kolesterol yang tinggi, kencing manis ya itu harus dikontrol, lakukan terapi sesuai dengan anjuran dari dokter.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian mengenai pola makan ya, pola makan yang dari jangan terlalu asin.
1: Oh,
0: jadi ditargetkan itu misalnya kita bisa menggunakan garam itu 1 sendok teh dalam sehari, kan asal merasa aja itu. Sendok teh itu aturannya. Kemudian minum juga tidak boleh terlalu berlebihan atau tidak boleh terlalu kurang, secukupnya. Mm-hmm. Itu sangat tergantung dari apa aktivitas fisik kita. Kalau menasap napas yang terasa agak berat jangan lebih minum, harus kurangi. Lihat juga kencingnya, kalau kencing sudah cukup banyak bisa lebih minum, tapi kalau sudah kurang ya jangan tambah minum lagi. Nah, itu untuk yang gagal jantung maksud saya itu bisa bahaya, ditambah jelek kondisinya itu.
1: Oke, berarti perlunya juga mengurangin konsumsi garam juga
0: ya,
1: itu
0: kalau sudah gagal jantung pada umumnya itu ya.
1: Garam, nah kemudian kalau itu dokter mengonsumsi alkohol itu juga mempengaruhi
0: salah satu penyebab memang disebabkan pada orang pengguna alkohol itu apa ada namanya penyakit alkoholik itu yaitu mereka merusak jantungnya terutama otot jantungnya itu juga menyebabkan jadi orang gagal jantung orang peminum orang alkohol itu bisa gagal jantung walaupun dia misalnya tidak ada yang lain ya tidak ada kencing manis tidak kolesterol tapi karena memang mau minum aja dalam jangka panjang bertahun-tahun itu bisa komplikasi ke jantung ya mengenai otot jantungnya yang kena. Nah itu juga akan jadi jatuh ke gagal jantung.
1: Oke, kalau misalnya nih dok, kebanyakan orang sekarang kan susah tidur, apalagi stres, itu juga apakah mempengaruhi ke kondisi kesehatan jantung ya Pak Dokter?
0: Iya, kalau dibilang itu pengaruhi langsung sendak, tapi bisa pengaruh ya bisa. Ya, tuh, ya. Jadi orang dengan stres, nah, otomatis maka jantungnya akan terpacu terus, tidak bisa tidur. Nah itu akan menyebabkan salah satu hormon dalam tubuh kita itu akan dipacu. Yaitu adrenalin. Nah itu adrenalin itu efeknya ada menguntungkan dan merugikan. Menguntungkan memang diperlukan sebagai respon tubuh terhadap adanya trauma, ada cemas itu pasti naik. Tapi kalau itu berlanjut jangka waktu yang lama, yaitu bahaya.
1: Okay.
0: Yaitu akan merusak jantungnya karena jantung akan dipacu terus berdenyut. Nah sehingga lama-lama apa ya? Sama aja kayak ban kita pompa terus lama-lama ya capek. Akhirnya kan dia akan jatuh ke gagal jantung nanti.
1: Oke, berarti memang perlunya tidak stres juga Pak Dokter ya.
0: Ya, salah satu kan stres.
1: Nah, mungkin ini Pak Dokter kalau pasien yang sudah didiagnosis gagal jantung, apakah masih bisa menjalani aktivitas dan kehidupan sehari-hari secara normal Pak Dokter?
0: Nah, itu lagi ya, saya katakan bahwa memang betul kalau memang sudah terdiagnosa gagal jantung, apa bisa normal bisa. Bisa asalkan itu ya faktor risikonya penyakit dasar bisa dikendalikan, kemudian mereka ya bisa sesuai aturan dokter minum obat teratur, diet yang dianjurkan, ya aktivitas yang dianjurkan itu bisa dilakukan, bisa. Dan ketiga, jangan terlalu khawatir atau terlalu cemas bahwa penyakit jantung yang ini akan macam enggak. Akan mengancam. Asalkan selama bisa dikontrol faktor risiko penyakit dasarnya bisa dikendalikan. Bisa melakukan apa berobat secara teratur penyakitnya bisa dikendalikan bisa cuma takut tingkatannya kalau memang masih gagal jantungnya masih ringan boleh jalan masih bisa aktivitas bisa tapi tidak boleh yang terlalu berat nanti sesuaikan dengan kondisi fisiknya kalau hanya penyakit jantung agak berat ya aktivitasnya bisa yang ringan lah.

0: disesuaikan ya Pak Dokter. Yeah, nah, yeah. Niki Pak Dokter, mungkin apakah ada kesalahan atau kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat setelah mengetahui dirinya memiliki penyakit jantung, tetapi justru dapat memperburuk kondisi Niki Pak Dokter?
1: Nah itu bisa disemakan dalam sepanik sarankan kalau sudah terdiagnosa punya penyakit jantung, punya resiko gitu. Nah tolong diikuti anjuran dari tenaga medisnya, dari dokternya, apa yang boleh lakukan, exercise-nya, dietnya bagaimana, ya itu diikuti. Nah kalau itu dilanggar, ya sulit. Jadi kita sulit nanti untuk mengendalikan gejala dari penyakit tersebut, sulit. Tapi kalau itu bisa dilakukan dengan baik, ikuti, kontrol, ingat jangan lupa kontrol teratur, ini penting sekali ya, saya tekankan pada mungkin pemirsa dimanapun kalau sudah terdiagnosa sampai juga ada penyakit gagal jantung, gak usah khawatir, gak usah khawatir, masih bisa aku lakukan itu asalkan ingat kontrolnya. Kenapa kontrol penting? Oleh karena pada saat kontrol itulah nanti bapak-bapak ibu sekalian akan dievaluasi oleh dokternya. Mungkin obatnya ada yang ditambah kalau perlu, mungkin juga kalau sudah cukup obatnya akan dikurang, tidak lagi banyak. Dan mungkin nanti akan dianjurkan oleh dokter untuk tindakan, bila perlu, bisa tindakan intervensi atau apa yang akan dianjurkan. Tapi kalau tidak kontrol kan sulit. Okay. Nah itu kalau sudah kontrol, itu yang diharapkan nanti pada saat kontrol. Oh ini gejala saya seperti ini, oh tambahin ini Pak. Oh gejala saya sudah kurang, kurangi obatnya lagi. Dosisnya mungkin dikurangi, jumlahnya bisa dikurangi. Tergantung kondisi dari pasiennya atau pasiennya.
0: Okay. Dok, ini kalau Sasa boleh tahu di rumah sakit dokter tuh apakah orang yang itu gagal jantung itu juga termasuk banyak atau ini dalam urutan keberapa nih dok penyakitnya?
1: Usul gagal jantung paling banyak.
0: Paling banyak, nomor berapa itu kak boleh tahu dokter?
1: Ya mungkin nomor 3 ya, koroner paling utama, hipertensi kedua, gagal jantung. Nah, karena semua penyakit jantung kan ujung-ujungnya ke gagal jantung. Makanya harus dicegah.
0: Nah itu apakah faktor keturunan itu juga membuat seseorang lebih beresiko dok?
1: Ya bisa, tapi bukan gagal jantungnya, mungkin komorbidnya yang bisa turun. Misalnya dia ada dasar dia diabetes, misalnya bisa turun. Hipertensi misalnya dia, nah bisa. Atau mungkin ada kelainan struktural jantung tertentu yang diturunkan bisa. Itunya diturunkan bukan gagal jantungnya. Kalau gagal jantungnya nanti perkembangannya. Dia akan jadi gagal jantung, tidak tergantung. Kalau memang dia bagus obatannya, bagus dietnya, tetap ikut aturan dokter, nah apa-apa, seperti orang biasa.
0: Niki dok, kemudian apakah pemeriksaan seperti EKG nih dok? Kemarin kan Sasa juga melakukan EKG di MCU itu, nah sampai mengulang 3 kali. Nah itu ternyata itu bisa sampai ke sinus. Nah itu apakah juga bisa berhubungan itu Pak Dokter ya?
1: Ya salah satu gejala daripada gagal jantung memang adalah gangguan detak. Nah, itu bisa dideteksi dengan EKG.
0: EKG. Nah itu perlu dilakukan berapa kali nih dok dalam setahun kalau EKG?
1: Tergantung itu. Kalau misalnya check up, tergantung kepentingan check upnya apa dulu dan juga tergantung dari umurnya. Kalau umur sudah di atas 50 ya wajib EKG. Ya tapi kalau masih kurang di bawah itu tanpa faktor risiko apa-apa dan tidak ada simptom atau keluhan yang mengarah ke jantung ya tidak perlu.
0: Nah, ini Pak Dokter kalau seseorang sudah mengalami gejala tetapi masih rasa mampu beraktivitas itu apakah risiko jika pemeriksaan ditunda nih Pak Dokter?
1: Ya jadi kalau sudah terkontrol dengan obat bagus ya. Aktivitas sudah bisa dari sebelumnya, misalnya gampang capek sekarang jadi temiringan, ya lebih gimana. Ya tentu bersyukurlah sudah bisa dikontrol, tapi bukan berarti tidak harus berhenti berobat, jangan, tidak boleh.
0: Ya, tetap jalan ya Pak Dokter ya.
1: Karena itu akan menentukan, kalau itu diabai justru itu jadi ujung petaka kita, nanti akan jatuh kondisi yang lebih berat lagi.
0: Nah. Niki Pak Dokter, kayak mengapa juga penderita gagal jantung itu bisa mengalami pembengkakan pada kaki atau perut nih Pak Dokter?
1: Ya, itu salah satu gejala.
0: Apa
1: ya,
0: gejalanya?
1: Salah satu tanda bahwa orang gagal jantung ya. Memang akibat dari jantung tidak bisa memompa, itu akan menyebabkan sehingga darah itu kita kan ada darah. Darah kita yang mengarah ke jantung itu akan terhambat. Akibat terhambatnya darah yang masuk ke jantung dari tubuh itu akhirnya akan numpuk. Numpuk di jaringan, salah satunya adalah di kaki. Sering kakinya bisa bekak dua-duanya. Kadang-kadang sampai di perut, buncit perutnya. Itu buncit bukan karena gemuk, itu karena kelebihan cairan akibat kemampuan jantung untuk memompanya berkurang. Sehingga darah yang harus masuk ke jantung tidak bisa masuk, dia harus ditahan di situ. Nah, itulah pentingnya kontrol. Makanya salah satu bukti bahwa memang pengobatannya bagus adalah itu. Kakinya sudah tidak bengkak lagi, perutnya sudah tidak buncit lagi. Bisa laku aktivitas, nah itulah tanda-tandanya baru.
0: Okay. Tadi juga sempat dokter membahas bahwasannya itu cara mencegah gagal jantung adalah dengan menjaga berat badan ya Pak dokter ya,
1: obesitas. Obesitas.
0: Okay. Nah itu seberapa penting Pak menjaga berat badan ideal? Berapa idealnya bisa kita mempertahu ini, oh ini udah ideal dalam mencegah gagal jantung ini seperti apa nih Pak dokter?
1: Ya pada prinsipnya kalau untuk orang yang obes memang diharapkan harus mendapat melakukan diet ya. Diet utama itu sangat dan aktivitas supaya mendapat berat badan ideal ya. Idealnya lah tergantung tinggi badan. Ya, kalau ideal sekali ya tinggi badan dikurang 110. Okay. Anggaplah kalau tinggi badan 170 ya berat idealnya 60. Mm-mm. Kurang lebih itu lebih dari 65 bisa. Itu ada aturan karena indeks massa tubuh namanya ya. Okay. Tapi kalau secara kasar itu aja. Jadi berapa tingginya? Kurang 110 atau 110 ya segitulah.
0: Okay.
1: Kalau saat ini berada di 170, kurang 170. Kalau 110, 60, di antara 60 sampai 70 lah idealnya, baru ideal. Okay.
0: Nah ini Pak Dokter, kalau bagaimana cara sederhana nih Pak, masyarakat memantau kesehatan jantung dari rumah? Kalau boleh tahu nih, ada tips dan triknya gitu Pak Dokter?
1: Ya prinsipnya kalau untuk masyarakat umum, yang paling penting adalah apakah kita sudah punya risiko enggak, faktor risiko enggak untuk penyakit jantung. Itu aja dulu. Kalau sudah punya risiko, ya katakan tadi, punya kencing manis, punya darah tinggi, kolesterol, ya itu harus cepat diperiksakan ya. Karena sekali lagi, kelompok penyakit itu memang kebanyakan tanpa keluhan asimptomatik ya. Itu. Makanya sulit. Ya, makanya kalau sudah ada faktor risiko itu, sudah cepat diperiksakan. Atau punya riwayat keluarga enggak baik. Masuk keluarga enggak baik adalah misalnya kita punya keluarga, yang meninggal usia muda yang tidak jelas, misalnya karena mati mendadak, karena serangan jantung, stroke, ya itu masuk, nah itu harus hati-hati itu, kita harus cepat, karena itu tidak tahu apa penyebabnya, bisa aja dia punya faktor risiko tadi itu yang tidak terdeteksi, sehingga harus jatuh, sampai harus mengalami apa meninggal di usia yang sangat muda.
0: Nah dok, kalau penderita gagal jantung itu apakah boleh tetap melakukan perjalanan jauh atau ada syarat-syarat ketentuannya gitu Pak dokter?
1: Ya, ya memang kalau orang gagal jantung itu harus ya ada takarannya dia, ada parameternya ya. Apa itu parameternya? Tergantung sekarang istilah disebut dengan fungsional class atau kemampuan pasiennya sampai mana. Kalau itu sudah fungsionalnya kelas 2 atau kelas 1 itu aktivitas berat ya, berada keluhannya enggak masalah. Tapi kalau dia fungsional kelasnya jadi 2 atau 3 dia baru aktivitas fisik yang ringan saja udah sesek, tentu itu udah boleh sembarang bersih jauh ya, karena itu kan risiko nanti kena serangan lagi. Tapi kalau dia fungsional kelas 2 itu hanya aktivitas yang sedang aja, kayak jalan-jalan sekian naik tangga tuh baru dia ngasang ngos-ngosan, bisa masih aktivitas itu. Tergantung kelasnya dia. Tapi kalau mah kelasnya 1 itu enggak masalah, tapi tetap kuncinya adalah harus tetap dikontrol. Obat jangan sampai terabaikan, diet juga jangan sampai terlupakan. Gitu.
0: Ya. Nah, kalau Pak Dokter seberapa besar nih ya Pak peran keluarga dalam membantu pasien mempertahankan pola hidup sehat nih Pak?
1: Ini sangat penting sekali peran keluarga, terutama yang bagi populasi kita yang sudah usia lanjut ya. Nah, itu kan banyak limitasinya itu, yang mungkin karena kelupaan, ya karena. Nah itu peran keluarga harus ikut mengontrol, terutama apa jadwal kontrol terutama. Karena orang tua yang tahu kapan jadwal kontrolnya, kemudian diet di rumah, ya makanannya gimana diatur betul ya, kadar garamnya terutama jangan terlalu asin, perkaya serat dan buah itu. Kalau memang ada diabetes, tolong diatur juga diet diabetesnya, gulanya diatur. Kalau ada kolesterol, hindari juga goreng-gorengannya. Nah itu kan keluarga harus menyarankan bagi mereka yang selanjutnya. Tapi kalau saya usaha biasa, mungkin kita servis kita juga harus udah tahu kan, tahu saya gini, tidak boleh makan gini, ini harus dihindari, aktivitas ini tidak boleh. Gitu. Ya. Itu keluarga penting sekali ya untuk memberikan. Maka kalau ada keluarga yang teredukasi, justru inilah diharapkan untuk memberitahu atau mengontrol keluarganya untuk bisa taat melakukan pemeriksaan.
0: Kalau ngomong-ngomong masalah aktivitas seksual nih dok, bagi pasien gagal jantung, apakah ada kondisi tertentu yang perlu diperhatikan dokter?
1: Ya, ini juga sangat sering ditanyakan ya. Aktivitas seksual pada penyakit jantung pada umumnya, kemudian khususnya gagal jantung itu memang ada aturannya. Ya, nah itu ditentukan oleh apa? Tadi kembali lagi fungsional. Nah itu ada tesnya nanti itu. Namanya tes, kalau bisa dilakukan treadmill namanya, exercise test. Boleh orang gagal jantung dilakukan treadmill. Nah nanti di sana kita tentukan parameternya dia. Kalau dia misalnya dengan melakukan exercise test itu bagus, bisa melewati 7 med, kurang lebih lewat dari mednya 1 med itu 3 menit sampai 6 menit atau 9 menit lah bisa dia melakukan exercise tanpa keluhan, tanpa simptom sesak napas itu, berarti bagus, aktivitas seksual tidak masalah. Tapi kalau misalnya baru 1 menit sudah kambuh ngos-ngosan, ya itu harus betul-betul dibatasi. Ya boleh, tapi harus memang diatur nanti posisi, mungkin tidak boleh. Ya dia harus bersifat pasif, dia tidak boleh aktif ya.
0: Iya Pak Dokter. Ya. Pak Dokter, kalau boleh tahu ini usia berapa saja seseorang itu bisa rentan terkena gagal jantung nih Pak Dokter?
1: Ya kalau batasan usia tidak ada, tergantung berapa ya risikonya dia. Kalaupun misalnya dia usia muda, tapi kalau punya risiko dasar penyakit jantung struktural, ya bisa aja dia muncul. Tapi kalau orang sehat-sehat aja, tidak ada itu, biasanya itu muncul beriringan dengan munculnya penyakit metabolik. Ya, misalnya usia di atas 50 tahun, itu sudah mulai ada muncul keluhan kayak gula darahnya tidak terkontrol, tensi mulai, dan misalnya kadar kolesterol, nah itu baru, itu akan mengawali untuk jadinya jatuh ke gagal jantung jika tidak lakukan tata laksana yang baik.
0: Jadi kalau seseorang merasa sehat dan tidak memiliki keluhan ya Dokter, berarti usia 50 tahun ke atas itu wajib, baru memeriksakan kesehatan ya Pak Dokter ya.
1: Diusahakan harus.
0: Nah, Bapak Dokter, karena kita sudah di penghujung dialog nih Pak Dokter, mungkin ada closing statement atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 Niki.
1: Terima kasih, Mbak. Jadi melalui kesempatan ini, maka untuk penyakit jantung, pada umumnya sebagian besar penyakit jantung yang membahayakan ini adalah bisa dicegah dengan pola hidup sehat. Maka kalau kita melakukan pola hidup sehat, kita melakukan deteksi dini, mengenali gejala lebih dini dan tata laksana lebih dini, maka penyakit itu bisa ditanggulangi. Maka kalau kita melakukan deteksi dini, kemudian melakukan pengawasan ini, berarti kita sudah menang sebelum berperang.
0: Baik, terima kasih Pak Dokter atas closing statement-nya. Dan pendengar, dari perbincangan kita hari ini dapat kita pahami bahwa gagal jantung bukan berarti jantung berhenti berdetak. Kondisi ini berkaitan dengan kemampuan jantung dalam memompa darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, pendengar, mengenali gejala, memahami faktor resiko, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, serta menerapkan pola hidup sehat itu menjadi bagian penting tentunya dalam menjaga kesehatan jantung. Dan tidak kalah penting lagi, jangan menunggu sampai keluhan semakin berat untuk memeriksakan diri. Semakin cepat faktor risiko maupun gagal jantung dikenali, semakin besar pula peluang untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, tentunya Salsa berterima kasih kepada Pak Dokter Iketut Susila telah hadir di Studio Pro 1 nggih Pak Dokter. Sama-sama. Terima kasih, semoga sehat selalu Pak Dokter nggih. Dan tentunya Salsa cukupkan dialog kita sampai di sini pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro1 RRI Singaraja.
1: Kepada umat sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Verona amankan kemenangan 2-1 atas Cagliari di Coppa Italia. Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga pelatih Real Sociedad pada Grino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: Deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
4: A little off today offensively, but won the point through our defensive work, even though still, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
5: Mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
6: Acabaremos acertando, hay que estar tranquilos. Creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Harouaï membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Pau Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 50. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulatieri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perraud. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse tertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

0: Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk, serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik, hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini. Jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko Mary Buskova. Buskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2, 6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
1: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janice Chan menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlap dan Nina Radisic tadi malam. Janice Leila menang 6-1, 6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan An Li 6-2, 6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zahabi Goli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: Kita beralih ke arena net. Tumbangkan wakil Korea Leni Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gun Lista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Leni dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Leni dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Leni mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Leni mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Leni dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya, lawan kita besok. Dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Leni dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal, pendengar. FFV menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAC. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin futsal putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 putri dan juga U19 putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 putri. Dan kita mau bersiap. Kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar arena voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Yem Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Chess Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifa juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi kata target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita
2: turun. Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas. Sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvin Sagunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Medali di Porprov kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Gerobokan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang

dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke PT Merta Buana Motor dan dapatkan pelayanan berkualitas standar dari Honda.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, khususnya umat muslim di wilayah Buleleng dan sekitarnya, saatnya menunaikan kewajiban sholat Jumat dan RRI Singaraja akan menghadirkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Jami Singaraja. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
1: Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga perkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya. Dan juga berusaha sekeras-kerasnya melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Saudaraku sekalian, saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Di bulan ini banyak dilaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di beberapa masjid maupun kelompok-kelompok pengajian. Apakah kita bisa mengambil makna peringatan tersebut? Ataukah peringatan itu sekedar formalitas saja? Sekedar ramai-ramai yang berlalu begitu saja? Jawabannya tergantung diri kita masing-masing. Apakah ada perubahan pada akhlak kita setelah peringatan Maulid Nabi tersebut? Rasulullah mengatakan, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Saudaraku sekalian, sungguh mencengangkan jika seorang orientalis memberi penilaian jujur pada keluhuran moral Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orientalis itu bernama Animari Simmel. Dia mengatakan, bagiku Muhammad adalah seorang tokoh moral yang tidak ada tandingannya. Dia adalah seorang pemimpin yang sederhana dan memiliki rasa egaliter yang tinggi. Pengakuan yang jujur Simmel ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sosok kepribadian Nabi Muhammad bukan hanya diakui oleh umat Islam saja, tetapi non-Muslim pun mengakui keluhuran akhlak beliau. Seperti firman Allah surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Banyak cara dilakukan oleh umat Islam untuk mewujudkan rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah dengan mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad setiap tahun. Esensi dari peringatan Nabi Muhammad tersebut sesungguhnya adalah untuk membangkitkan kembali moral umat yang diwujudkan dalam bentuk ukhuwah Islamiyah. Mengenang kembali kelahiran Rasulullah sering dijadikan momen untuk membangkitkan moralitas umat yang rapuh. Pahlawan legendaris Islam, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang pertama yang mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai upaya untuk membangkitkan moralitas umat dalam perang salib. Kini tatkala moralitas umat dilanda krisis yang memprihatinkan dan tatkala kegersangan spiritual semakin suram, maka peringatan Maulid Nabi adalah merupakan embun penyejuk bagi umat jahiliyah yang baru yang kini hadir di tengah-tengah umat. Dengan butanya mata dan tulinya telinga umat terhadap nilai-nilai agama membuat eksistensi moral atau akhlak yang semakin memprihatinkan. Saudaraku sekalian, betapa banyak krisis moral, berapa banyak krisis akhlak yang melanda umat dewasa ini. Maraknya korupsi, maraknya kolusi, manipulasi, perzinahan, khamar, bahkan pembunuhan sesama manusia adalah merupakan nestapa kelam dalam peradaban yang dianggap modern ini. Tampaknya manusia sudah semakin berani menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga nilai-nilai luhur sudah tercabut dari batinnya. Mari kita amati peradaban yang dianggap modern ini. Khamar dianggap minuman pergaulan. Khamar dianggap simbol kejantanan. Bagi mereka yang tidak suka khamar, maka dicap kuper, dicap kurang pergaulan. Bagi yang tidak minum khamar, itu dianggap banci dan lain sebagainya. Begitu juga perzinahan, prostitusi, perselingkuhan adalah hal yang dianggap wajar. Kita sering menyaksikan sinetron televisi dan juga di media sosial yang ditampilkan selalu hal-hal yang mengarah kepada perzinahan, yang mengarah kepada perselingkuhan dan lain sebagainya. Pembunuhan sudah menjadi berita kacangan. Mata dan telinga kita sudah terbiasa melihat dan mendengar berita tentang pembunuhan. Dan juga kita saksikan manipulasi merajalela, kemaksiatan dikemas dalam seni. Di televisi dan juga di media sosial kita lihat para artis, para penyanyi, para penari, bahkan orang awam pun selalu memperlihatkan bentuk tubuhnya dengan berpakaian super ketat, dengan berpakaian super mini yang memamerkan aurat dan melakukan gerakan-gerakan erotis yang merangsang syahwat. Dahulu ada orang yang mengkritik, ada orang yang memprotes. Namun apa yang terjadi? Masyarakat dari berbagai kalangan berunjuk rasa. Masyarakat berdemonstrasi membela mereka. Katanya ini adalah pelanggaran HAM, ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, ini adalah penindasan, ini adalah pembunuhan karier dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah pernah mengatakan, salah satu tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat adalah musik sudah dihalalkan, di mana pada zaman itu orang memamerkan aurat dan lebih menonjolkan syahwat daripada musik itu sendiri. Saudaraku sekalian, selama bulan Rabiul Awal selalu ada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam hendaknya perlu merenungkan apa sesungguhnya relevansi peringatan tersebut dengan kondisi moral masyarakat saat ini. Selain untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah, Maulid Nabi juga mengandung makna untuk meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meminjam istilah simel, Nabi Muhammad adalah seorang tokoh moral yang tidak ada tandingannya. Kepada kaum miskin, kepada wanita yang lemah, orang yang kelaparan, dan juga anak-anak yatim, Rasulullah selalu mencurahkan kasih sayangnya. Nabi Muhammad juga menghargai perbedaan pendapat dan memberi kesempatan bagi orang lain yang mengkritiknya. Maulid Nabi tetap relevan diperingati. Esensinya adalah untuk menyuburkan kembali moralitas umat yang telah lama mengalami kegersangan. Kalau dahulu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi memperingati maulid Nabi tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat umat dalam perang salib yang berkepanjangan yang memakan waktu hampir 200 tahun. Bisa dibayangkan jika dibandingkan dengan rata-rata umur kita yang hanya mencapai 70 atau 80 tahun. Mungkin jika diandai-andaikan sebelum lahir sudah terjadi perang, sampai meninggal pun jika umur kita 100 tahun perang itu masih berlangsung, tentu akan sangat melelahkan. Maka sangat wajar jika semangat prajurit, semangat tentara mengalami kejenuhan, kelelahan dan juga kebosanan. Saudaraku sekalian, disinilah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi melihat kelelahan tentaranya, melihat kelelahan pasukannya, maka beliau mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalam peringatan itu dibacakan sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan kebenaran yaitu Islam. Dan tujuan peringatan tersebut adalah untuk meningkatkan dan memotivasi semangat para pasukannya yang sudah kelelahan. Peringatan Maulid Nabi itu sangat efektif untuk mengobarkan semangat perjuangan. Tetapi kini, masalah yang dihadapi adalah keserakahan, hawa nafsu. Kini banyak orang yang kehilangan arah karena nilai-nilai moral telah tercabut dari akarnya. Saudaraku sekalian, fenomena moralitas umat dewasa ini sudah mencapai titik yang memprihatinkan. Mata manusia seolah telah buta dan telinganya seolah telah tuli terhadap nilai-nilai agama yang luhur. Semoga dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bisa menjadi cahaya terang yang mampu menerangi kembali hati manusia dari kegelapan. Amin ya Rabbal Alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal mu'minina al-kamilin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.

0: Indonesia Singa Raja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang pendengar, beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Jumat 4 September 2026 di antaranya peringatan World Clean Up Day 2026 digelar serentak di 6 zona kawasan kota Singaraja. Ribuan personel dikerahkan untuk membersihkan lingkungan dan memperkuat gerakan Buleleng Bersih Sampah. Sementara itu, tim Bestari Undiksa mendampingi petani anggur Desa Banjar meningkatkan nilai jual hasil panen. Pendampingan meliputi pengolahan pasca panen dan strategi pemasaran. Serta informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya, Salsabil Sabita, inilah Warta Siang selengkapnya. Pendengar, kami awali dari lembar berita pertama, peringatan World Clean Up Day 2026 digelar serentak di 6 zona kawasan kota Singaraja. Ribuan personel dikerahkan untuk membersihkan lingkungan dan memperkuat gerakan Buleleng Bersih Sampah.
2: Jadi kita libatkan seluruh stakeholder, semua pihak dalam rangka menjaga bumi ini tetap bersih.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar aksi pembersihan lingkungan secara serentak di kawasan perkotaan Singaraja pada Jumat pagi. Kegiatan yang dimulai pukul 7 WITA tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat dan menyasar 6 zonasi prioritas sebagai bagian dari peringatan World Clean Up Day 2026. Aksi gotong royong ini juga menjadi bagian dari penguatan gerakan Buleleng Bersih Sampah secara berkelanjutan. Pembersihan dilakukan di sejumlah kawasan perumahan dan permukiman padat, mulai dari Kampung Singaraja, Kampung Bugis, Kampung Kajanan, Kampung Baru, Kampung Anyar, dan Kaliuntu hingga Banyuning. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Buleleng, Made Adiana, mengatakan pelaksanaan aksi kebersihan menggunakan pemetaan zonasi instansi untuk mengoptimalkan penanganan di lapangan. Setiap organisasi perangkat daerah atau OPD menugaskan personil sebagai koordinator di wilayah binaan masing-masing.
2: Jadi semangat World Clean Up Day ini adalah menyatukan seluruh lapisan masyarakat dari latar belakang budaya, agama, ras, dan juga latar belakang profesi dan sebagainya untuk bersama-sama peduli terhadap kebersihan. Jadi kita libatkan seluruh stakeholder, semua pihak dalam rangka menjaga bumi ini tetap bersih melalui gerakan-gerakan giat gotong royong dan juga pembersihan.
3: Sampah yang dikumpulkan dalam aksi tersebut selanjutnya dikelola berdasarkan jenisnya. Sampah organik diarahkan ke rumah pengelolaan sampah organik Jagerage, sementara sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomis disalurkan ke Bank Sampah Induk atau BSI Buleleng untuk didaur ulang. Adiana mengatakan kegiatan gotong royong ini tidak hanya dilaksanakan untuk memperingati World Clean Up Day. Aksi kebersihan juga diarahkan menjadi gerakan rutin setiap hari Jumat di seluruh wilayah Buleleng sehingga kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dapat terus dijaga.
2: Jadi setiap minggu, setiap hari Jumat kita laksanakan giat pembersihan. Untuk minggu ini mungkin di kawasan pemukiman, perumahan padat penduduk. Mungkin selanjutnya akan kita sebarkan kembali. Nah, untuk puncak ini ada di hari Minggu, tanggal 20 September 2026. Ini setiap tahun kita peringati World Clean Up.
3: Melalui momentum World Clean Up Day, masyarakat diharapkan semakin konsisten menjaga kebersihan lingkungan tanpa membedakan latar belakang. Gerakan bersama tersebut diharapkan dapat memperkuat budaya gotong royong sekaligus mendukung terwujudnya Buleleng yang bersih dan lestari. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Pendengar, pihak Kelurahan Kute bersama LPM mempererat pengawasan wilayah untuk mengantisipasi musibah kebakaran, merespon kebakaran yang menimpa kawasan Seminyak dan Legian.
4: Terkait dengan adanya kejadian yang terjadi di Seminyak dan di Legian kemarin,
5: pihak Kelurahan Kuta bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kuta memperketat pengawasan di wilayahnya untuk mengantisipasi potensi musibah kebakaran. Langkah ini diambil merespons maraknya insiden kebakaran yang belakangan menimpa wilayah tetangga, yakni Seminyak dan Legian. Ketua LPM Kelurahan Kuta Iputu Atnyana kepada RRI di Kuta menjelaskan bahwa Kuta memiliki karakteristik wilayah yang sama dengan Legian dan Seminyak, yakni pada dekat pemukiman dan berbaur langsung dengan kawasan pariwisata sehingga berisiko tinggi mengalami kebakaran. Guna mengantisipasi risiko tersebut, edukasi pencegahan langsung difokuskan pada dua titik rawan, yaitu penyelenggaraan pesta yang menggunakan dekorasi balon gas dan lilin serta lapak rongsokan di pemukiman warga.
4: Geografis Legian, Seminyak sama Kuta kan hampir mirip ya, artinya padat dengan pemukiman dan restoran jadi satu lah. Di sini kita udah istilahnya infokan kepada stakeholder khususnya yang ada party atau untuk menghindari adanya penggunaan balon gas yang berkaitan dengan lilin. Nah kebetulan di Kuta ada beberapa titik terkait dengan pengepul rongsokan atau apa itu sudah disampaikan oleh Babin Kamtibmas dengan Linmasnya.
5: Adnyana menegaskan LPM Kelurahan Kuta tidak melarang masyarakat untuk membuka usaha rongsokan maupun usaha pariwisata. Namun para pemilik usaha diimbau untuk selalu menjaga keamanan tempatnya agar pemukiman warga tetap aman dan pariwisata Kuta tidak dirugikan.
4: Kita nggak melarang ya orang berusaha di wilayah Kelurahan Kuta, baik dalam bentuk istilahnya restoran maupun hotel maupun ada istilahnya pengepul ya, pengepul rongsokan ya. Mari sama-sama jaga, karena apapun yang terjadi di Kuta itu karena berada di daerah pariwisata sangat besar dampaknya apabila kejadian-kejadian yang negatif itu menimpa wilayah Kelurahan Kuta.
5: Guna meminimalisir potensi bahaya tersebut, sejak dini pengawasan harian terus disiagakan oleh petugas keamanan adat Bakamda bersama Satuan Perlindungan Masyarakat Linmas Kelurahan Kuta. Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
1: Pendengar, tim Bestari Saintek Undiksa mendampingi petani anggur Desa Banjar meningkatkan nilai jual hasil panen. Pendampingan meliputi pengolahan pasca panen dan strategi pemasaran.
6: Kami mendampingi langsung para petani secara komprehensif dari hulu hingga ke hilir.
3: Tim Bestari Saintek Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa yang dipimpin Profesor Iwayan Widiana MPD menggelar kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi para petani anggur di Desa atau Kecamatan Banjar Buleleng pada Kamis kemarin. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Undiksa untuk memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat melalui pembentukan ekosistem Living Lab atau Laboratorium Hidup. Pendampingan dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir, mencakup optimalisasi budidaya anggur lokal hingga peningkatan mutu pengelolaan produk agar sesuai harapan pasar. Selain itu, tim juga memfasilitasi strategi pemasaran agar hasil panen petani dapat diserap dengan nilai jual yang lebih baik. Perwakilan anggota tim Undiksa Usli Fatul Hasana menjelaskan bahwa program ini diarahkan agar benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat Desa Banjar, khususnya para petani anggur. Ia menambahkan bahwa pendampingan akan dilakukan secara berkala agar hasil program dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan.
6: Melalui pendekatan ini, kami mendampingi langsung para petani secara komprehensif dari hulu hingga ke hilir. Mulai dari optimalisasi budidaya anggur lokal, peningkatan mutu pengelolaan produk agar sesuai harapan pasar, hingga memfasilitasi strategi pemasarannya. Mari kita dukung petani lokal agar mampu menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing tinggi dan Desa Banjar untuk kemajuan pertanian Indonesia.
3: Inisiatif ini disambut hangat oleh para petani setempat, salah satunya Made Budiase, petani anggur Desa Banjar. Ia mengungkapkan bahwa masalah utama yang sering dihadapi petani adalah anjloknya harga saat panen raya, di mana harga anggur lokal bisa merosot hingga Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilo. Lewat pelatihan pengolahan pasca panen ini, petani diajarkan mengolah buah anggur menjadi sari buah anggur serta aneka produk olahan lain seperti dodol dan penganan lokal. Diversifikasi produk ini diharapkan dapat menjadi solusi ketika harga anggur segar anjlok di pasaran.
7: Mudah-mudahan apa yang kita rintis ini kerjasama dengan Undiksa berjalan dengan baik. Kemudian dari sisi pendapatan petani sudah yakin akan pasti meningkat. Karena buah anggur saat dia harganya anjlok itu kadangkala sampai terbuang, tidak dipetik di pohon gitu. Nah dengan ada program ini nanti kan bisa kita olah menjadi aneka makanan, mungkin dengan minuman.
3: Pendampingan secara berkelanjutan diharapkan mampu membantu petani meningkatkan keterampilan pengolahan hasil panen sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. Kolaborasi Undiksa bersama mitra dan pemerintah daerah juga diharapkan dapat memperkuat pengembangan komoditas anggur lokal Desa Banjar agar memiliki nilai ekonomi yang semakin baik. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Pendengar, pelaku UMKM di Buleleng didorong memanfaatkan media sosial dan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk memperkuat jangkauan pemasaran produk.
8: Kalau di dalam kita membuat konten itu sebenarnya ada dua hal. Yang pertama konten yang memang sifatnya itu.
9: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Buleleng didorong memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi sekaligus memperluas jangkauan pasar. Pemanfaatan media sosial dinilai tidak selalu membutuhkan perangkat dengan spesifikasi tinggi. Pelaku UMKM dapat memulai dengan perangkat yang dimiliki, kemudian mengembangkan kualitas konten berdasarkan respon dan kebutuhan audiens. Pendamping UMKM bidang IT, Willy, mengatakan konten promosi perlu dibuat menarik, mudah dipahami, serta disesuaikan dengan karakteristik platform dan target audiens.
8: Kalau di dalam kita membuat konten itu sebenarnya ada dua hal. Yang pertama konten yang memang sifatnya itu dia template ya, artinya kan kita bisa TM lah gitulah, TM. Kemudian juga ada yang konten yang bersifatnya itu dia tuh lebih ke memancing sih gitu. Jadi di detik pertama, awal-awal detik itu kita mancing dulu nih biar mereka itu kayak penasaran apa sih gitu. Nah, jadi kalau kita bahas yang konten yang baik nih untuk pemula, jadi teman-teman bisa nih, ini saya ambil contohnya untuk produksi video ya, gitu, video promosi. Jadi kita bisa diperkenalkan dulu aja nih mengenai usahanya. Kemudian juga bisa menambahkan juga tentang ini, keunikan lah.
9: Dalam membuat konten, pelaku UMKM juga disarankan menampilkan keunikan usaha dan informasi mengenai produk. Bahasa yang digunakan sebaiknya tidak terlalu formal agar lebih mudah dipahami pengguna media sosial. Willy menegaskan keterbatasan perangkat bukan alasan untuk menunda pembuatan konten. Pelaku UMKM dapat memanfaatkan foto produk, aplikasi desain, maupun AI untuk menghasilkan materi promosi yang lebih menarik.
8: Cobanya sih sederhana aja sih. Jadi apa yang kita miliki itu yang kita manfaatkan gitu. Jadi untuk device itu sebenarnya nomor sekian gitu. Penting kita buat aja dulu. Jadi kita buat aja dulu gitu. Kan dari step awal ini kan kita biar tahu dulu nih dari konten yang kita buat dengan HP yang kita miliki saat ini bagaimana gitu, yang pertama hasil, kemudian juga feedback dari audiens atau followernya itu bagaimana gitu. Kalau mungkin mendapatkan feedback yang mungkin sekitar 5% sampai 10%, itu kan sudah ada peningkatan lah.
9: Selain kreativitas, pelaku UMKM juga perlu memperhatikan penggunaan hashtag dan caption dalam setiap unggahan. Hashtag dapat membantu memperluas jangkauan konten, sementara caption sebaiknya dibuat singkat dan memberikan informasi yang jelas termasuk cara pemesanan produk. Willy mengajak pelaku UMKM untuk tidak takut mencoba dan terus belajar memanfaatkan teknologi termasuk AI. Pelaku usaha juga dapat mencari referensi melalui media sosial maupun memanfaatkan AI untuk menemukan ide dan mengembangkan konten promosi. Pelaku UMKM di Buleleng juga dapat memperoleh pendampingan di Plut Buleleng mulai dari pembuatan konten, foto produk, perizinan usaha hingga kemasan. Pendampingan tersebut diharapkan membantu UMKM meningkatkan kemampuan digital dan memperluas pemasaran produknya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, ekonomi kreatif diharapkan menjadi salah satu sektor penggerak pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata. Ekraf sebagai diversifikasi ekonomi diyakini akan menggeliatkan ekonomi Bali yang tahun ini diproyeksikan bertumbuh di kisaran 6,2%.
3: Sangat penting untuk bisa dilanjuti di dalam rangka untuk meletakkan fondasi pengembangan perekonomian yang berbasis kepada sektor formal.
4: Pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata saat ini memang masih bertumpu pada sektor pariwisata. Namun sektor plesiran tersebut memerlukan dukungan sektor lain untuk semakin mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang diproyeksikan di kisaran 5,4 hingga 6,2% yang salah satunya didukung sektor ekonomi kreatif. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Dr. Igusti Wayan Murjana Yase kepada RRI di Denpasar mengatakan, ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor kuat untuk menyokong pertumbuhan ekonomi Bali. Menurutnya, ekonomi Bali memang tidak bisa lepas dari sektor pariwisata, namun tetap memerlukan sektor alternatif sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Murjana Yase menjelaskan, ekonomi kreatif akan mewujudkan diversifikasi ekonomi karena menekan ketergantungan pada pariwisata murni dan lebih mengembangkan sektor lain seperti pertanian dan UMKM.
3: Ada peluang bagus sekarang berkaitan dengan bagaimana pemerintah menggenjot penumbuhan sektor UMKM termasuk koperasi, yaitu bagaimana koperasi bisa lebih berperan terhadap PDRB dan termasuk juga UMKM lebih berperan terhadap PDRB.
4: Murjana Yase mengatakan ekonomi kreatif akan memanfaatkan kekayaan budaya, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan mendukung pariwisata berkualitas. Menurutnya, sinergitas bersama juga menjadi kunci agar sektor plesiran dan ekonomi kreatif berjalan beriringan menyokong pertumbuhan ekonomi Bali, sekaligus menjadikan Bali sebagai contoh pengembangan ekonomi kreatif berkelanjutan.
3: Dan ini perlu ditindaklanjuti segera berkaitan dengan aspek-aspek memanfaatkan akses dengan baik ketika mereka memiliki perizinan usaha melalui NIB, itu sudah melekat di dalam aspek-aspek peluang yang memungkinkan mereka mendapatkan pemberdayaan terbaik terkait dengan financial atau digitalisasi keuangan, juga termasuk pemberdayaan sumber daya manusia.
4: Perekonomian Bali yang tahun ini diproyeksikan bertumbuh di kisaran 5,4 hingga 6,2% memerlukan sokongan sejumlah sektor produktif, tidak hanya dari sektor pariwisata, melainkan sektor lain seperti ekonomi kreatif dan pertanian. Ekonomi kreatif sebagai diversifikasi ekonomi diyakini akan semakin menguatkan pariwisata budaya dan kreativitas sebagai daya tarik utama, mewujudkan pariwisata berkualitas serta ekonomi bertumbuh positif. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Pendengar, komunitas kita pasti bisa mendorong anak-anak muda untuk mengembangkan potensi, membangun karakter, serta berani mengejar cita-cita melalui lingkungan yang positif dan suportif.
5: Nah, Kita Pasti Bisa ini terbentuk tahun 2019.
6: Komunitas Kita Pasti Bisa mendorong anak muda untuk mengembangkan potensi, membangun karakter, serta berani mengejar cita-cita yang dibentuk pada 2019 berawal dari kegiatan olahraga dan kepedulian terhadap anak-anak muda yang membutuhkan motivasi serta ruang untuk berkembang. Bamin Opsnal Satuan Samapta Polres Buleleng Polda Bali, Deni Agus, mengatakan komunitas tersebut awalnya memberikan pendampingan sederhana mulai dari latihan fisik hingga membagi pengalaman dan materi persiapan seleksi. Seiring waktu, kegiatan berkembang dengan melibatkan hampir 800 anggota yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
5: Nah, Kita Pasti Bisa ini terbentuk tahun 2019. Itu berawal dari hobinya Tiang olahraga. Awalnya sekali karena Tiang hobi lari, dan larinya itu ultramaraton 157 kilo. Itu 2018 hobi lari. Nah, setelah berjalannya waktu, hobi lari ternyata benefit yang Tiang rasakan itu hanya Tiang seorang. Istri, keluarga, dan lain sebagainya itu ya hanya bangga sajalah. Tapi rasa bahagianya itu nggak ada. Kenapa nggak yang sweet? Ketemulah anak-anak yang pengen, ya istilahnya nongkrong-nongkrong di lapangan. Saya tanya, kamu tamat SMA mau jadi apa?
6: Denny Agus menjelaskan pembentukan karakter dan motivasi menjadi bagian penting dalam pendampingan anggota komunitas. Menurutnya, banyak anak-anak muda yang awalnya merasa memiliki keterbatasan ekonomi maupun latar belakang keluarga, sehingga membutuhkan dukungan untuk berani mencoba. Ia menilai lingkungan pergaulan yang positif dapat membantu mengubah pola pikir dan membangun semangat untuk terus berusaha. Selain memberikan motivasi, komunitas Kita Pasti Bisa juga membantu anggota mempersiapkan diri dari sisi fisik, akademik, kesehatan, dan psikologi. Denny Agus menyebut pihaknya bekerja sama dengan sekolah untuk pelaksanaan tryout serta mendapat dukungan pemeriksaan kesehatan. Pendampingan tersebut dilakukan agar anggota memiliki gambaran mengenai tahapan seleksi dan lebih siap menghadapi proses yang akan dijalani.
5: Karena gini, ya mungkin semua generasi ya, kalau saya kan generasi Y, generasi Z ini kayak strawberry dia. Kenapa strawberry? Ya mungkin pada saat sedang segar-segarnya itu semangat banget kan gitu ya. Kalau udah banyak kena ke yang lain ya malah nempel. Saya gini aja sih, saya jujur selama ini kalau saya meyakinkan adik-adiknya itu, bagaimana cara konsisten? Saya dululah yang melaksanakan ya. Tut Urian Dayani itu. Saya dululah yang ngasih contoh, adik kalau kamu interval kayak gini gerakannya, saya ikut. Saya terdepan.
6: Denny Agus berharap para anggota tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Ia juga menekankan pentingnya memberikan contoh secara langsung agar semangat dan kedisiplinan dapat ditiru oleh anggota yang lebih muda. Kedepan, ia ingin anggota komunitas mampu mewujudkan cita-cita masing-masing, baik menjadi TNI, Polri, maupun menekuni pekerjaan lainnya dengan tetap menjadi pribadi yang mandiri dan tidak menyusahkan orang lain. Komunitas Kita Pasti Bisa diharapkan terus menjadi ruang belajar dan dukungan bagi generasi muda. Melalui lingkungan yang positif, pendampingan serta keteladanan, anggota didorong untuk berani bermimpi, terus mencoba dan mengembangkan kemampuan sesuai cita-citanya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
7: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Pendengar, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini fokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali periode 2026-2030.
8: Ada yang penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
9: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih ketua umum pengurus provinsi Pengprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imade Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
8: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
9: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pengprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
10: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya. Dan kalau bisa, bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
9: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pengprop IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprop, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putri Nirawati melaporkan.
11: Laporan Prakiraan Cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.
2: Pendengar, mengakhiri warta siang kali ini, kami ajak pendengar mengikuti prakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama prakirawan cuaca Kak Wanda. Halo, selamat siang Kak Wanda.
12: Selamat siang.
2: Iya, baik Kak, bisa diinformasikan kepada pendengar Pro 1 terkait prakiraan cuaca hari ini?
12: Ya, terima kasih. Halo pendengar RRI, berikut perakiran cuaca umum wilayah Bali, di mana secara umum wilayah Bali diperkirakan cerah berawan dengan angin secara dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum 38 km per jam. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Dan masih perlu untuk diwaspadai juga untuk peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di sekitar perairan Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, serta perairan selatan Bali. Demikian perakiran cuaca umum dari BMKG Wilayah 3. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Kak Wanda atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
11: Demikianlah laporan perakiraan cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.

Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. I like
2: Indonesia. Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
0: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah dua siang sampai jam tiga sore.
2: Medangdutan emang paling asik.
3: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
2: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singa Raja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Baik, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsa, tentunya pendengar di Singaraja siang hari ini. Kita kembali hadir dengan mendangdutan, kita bergoyang bersama di tengah cuaca Singaraja yang terpantau tidak panas, tidak dingin. Jadi apa ya pendengar ya, tidak haredang juga. Dan semoga tentunya yang hari ini lagi senggang, ayo join bersama Salsa ya pendengar ya. Bisa di 24644 atau di 08 11 39 97 90. Dan tadi juga sudah diawali oleh Goyang Dumang yang direquest oleh Kak Akbar dari jam 1 siang. Kak Akbar sudah standby ya merequest lagu Goyang Dumang tentunya. Dan terima kasih Kak Akbar sudah selalu setia menunggu dan semoga sehat dan bahagia selalu. Baik pendengar Pro 1, memasuki sesi pertama di Mendangdutan siang hari ini, Salsa akan menyapa 3 penelpon terlebih dahulu yang akan bergabung. Salsa awali dari 24644 terlebih dahulu ya, sebelum Salsa ke Bujanura. Selamat siang yang mendangdutan.
1: Halo.
0: Halo, Bu Bunga. Bu Bunga, nggih, Bu Bunga. Gimana kabarnya siang ini, Bu Bunga? Sehat?
1: Oh, sehat.
0: Nggih, dengan Salsa niki.
1: Kabarnya sehat.
0: Nggih. Astungkara sehat selalu, Bu Bunga, nggih.
1: Iya, sehat.
0: Nggih, Bu Bunga.
1: Ayo ting-ting.
0: Ayo ting-ting yang apa, Ibu?
1: Ya boleh saja.
0: Ayo ting-ting, Salsa yang pilihin judulnya Buah Bunga nge batin nge ya. Oke, siap, ditunggu Bu Bunga
1: ya, ya.
0: Salam-salamnya.
1: Ya, ada Pak Dewantara ya. Ada Pak Dewantara, ada Pak Pekau Lala, Ibu Kartika, terus ada Pak Cip ya, Mas siapa Ramadan. Ada Mas Banu. Terus ada siapa yang di Lombok? Mas Alpin ya?
0: Bang Alpin, nge.
1: Ya, Bang Alpin. Terus ada yang Mas siapa namanya? Vera apa?
0: Siapa? Siapa Bu Bunga?
1: Yang di Lombok.
0: Yang di Lombok ya. Kak Nidia. Nidia, siapa lagi ya?
1: Oh, ya ya.
0: Nge.
1: Terus ada Ibu Resmi, Ibu Manda.
0: Oh, Mbak Maya.
1: Oh, ada enggak? Ada Ibu Ketua. Terus ada Ibu Ketut, CLI, Mu'ari 12, ada Mbak Mini, lagi ada Pak Jeroya. Iya, ada Pak siapa lagi? Ya, semuanya udah.
0: Siap, Bu Bunga.
1: Selamat tugas, terima kasih.
0: Oke.
1: Apa, Mbak?
0: Kenapa, Bu Bunga?
1: Ya, buat buat Ibu Kartini ya. Yang ada di Linggi. Terus semuanya udah buat Mbak. Selamat
0: juga,
1: terima kasih.
0: Nge, siap, terima kasih kembali Bu Bunga sudah bergabung siang hari ini nge. Semoga sehat dan bahagia selalu. Ditunggu Bu Bunga lagunya ini dari Ayu Ting Ting, Salsa carikan alamat palsu ya. Semoga nanti bisa menghibur siangnya Bu Bunga. Baik, setelah tadi ada Bu Bunga, Salsa langsung lanjut ke Bu Janura yang sudah menunggu. Selamat siang Bu Janura, mendangdutan.
2: Selamat siang, mendangdutan.
0: Selamat
2: goyang,
0: siang,
2: goyang asik.
0: Mendangdutan, goyang asik. Gimana kabarnya Bu Janura, sehat?
2: Kabarnya sehat walafiat. Tidak ada cuaca, agak mendung dikit.
0: Oh iya, sama nih Bu Bunga di Singaraja tidak panas-panas banget.
2: Gitu ya.
0: Ya semoga
2: agak mendung dikit ya. Jadi mataharinya tersembunyi di balik mendung.
0: Nggih, di balik towernya RR ini Bu Salsa sembunyi ini ya, biar enggak panas-panas
2: yang
0: banget.
2: Yang towernya tetap dikemani bagus, makanya iya. Saya bagus bersuara dengan RRI Pro 1 dan Singaraja.
0: Nggih, siap Bu Bunga.
2: Karena di service terus di sana biar jernih suara RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi Singaraja.
0: Sekali di udara tetap di udara. Nggih.
2: Nggih, lagunya Tetap Merdeka. Nggih. Apalagi sekarang ulang tahun RRI ke-81.
0: Iya, betul.
2: Oke. Supaya tetap jaya.
0: Tetap jaya, nggih. Tetap
2: RRI ya, bisa bersatu dengan para pecintanya terus-terusan bertambah terus. Tidak pernah segan-segannya.
0: Amin. Iya, terima kasih Bu Janura nggih. Ibu mau lagu apa niki? Lagunya.
2: Lagunya Rindu Semalam.
0: Rindu Semalam.
2: Titik siapa dah? Titik Kamal siapa
0: titik
2: yang Mbak Ra?
0: Titik Kamal ada Bu, nggih.
2: Ya,
0: ya, ya Titik Kamal.
2: Ya, salam bikinnya.
0: Silakan.
2: Ada di Banaik. Ya Bu, hari 1-2 juga. Mbak Pipin gimana kabar? Ya, sekarang istirahat hari Jumat ya. Selamat siang ya buat Bunga sudah Bunga Madi Banyuning, Bukati Pak Bu Kartika, Bu Kartini ya, buat Ibu Caci Eliayana ya, selamat siang ya buat Pak Jeromangku di bawah, Bu Jeromangku Mariasa, Jeromangku Wang Mama Dewangsa, Pak Nyoman Astawa Peka, oh lala dengan Pak buat Pak Nyoman Teta, Pak Nyoman Putuaya, ya selamat siang ya, cuma Pak Tawan juga ya, Pak Go siapa Pak Banu dengan Pak Aceh biar tadi ketinggalan nanti. Oke, silakan naik, sudah ditunggu sama Mbak Salsa di studio. Silakan Pak Aceh, Pak Aceh.
0: Nggih, Bu Janura.
2: Oke, selamat yang terima kasih. Selamat bertugas.
0: Siap, terima kasih kembali Bu Janura. Nggih. Nggih, dadah.
2: Yang penting salam sehat selalu.
0: Nggih, amin. Astungkara rahayu Bu Janura nggih. Sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini menjadi penelpon kedua kita tentunya Bu Janura. Ya, tadi ada Bu Bunga, ada Bu Janura, dan Salsa akan lanjut ke penelpon selanjutnya di 24644 yang akan bergabung. Selamat siang Mendangdutan.
3: Selamat siang Mbak Salsa.
0: Selamat siang dengan si Reniki. Siapa Niki nggih?
3: Dari Tejakula Mbak Salsa.
0: Tejakula, aduh siapa? Salsa lupa lagi ini. Tejak.
3: Lupa ya.
0: Kenapa?
3: Lama enggak jumpa.
0: Iya, Salsa lama enggak dengar suaranya. Tejakula. Pak Inggris, ayah kan, kalau Pak Inggris inget, tapi suaranya ini Pak Inggris jadi salah-salah lupa tuh Pak Inggris. Pak Inggris gimana kabarnya?
3: Apa?
0: Sehat Pak Inggris nge, Salsa lama nih gak denger suaranya Pak Inggris satu.
3: Sehat, bagaimana Mbak Salsa?
0: Salsa sehat, Pak Inggris semoga sehat selalu nge. Nge, ini biasanya Salsa juga Pak London ini, lupa nih Salsa nih jadinya nih. Tapi tetap ingat Pak Inggris kok, tenang Pak Inggris.
3: London Inggris gitu Mbak Salsa.
0: Nge. Pak Inggris, mau lagu apa Niki?
3: Lagunya Pacarku Beristri Mbak Salsa.
0: Pacarku Beristri, aduh kok serem banget ya Pak ya. Lagunya ya, Pacarku Beristri.
3: Marwasan.
0: Beristri, dari siapa ya? Pacarku beristri
3: gitu.
0: Kok belum ada ya dari...
3: Ada.
0: Bentar ya Pak Inggris ya. Oh iya, belum ada Pak Inggris. Salsa request kan ke MD nge.
3: Nah kalau begitu, bahagia itu sederhana.
0: Bahagia Cita-ta. Itu sederhana dari Cita-Citata.
3: Iya.
0: Oke Pak Inggris, ya. Sudah Salsa siapkan, ditunggu.
3: Salam-salam dulu Mbak Salsa.
0: Nge, silakan.
3: Salam untuk Bu Made Resmi. Bu Ketut. Bu Ketut Maliastri. Bu Arik BT. Mbak Arik Semeru, Mbak Janura, Mbak Ketut Sukrajus, Mbak Madi Widi Tokyo, Mbak Kartini, Mbak Yeni, Pak Nyaman Negara, Cik Eli, Mbak Nenek Jeruk, Mbak Ketut Lajur, Mbak Mini, Mbak Nyoman, Pak Komang Armada, Mbak Bunga, Pak Lila Ketut, Pak Gerodag, Pak Bana, Pak Cid, Pak Sumping, Pak Dimas, Pak Nyoman Dewantara, Pak Nyoman Mas Mr. Mahmud, Mas Wawan, Pak Detawan, Pak Daeng, semuanya aja Mbak Salsa.
0: Siap.
3: Mbak Salsa ya.
0: Nggih Pak Inggris.
3: Ya pulangnya nanti hati-hati.
0: Nggih, siap Pak Inggris.
3: Nggih.
0: Sukses mewali Pak Inggris sudah bergabung siang hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu Pak Inggris nge. Ditunggu lagunya Salsa siapkan bahagia itu sederhana dari Cita-Citata. Pendengar Pro 1 Warari Singaraja, Salsa sudah menyapa 3 penelpon guys yang bergabung. Saatnya Salsa beralih ke pesan masuk dari Pak Pipit. Godang, hello di Salsa yang punya body hot hemot. Godang Pak Pipit, nih Pak Pipit Penglatan minta lagunya Jembatan Cinta dari Ali Yusman. Kalau enggak ada, cari dulu, besok akan minta lagi. Salamnya Pak Grodak, Pak Putu Wayang, Bu Kartika Cantik, Bu Arita Jakule, Pak Armada buat di Salsa. Semoga cepat dapat jodoh di Bali. Terima kasih Pak Pipit, doa-doa baiknya Pak Pipit. Tapi maaf ya, lagunya tadi sudah Salsa carikan, Jembatan Cintanya belum ada. Jadi Salsa akan requestkan ke MD kita ya, Salsa catat. Semoga di lain waktu sudah ada lagunya Pak Pipit. Dan sebelum itu Salsa mengucapkan terima kasih Pak Pipit sudah bergabung siang hari ini menyampaikan salam-salamnya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Baik pendengar, Salsa akan putarkan 3 lagu terlebih dahulu nggih untuk menemani siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Goyang, goyang, goyang.

0: Pro1.
1: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro1 RRI.
2: Pendengar Pro1 RRI Singaraja, sebelum Salsa lanjutkan kedua lagu berikutnya, Salsa hadirkan cek fakta terlebih dahulu nih pendengar, di mana beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Gubernur Bali Iwayan Koster membagikan dana ratusan juta untuk masyarakat Bali melalui kuis menyusun kata dan mengirim jawaban melalui Messenger. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar ya pendengar atau hoax. Setelah melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci, Gubernur Bali Iwayan Koster bagikan dana ratusan juta ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke akun Instagram resmi pemerintah provinsi Pemprov Bali @pemprovbali. Dalam unggahan, Pemprov Bali menyatakan bahwa informasi mengenai Gubernur Bali Iwayan Koster membagikan dana bantuan ratusan juta rupiah melalui Messenger merupakan informasi palsu dan berpotensi menjadi modus penipuan. Tentunya informasi ini salah satu kutip dari kemdigi.go.id dengan judul Hoax Iwayan Koster Bagi-bagi Dana Bantuan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro1 RRI. Pro1.
1: Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Goyang, goyang, goyang dangdut asik.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki sesi kedua di Mendagutan Siang hari ini, Salsa akan menyapa kembali 2 atau 3 penelpon nanti ya yang akan bergabung. Salsa awali dari Blitawan. Selamat siang Blitawan, Mendagutan.
1: Mendagutan.
0: Mendagutan.
2: Selamat siang ya.
0: Selamat siang, siang menjelang sore masih siang nih Blitawan. Blitawan Salsa iya. Lama nih gak denger suaranya Blitawan atuh.
1: Iya loh, gimana nih Mbak Salsa?
0: Aduh, sehat Blitawan ya? Sehat nge?
1: Asungkara sehat.
0: Asungkara sehat, sehat selalu Blitawan pokoknya nge.
1: Iya, Mbak Salsa gimana?
0: Sehat, ya? Sehat tentunya juga Bli.
1: Iya,
0: sehat agak selalu.
1: Agak sibuk biasanya.
0: Oh sibuk.
1: Biasanya malam, biasanya monitor cuman jarang bisa.
0: Iya, tidak apa-apa Blitawan pokoknya iya. Sehat selalu
1: penting,
0: lah.
1: Mbak Salsa dan Eri selalu di hati.
0: Amin, Aisyah sih. Terima kasih nih Bli. Mau iya. Lagu apa Blitawan?
1: Kemarin pengen denger lagunya itu loh, Amri Palu loh.
0: Amri?
1: Amri Palu.
0: Amri Palu, Amri Palu.
1: A-M-R-Y.
0: Amri, oh itu ya, jatuh, ya, ada 3 Blitawan.
1: Berakhir pula.
0: Jatuh, oh adanya jatuh bangun, goyang senggol, sama berdendang.
1: Oh berakhir pula gak ada ya?
0: Iya berakhir pula, belum ada ini Blitawan.
1: Kalau Neneng Anjerwati apa yang ada?
0: Neneng ini sama, Neneng Anjerwati sama Army Palu, sama nih Bli, collab dua-duanya. Berdendang, goyang oh, senggol, enggak. Sama jatuh bangun.
1: Oh gak ada ya berakhir pula okay. Ya? Dihapus kali ya.
0: Gak tahu Salsa juga Bli nih.
1: Iya. Yaudah kalau gitu
0: mau yang apa nih Bli?
1: Reni Parida ada gak sih?
0: Reni Manida, kok tidak ada ya Bli ya? Salsa baru ngetik Reni Parida.
1: Iya gak apa-apa.
0: Reni Farida, iya belum ada nih.
1: Oh Vita Alvia apa ada?
0: Kalau Vita Alvia kayaknya banyak. Iya Reni Farida belum iya. Kalau Vita Alvia banyak nih Blitawan. Haredang
1: iya.
0: Selalu rindu
1: oh, iya. Kopi dangdut boleh deh.
0: Kopi dangdut. Di mana nih kopi? Aha. Salsa mau cari kopinya di mana nih? Kok kopi? Kopi dangdut. Yeah. Kopi dangdut.
1: Yeah. Salam dulu Mas.
0: Oh, ada Anggi, ada.
1: Ya. Tadi baru saya baru monitor loh. Mm-hmm. Yang masuk di awal tadi
0: siapa? Bu Bunga, Bu Janura sama Pak Inggris.
1: Oh, nggih, Pak London selamat siang. Bu Janura, Bu siapa? Bu Manda ya.
0: Nggih.
1: Bu Resmi juga selamat siang, Bu Mini, Bu Ari Beti Aris Meru, Mbok Yeni, Mbok Marwati Tiga Wase, Bu Nyoman di Banyuning, Bu Kartini sama Bu Kartika ya. Terus Alvin di Lombok sama Bunda Maya juga. Pak Banu Situbondo, Pak Cip, Pak Made Widi, Pak Grodak, Pak Lanu, Pak Made Darmawangsa. Semua-semuanya dibungkus jadi satu.
0: Blitawan mau ikut mungkin mau ada waktu senggang di minggu bisa ikut ada jalan sehat kita Blitawan di RR ini
1: hari minggu ya.
0: Betul banget.
1: Iya insyaallah kalau ada waktu ya.
0: Asik soalnya yeah. Banyak juga fans RRI yang join nih Bli, nanti bisa bertemu nanti. Salsa juga nanti.
1: Bisa bertatap muka ya.
0: Iya betul ya. Sekali
1: iya nanti deh saya kalau misalnya yeah, kayak gini ya. Soalnya jadwal kerja saya kan gak nanti soalnya.
0: Iya.
1: Saya gak bisa merencanakan hari ini hari itu gitu.
0: Iya siap Bli. Nanti kalau senggang iya, semoga bisa ikut ya Bli ya.
1: Iya benar.
0: Siap
1: Blitawan. Iya deh Mbak Salsa. Selamat bertugas. Terima kasih.
0: Siap terima kasih kembali Blitawan. Sudah bergabung siang hari ini nge. Sehat dan bahagia selalu Blitawan. Ditunggu lagunya Kopi Dangdut siap mengudara untuk Blitawan di siang hari ini. Baik pendengar Pro 1, setelah tadi ada Blitawan, Salsa akan menyapa kembali penelpon selanjutnya. Setelah tadi di WhatsApp nggih, Salsa akan beralih ke 24644. Selamat siang Mendagutan.
3: Mendagutan siang.
0: Siang. Yuk ada yang nggih?
3: Yang siang Mendagutan.
0: Aduh, Salsa bingung antara ada yang sama Pak Cip ini. Yuk ada yang ini betul nggih?
3: Ya, gitu.
0: Nggih, yeah, Salsa sehat. Gimana kabarnya Pak Daeng iki?
3: Agak lama.
0: Kenapa?
3: Lama? Saya sehat.
0: Sehat, Pak Cip nah ini mah. Aduh. Ini Pak Cip atau Pak Daeng iki? Salsa bingung niki.
3: Kenapa bingung?
0: Ah, Pak Cip mah ini mah. Iya Pak Cip ini, Pak Cip betul gak? Iya Pak Cip. Pak Cip. Aduh. Kenapa suaranya dengan 1000 suara Pak Cip ini? Pak Cip sehat gak? Ini Sasa dibantu Bumi Bu Ari nih. Pak Cip tuh Salsam dibantu Bu Ari nih. Makasih Bu Ari ya, sudah membantu Salsam. Pak Cip, gimana kabarnya, sehat ya? Pak Cip sehat selalu pokoknya.
4: Alhamdulillah bisa ketawa.
0: Alhamdulillah, Salsa juga bisa ketawa karena Pak Cip ini mah. Pokoknya Pak Cip sehat selalu. Nau lagu apa Pak Cip?
4: Kalau Pak Cip masuk bisa menertawain, bisa ketawa.
0: Iya. Nggak Pak Cip, Pak Cip mau lagu apa ini?
4: Lagunya dari Salsa aja, dari indie playlistnya.
0: Oh, dari Salsa, oke, berarti Salsa gabung aja Pak Cip ya.
4: Ada.
0: Oke, siap Pak Cip. Salam-salamnya.
4: Nanti kalau permintaan Pak Cip bingung lama waktu.
0: Oh, enggak apa-apa tuh. Nanti kalau ada Salsa cariin buat Cip, Pak Cip.
4: Iya, terserah Salsa.
0: Siap Pak Cip. Ini salam-salamnya sekarang Pak Cip.
4: Ya, salamnya buat Bu Janora.
0: Nggih.
4: Cip. Ditawa. Kasih salamnya barusan.
0: Nggih.
4: Juga ada Pak Bandung.
0: Nggih.
4: Pak London, Pak Dago. Juga ada.
0: Nggih. Kenapa Pak Cip?
4: Ngeblank kita mah.
0: Aduh ngeblank Pak Cip mah. Kenapa bingung?
4: Hampir nyebut Pak Bingung saya.
0: Pak Bingung. Kenapa Pak Cip bingung? Dari A sampai Z deh Pak Cip semuanya, nanti di absen Pak Cip ini mah.
4: Ikut kapal terbang aja. Nyaman negara, nyaman netep, nyaman astawa, nyaman dewan tayo.
0: Nggih.
4: Juga Mr. Mahmud, Mr. Wawan, Ramadan, Pak Muallim di Pamekasan.
0: Nggih.
4: Juga Ramadan.
0: Nggih.
4: Juga Alvin, Pak Benny di Lombok. Juga ada Blidi, Pak Idi.
0: Nggih.
4: Kakek Gaul sudah ya, siap Kakek Gaul.
0: Nggih, Pak Dago niku sekarang Pak Cip jadinya.
4: Iya, Pak Dago ya, yang ingat Kakek Gaul ya Kakek Gaul, ingat Pak Dago, Pak Dago. Gayatri,
0: nggih.
4: Ibu Kartika sehat selalu. Enggak lupa buat Mbak Mimi.
0: Nggih.
4: Mbak Yeni, Mbakku yang tercantik, tersayang, Mbak Bunga. Mana suaranya kamu, Pak Bunga?
0: Bu Bunga udah masuk atau Pak Cip tadi?
4: Tadi itu yang pertama.
0: Iya, yang pertama tadi Bu Bunga. Nggih.
4: Suara spesialnya dipakai itu.
0: Iya, itu suara yang sangat menghibur Sasa juga Pak Cip. Bu Bunga sangat, jadi Sasa langsung tahu itu Bu Bunga itu.
4: Ya Pak Cip paling nyampe dari masjid sudah itu. Sama masuk, ketemunya cuma dengan Bu Janora. Juga Bu Manda. Bu Resmi, Bu Ari BT, Ari Semeru.
0: Nggih.
4: Dan ke semuanya. Celi.
0: Siap.
4: Dan lupa sama Celi.
0: Nggih.
4: Bu Uda, Bu Desa juga dalam kompak persaudaraan, persahabatan melalui udara dengan Pak Cip. Kalau bisa kasih tempo di darat, biar Pak Cip bisa komunikasi di darat, nambahin eratnya persaudaraan. Itu kemarin Bu siapa itu, Pak Salsa?
0: Yang mana Pak Cip?
4: Itu di Lovina.
0: Di Lovina, oh gak ada Lovina, itu kemarin itu Wahyu Amerta Pak Cip.
4: Ah, Bu Wahyu, mau ingat-ingat namanya, mau tidur.
0: Nge, Bu Wahyu, mau manggil namanya Bu Wahyu nge, Pak Cip, 3 kali gitu nge. Nge, Bu Wahyu Amerta Herbal kemarin tuh Pak Cip.
4: Ya, Bu Wahyu gitu aja kalau mau tidur.
0: Nge.
4: Ingat yang Ya, salam ke semuanya buat Pak Salsa, jaga kesehatan.
0: Siap Pak Cip.
4: Sehat, walafiat, ceria dengan bahagianya.
0: Amin.
4: Rezekinya tetap lancar, melimpah yang barokah.
0: Oke, siap Pak Cip.
4: Happy sekali, jaya di udara, tetap jaya.
0: Jaya.
4: Di udara.
0: Oke Pak Cip.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cip sudah bergabung siang hari ini, menyampaikan salam-salamnya sangat luar biasa. Semoga sehat dan bahagia selalu Pak Cip. Dan tentunya terima kasih sudah bergabung. Saya langsung lanjut saja kepada Bu Ari yang sudah setia menunggu ini ya. Bu Ari, selamat siang Ibu.
5: Selamat siang Sasa.
0: Selamat siang mendangdutan yuk. Bu Ari ikutan kah besok ya? Ikut ya?
5: Ikut
0: dong, asik, udah daftar. Iya, siap berdua Bu Ari ya. Nge, semoga Bu Ari gimana kabarnya hari ini, sehat?
5: Sehat.
0: Tentunya sehat selalu Bu buat besok bisa ikut hari Minggu.
5: Ya, Ibu yang masak nasinya, saya
0: nasi kuning. Nasi kuning besok itu. Oh, asik, mau nyicipin nasinya Bu Ari ini jadinya nih. Siap.
5: Di sana dah cari di kantin.
0: Siap Bu Ari, nggih. Bu Ari mau lagu apa ini?
5: Menjemput rezeki aja ya.
0: Menjemput rezeki di bulan September.
5: Ya.
0: Siap Bu Ari, sudah selesai siapkan.
5: Dan buat Pak Alvin ya sama Bu Maya yang ada di Lombok.
0: Oh iya Bu Maya di Lombok, nggih.
5: Bu Manda, Pak Tawan tadi ya.
0: Nggih.
5: Bu Tuti Jekule, Pak Juru Mariasa sama Ibu, terus Bu Resmi, Pak Butuwayang, Pak Sudarsana sama Ibu Meayan, terus Cik Eli, Bu Mini, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Yuda. Tadi Bu Cik Melong ya.
0: Nggih.
5: Terus Pak Cip.
0: Pak Cip.
5: Terus Pak Cip. Siapa lagi Pak Samo, Pak Astawa, Pak Jero Ribawa, Pak Banu kok enggak on air dia ya? Kenapa
0: iya,
5: dia ya?
0: Iya Bu Ari, Salsa juga nyari ini Pak Banu, kemana suaranya ya? Pak Banu.
5: Pak Ramadan yang ada di Papua ya.
0: Pak Ramadan di Sorong.
5: Yang di Sorong. Pak London tadi. Dek tambang, Pak, siapa lagi, Armada lagi satu ya. Salam buat semuanya aja, Sa.
0: Siap Bu Ari.
5: Makasih, ya.
0: Terima kasih kembali Bu Ari sudah bergabung siang hari ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Sampai berjumpa di hari Minggu Bu Ari ya nanti. Semoga kita bisa bertemu. Dan buat pendengar Pro 1 yang tentunya ingin bergabung bersama kita di Jalan Sehat yang akan dilaksanakan di hari Minggu, bisa bergabung. Dan tentunya pendengar, Salsa akan memutarkan 3 lagu terlebih dahulu untuk menemani siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja menyambut Hari Radio ke-81 sekaligus semarak RRI Fest 2026, LPP RRI Singaraja mengundang Anda seluruh warga masyarakat untuk hadir dan merayakan kebersamaan dalam rangkaian kegiatan seru dan bermanfaat. Catat tanggalnya ya pendengar, pada hari Minggu 6 September 2026 kita sehat bareng lewat acara Jalan Sehat dan Zumba Ceria. Mulai pagi hari, ajak seluruh keluarga, tetangga, dan kerabat kerja untuk bergerak bersama dan raih berbagai door prize menarik. Bisa daftar di link st.id/ Jalan Santai RRI, atau pendengar juga bisa mengunjungi Instagram RRI _ Singaraja. Di situ ada klik link pendaftaran untuk Jalan Sehat di hari Minggu ya pendengar. Tak berhenti di situ, kepedulian kita dilanjutkan pada hari Senin 7 September 2026 melalui aksi donor darah dan cek kesehatan gratis. Mari bagikan setetes darah Anda untuk bersama sekaligus memeriksakan kesehatan tanpa dipungut biaya. Bisa daftar di link bit.ly/ form pelayanan kesehatan RRI Fest 2026, atau pendengar juga bisa mengunjungi Instagram RRI Singaraja juga. Di situ ada link pendaftaran Jalan Sehat ataupun link pendaftaran donor darah ya pendengar. Dan semua kegiatan terpusat di halaman depan RRI dan di Wantilan Laksana Budaya LPP RRI Singaraja. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan melalui media sosial resmi kami atau pantau terus frekuensi RRI Pro 1. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Goyang, goyang, goyang dangdut, semakin asik.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 40 lepas dari pukul 14 menandakan menang dutan, tersisa waktu 20 menit lagi ya pendengar ya. Dan tadi Salsa sudah memutarkan lagu Syahdu dari Roma Irama yang direquest oleh Ibu Juru Puspa Tegal Mawar. Salsa kelupaan baca pesannya Bu Juru nge. Niki selamat siang Mbak Salsa, semoga sehat selalu dari Juru Puspa Tegal Mawar. Salam buat Ibu Bunga, Ibu Janura, Pak Inggris, Pak Tawan, Pak Cip, Ibu Ari, Cieli, Ibu Yuda Sangket, Pak Armada, Ibu Desa Kledini, Pak Banu dan semua fans dimanapun berada, semoga sehat dan kompak selalu. Request lagu Roma Irama Syahdu. Terima kasih Mbak Salsa, selamat bertugas. Terima kasih kembali Bu Juru Puspa, lagunya sudah mengudara nggih Bu Juru. Dan tentunya semoga sehat dan bahagia selalu. Baik pendengar, sebelum Salsa lanjutkan ke membaca pesan-pesannya yang masuk, Salsa akan menyapa terlebih dahulu nggih dua penelpon yang akan bergabung. Salsa sapa Bu Mimi menang dutan. Ibu Mimi, halo.
1: Halo,
0: Bu Mimi, gimana kabarnya? Bu Mimi, gimana kabarnya? Sehat? Batuk atuh Bu Mimi, Bu batuk. Pis. Bu Mimi, aduh.
1: Ya, masih sedikit-sedikit tapi batuk. Masih tetap ngomong sama Salsa.
0: Jadinya batuk ya grogi Bu Mimi. Bu Mimi besok ikut jalan sehat kan ya Bu Mimi, nggih?
1: Lagi 2 hari.
0: Iya, lagi 2 hari. Persiapan kita Bu Mimi ya, mau jalan sehat.
1: Mudah-mudahan ada yang diajak ke sana.
0: Iya, nanti ajak Salsa dong Bu Mimi. Nanti ada Salsa tentunya di sana nanti.
1: Iya, jemput ke sini dong.
0: Iya, oh. Iya Bu Mimi. Ini lagunya mau ya, lagu apa? Semoga bisa ikut Bu Mimi, nge.
1: Iya, nanti kalau Pak Samu ke sana. Kalau dia ikut,
0: aduh,
1: dia
0: aja ojek. Iya, Pak Samong ikut Pak Samong ge. Ini ya, udah di kode Bu Mimi ya. Nih Pak Samong nih.
1: Iya, lagunya ya.
0: Iya, mau lagu apa Bu Mimi?
1: Sepasang Cinta.
0: Sepasang Cinta dari siapa ya, Bu Mimi?
1: Tina siapa itu?
0: Sepasang Cinta kok belum ada Bu Mimi ya. Sepasang
1: ya?
0: Cinta, iya belum ada lagunya Bu Mimi. Salsa catat ya, Sepasang iya. Cinta.
1: Kepalsuan.
0: Oh kalau itu, bentar, kepalsuan dari siapa Bu Mimi, kepalsuan?
1: Apa itu? Ya kalau gak ada ganti aja
0: kepalsuan. Kepalsuan ada, cincin kepalsuan ada. Cincin kepalsuan ada, iya, boleh?
1: Kepalsuan.
0: Oke, okay. Ya, Elvi Sukaisi ya. Oke. Salsa siapkan sudah Bu Mimi. Nggih.
1: Salamnya yang tadi ada pertama ada Pak Inggris, makasih kelingannya Bu Bunga, kemudian Pak Cip, Tawan, ada siapa lagi yang tadi udah nguling ya? Ada Bu Ari, Betty, kemudian ada sini ya, Pak Samo, Pak Dewantara, Pak. Pak Astawa, di Juru Asia ACNCW ada Bu Ari Semeru, ada Bu Cieli, ada Bu Janura, kemudian Bu Resmi, Desa, ya pokoknya kesemuanya. Kecuali yang belum dikuling lain kali buat Salsa, terima kasih.
0: Siap Bu Mimi, terima kasih kembali sudah bergabung siang hari ini Bu Mimi nge. Semoga sehat dan bahagia selalu. Ditunggu lagunya Cincin Kepalsuan dari Elvi Sukaisi sudah Salsa siapkan. Baik mendengar, setelah tadi ada Bu Mimi di WhatsApp, Salsa akan menyapa satu penelpon lagi di 24644. Selamat siang menang dutan.
2: Halo, selamat sore.
0: Oh, selamat siang menjelang sore, Ibu.
2: Iya, dengan Maya di Lombok.
0: Bu Maya di Lombok. Oh, ini Bu Maya, nggih. Tadi dicariin siapa tadi ya? Pak Inggris kayak, nggih.
2: Iya.
0: Nggih, Bu Maya.
2: Saya monitor ini.
0: Bu Maya, nggih, di Lombok gimana kabarnya, Ibu? Sehat?
2: Sehat.
0: Nggih, semoga sehat selalu.
2: Bisa request lagu?
0: Boleh, mau lagu apa, Bu Maya?
2: Anu aja ini Caca Handika yang antara Jawa dan Sumatera.
0: Antara Jawa dan Sumatera. Oh, belum ada Bu Maya.
2: Belum ada?
0: Oke, antara
2: Cinta Nada Hitam Maggie Wet ada?
0: Jawa dan Sumatera. Salsa catat dulu ya Bu Maya nggih, semoga ya lagunya sudah ada. Diganti apa Bu Maya?
2: Dulu buat keluarga di sini, salam hormat dan sayang aja. Buat Pak Ijo, Pak Banu, sehat selalu Bu Janura. Siapa yang tadi salam kenal ya?
0: Nggih, Bu Mimi.
2: Bu Mimi salam kenal, buat Bu Bunga juga, Bu Janura. Lompatkan aja Bu Ari juga, salam kenal buat Belitawan juga, ada Alvin, ada Kinanti. Ada lagunya?
0: Tadi apa judulnya Bu Maya? Hitam?
2: Noda Hitam, Maggie Z.
0: Hitam Maggie Z. Cinta Hitam.
2: Cinta Hitam ya.
0: Nggih, Salsa siapkan sudah buat, Bu Maya.
2: Ya, buat fans-fansnya RRI Singaraja semuanya. Nggih. Salam kenal aja yang belum saya kenal ya.
0: Nggih.
2: Kalau sudah kenal, salam persaudaraan.
0: Nggih. Nggih Bu Maya, nah, niki dapat ya? Nggih niki dapat salam dari Belitawan di Tembok Tejakulo. Nggih, salam dan makasih buat Bunda Maya.
2: Ya.
0: Nggih.
2: Ya buat Mbak Salsa ya.
0: Nggih, Mbak Salsa niki.
2: Ya, Mbak Salsa sehat selalu, panjang umur,
0: amin,
2: murah rezeki, tebal dompetnya.
0: Amin. Terima kasih
2: ya,
0: Bu Maya.
2: Tambah cantik aja ya.
0: Nggih, terima kasih ya, Bu Maya.
2: Tunggu lagunya ya.
0: Siap.
2: Yang menjelang sore.
0: Mm-mm, terima kasih Bu Maya sudah bergabung siang menjelang sore hari ini. Terima kasih doa-doa baiknya Bu Maya, nggih. Semoga doa baik kembali ke Bu Maya sekeluarga sehat, bahagia selalu, dan terima kasih sudah bergabung di siang ini Bu Maya. Ditunggu lagunya, sudah Salsa siapkan Cinta Hitam dari Maggie Z. Baik pendengar, Salsa sudah menyapa dua penelpon ya. Beralih ke pesan masuk nih, banyak banget yang masuk, belum sempat Salsa bacain, jadi Salsa bacain satu persatu ya. Selamat siang di Salsa, selamat siang mendangdutan Nyoman di Negara Banyu Biru, request lagu Pasangan dari Rita Sugiarto. Salam ada Pak Widi, Pak London, Pak Sukra Ajus, Papa Dimas, Pak Dewantara, Bu Resmi, Bu Ari BT, Ari Semeru untuk di Salsa. Semoga sehat selalu keluarga, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Nyoman di Negara sudah bergabung siang hari ini. Tapi mohon maaf Pak Nyoman, ge, lagunya tadi Salsa carikan belum ada, Pasangan dari Rita Sugiarto, dan sudah Salsa catat, Salsa requestkan ke MD kita, semoga di lain waktu sudah tersedia ge, Pak Nyoman. Dan terima kasih sudah bergabung Pak Nyoman, terima kasih juga doa baiknya, semoga sehat dan bahagia selalu. Baik mendengar, setelah tadi ada Pak Nyoman, Salsa beralih ke Pak Nyoman Dewantara. Selamat siang Melandutan, selamat siang Pak Nyoman. Kirim salam buat Bu Bunga Plastik yang cantik, Pak Inggris atau Pak London, Belitawan, Bu Resmi, Pak Alpin, Mbak Maya, Pak Banu, Pak Pipit, Pak Nyoman Astawa, Pak Kaolala, Celi, Bu Yuda, Bu Bunga Cempaka Putih, Wak Daeng, Pak MD Wangse. Ucapan hobi saya mencari sahabat yang banyak, tak memilih kaya atau miskin, yang penting baik, dan buat penyiar, semoga banyak rezeki. Dari Nyoman Dewantara, Juragan Gula Bali. Terima kasih Pak Nyoman Dewantara, salam-salamnya di siang menjelang sore hari ini, semoga sehat dan bahagia selalu. Kemudian tadi Ibu Jero sudah Salsa sampaikan salamnya, dan ada Pak Made Darmawangsa, Beli Made Darmawangsa, Dusun Batu Puluh, Panji Anom, Singaraja, Bali hadir. Terima kasih Beli Made sudah hadir di siang hari ini, semoga sehat bahagia selalu nge. Kemudian Ibu Janura, selamat siang, salam buat Pak Cip, salam persahabatan. Selamat siang Ibu Janura, semoga sehat dan bahagia selalu nggih Ibu. Kemudian ada Ibu Resmi Niki. Halo, selamat siang Salsa, susah masuknya, request lagu Keong Racun ya. Makasih Salsa atas waktunya. Salam buat Bu Janura, Bu Dua Ari, Bu Merduraka, Bu Mini, Bu Desak, Bu Manda, Bu Bunga, Bu Yeni, Bu Jero, Puspa, Bu Yuda Sangket, Bu Nyoman Banyuning, Ci Eli, Pak Widi, Pak Jero, Pak Samang, Pak Made Wangse, Pak Dewantara, Pak Netep, Pak Rodak, Pak Kaolala, Papa Dimas, Mas Tawa, Mas Wawan, Wadaeng, Pak Cip, Pak Banu, Bang Letawan, Pak Lane, dan kesemuanya ya, salam sehat selalu. Kenarok juga Salsa, siap Bu Resmi. Lagunya sudah Salsa siapkan Bu Resmi, ya. Terima kasih salam-salamnya, semoga sehat dan bahagia selalu Ibu. Baik pendengar, tak terasa waktu tersisa sangat sedikit sekali. Salsa akan putarkan langsung ya, 3 lagu untuk menemani siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Salsa awali dari cinta kepal, cincin kepalsuan dari Elvi Sukaisi.

Baik pendengar, Pro 1 RRI Singaraja, satu lagu terakhir Keong Racun dari Lisa akan menjadi penutup di Mendangdutan siang hari ini. Salsa ucapkan terima kasih yang sudah bergabung, ada Bu Bunga, Pak Inggris, Pak Cip, Bu Maya Lombok, Bu Janurah, Belitawan, Bu Ari IBT, Bu Mini, Pak Nyaman di Negara. Kemudian ada tadi siapa ya yang salam-salam gih, salsa ada Pak Nyaman Dewantara, ada Ibu Juru Puspa, ada Blimade Darmawangsa, Ibu Ari, Pak Pipit, Bu Janurah, Belitawan, ada Kak Siti Fajria, Bu Resmi, dan Bu Mini. Salsa kirim salam buat Bu Maya Darmawangsa, Kenarok, Juru Puspa. Buat Salsa terima kasih, terima kasih kembali Bu Mini. Dan tentunya tadi ada Kak Akbar juga yang bergabung di awal, ada kesemuanya pendengar Pro 1. Salsa mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja siang hari ini. Dan yang belum kebagian bergabung di siang ini, nanti bisa dicoba di Lopina dan Mbak Irna yang akan menemani sore pendengar. Dan tentunya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga pendengar Pro 1 senantiasa sehat selalu dan bahagia selalu. Bye-bye. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lopina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lopina, lagu sore pilihan Anda.

kembali dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, saatnya saya Irna yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tapi kali ini kita bertemu di Lopina lagu sore pilihan Anda. Jadi jangan ada yang protes lagi kenapa namanya Lopina, bukan Lovina ya. Bentar. Oke.

0: Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Halo, Mbak Esa.
0: Apa Ibu Bunga?
2: Kabarnya baik.
0: Iya, sekarang ge.
2: Ya, lagunya Mbak aja milih ya.
0: Aduh, terima kasih ya.
2: Ya. Tadi ada

0: ucapin semuanya buat Mbak Lama ya. Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih kembali Bu Bunga. Halo, selamat sore Lopina.
2: Selamat sore Cirina.
1: Salut juga. Selamat sore Ibu Desa.
2: Lopina sih ya.
1: Ah? Kenapa Bu Desa?
2: Lopina apa Lopina?
1: Pakai P, Lopina.
2: Pakai P O.
1: Iya, karena apa? Ya, ya. P. Pendengar. Nah, lagu Lopina, lagu pilihan sore pilihan. Anda. Ya, seperti itu. Ada artinya, ada maknanya, tapi kita juga merujuk bahwa biasanya kan kalau orang-orang yang susah ngomong pakai V, Lopina, pasti kan Lopina. Ya kan?
2: Oke, okay,
1: ya, siap.
2: Ya. Lagunya dulu ya.
1: Boleh.
2: Pergi dan jangan kembali.
1: Pergi dan jangan kembali.
2: Nyalam dulu, Dek. Cek tadi ada Bu Bunga ya. Buat Bu Mini, makasih callingannya. Cik Eli, Bu Ketut, Tujuh Kule, Bu Resmi, Pak Groda, Pak Sama, Bu Widi, Pak Banu, Pak Cip. Ya, pokoknya ke semuanya ada ya.
1: Tapi maaf lagunya gak ada. Pergi jangan kembali. Ibu, wing. Serius judulnya, tapi ini udah dicari gak ada.
2: Ah, iya, yang lainnya dah.
1: Apa itu? Aduh.
2: Ya, Cik Irna ada yang ngilihin.
1: Oke, makasih.
3: Juga ya.
1: Iya. Gini lagunya ya, aku akan pergi untuk selamanya gitu.
2: Iya, iya deh.
1: Iya deh itu ya. Oke.
2: Terima kasih, Irna.
1: Iya, sama-sama. Kan apa judulnya itu kan? Halo, selamat sore Lopina. Halo. Ya Allah, enggak ada. Ayo dong suaranya, kalau enggak nanti ditutup diganti nih. Halo.
4: Halo.
1: Iya, halo, selamat sore Lopina.
4: Halo, selamat sore Lopina. Sore kembali.
1: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Muncar.
1: Iya Pak Cip, Masya Allah Pak Cip. Jangan dengerin yang di belakang Pak Cip, dengerin yang di bagian telinga aja. Pak Cip, apa kabar?
4: Pak Cip, apa kabar?
1: Baik. Baik, Alhamdulillah. Oke, Pak Cip mau lagu apa?
4: Laut.
1: Hah?
4: Laut. Dari Dun Sumbang.
1: Oh, laut.
4: Dari Dun Sumbang.
1: Iya, oke. Okay. Coba kita lihat
4: ini
1: ya.
4: Dengan Mbak siapa ya?
1: Hmm? Dengan Mbak Irna.
4: Mbak Irna.
1: Iya.
4: Iya.
1: Oke. Okay. Ayo, Pak Cip, jangan diem aja langsung. Waktunya jalan.
4: Iya, aja, laut.
1: Kan laut. Katanya mau kirim salam tadi bilang.
4: Lagunya ada.
1: Enggak, belum lagi nyari nih, masih mencari belum. Enggak ada, Pak.
4: Ada aja dari Dul Sumbang.
1: Oh, gitu. Oke, tapi bukan yang lagu dangdutnya ya, Pak?
4: Iya, kan ada yang lagu adunya itu.
1: Oke, Arti Kehidupan ya. Tahun 88 nah, tapi.
4: Apa-apa.
1: Rindu aku, rindu kamu. Aduh.
4: Yang agak baru ya, ada apa yang terserah Mbak Irna sudah.
1: Ya udah, oke, okay. Udah gitu doang nih. Oke. Okay. Udah cukup.
4: Barusan ada Bu Bunga, Bu Yuda ya, Bu Desa dan Belitawan Jeli dan semuanya dah tanpa terkecuali.
1: Oke dah.
4: Salam kompak. Persahabatan. Tak okay. Tunggu lagunya buat
1: iya.
4: Amat tugas.
1: Terima kasih. Selamat sore.

0: Saya ingat sekali lagu ini ketika saya masih sekolah SMA kalau nggak salah. Dan saya sempat nyanyi lagu ini juga, makanya tahu liriknya. Karena dari pihak sekolah, saya menyanyikannya di dalam sekolah. Jadi saya bisa seperti itu. Oke, pendengar Pro 1 RRI Singar aja yang mau gabungan lagi, silakan. Ada siapa? Ibu Resmi, jadi Ibu Resmi. Oke, 24644. Halo, selamat sore Lopina.
1: Selamat sore Lopina.
0: Selamat sore juga.
1: Apa kabar, Mbak Irna?
0: Baik, Pak Banu, apa kabar juga?
1: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Sehat terus, Mbak Irna. Lagunya, Mbak Irna.
0: Iya, apa?
1: My Heart.
0: My Heart, oke. Okay.
1: Iya. Salamnya, tadi ada Baci, Bu Manda, Abu Desa, Bu Bunga, digabung tadi ya. Semuanya sudah nguling saya di dangdutan. Terima kasih yang di Lombok juga, buat Mbak Irna.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Lopina di WhatsApp call.
2: Halo, selamat sore Lopina, Mbak Irna.
0: Iya, Ibu Ari Bete.
2: Iya, minta lagu Mbak Irna.
0: Apa itu?
2: Batas Senja, Mbak Irna.
0: Hah? Batas Senja, oke. Okay.
2: Batas Senja.
0: Oke. Okay.
2: Salam buat tadi Pak Banu ya. Bu Bunga Plastik, Bu Mini, Bu Resmi, Celi, Bu Janura. Ya, salam buat semuanya.
0: Batas Senjanya yang mana?
2: Iya,
0: kan Batas Senja ada banyak lagunya, mau yang mana kita usahakan?
2: Yang itu kita usahakan.
0: Oke, okay, siap. Ya. Oke,
2: okay.
0: Sama-sama, bye. Kita baca chat dulu. Halo, selamat sore Pak Pipit di Penglatan. Salamnya buat Pak Ramadan, Pak Bang, Pak Jero, Maliarse, Wadaing buat Irna. Terima kasih, sehat-sehat. Oke, okay, terima kasih. Coba lagi 24644. Kalau ada, ini Ibu Resmi dan Nini Gayatri gimana? Oh, ada Mbak Mini, ayo ini karena berebutan jadi susah nih. Susah, 24644 dulu ya. Oke, okay. Halo, selamat sore Lopina.
3: Selamat sore Lopina, Mbak Irna.
0: Selamat sore juga
3: Mbak Irna.
0: Iya, ini dengan?
3: Apa kabar?
0: Baik. Pak Tut Lacur nih?
3: Nung.
0: Pak Nung? Pak, hah?
3: Gajah Gula, Mbak Irna.
0: Oh, Pak Inggris, Mas
3: ya.
0: Maaf ya, Pak Inggris.
3: Inggris, London gitu, London, Inggris gitu.
0: Pak London?
3: Ya, London, Inggris gitu.
0: Ya Allah.
3: Pak nama jemuk.
0: Keberatan Pak double. Iya.
3: Apa kabarnya?
0: Baik, Pak Inggris juga apa kabar?
3: Baik juga. Minta lagu Mbak Irna.
0: Apa tuh?
3: Ari Lasso.
0: Ari Lasso yang?
3: Coba carikan. Selain Nampak.
0: Oh, oke. Okay. Ari Lasso.
3: Selain Nampak ya.
0: Selain Hanpa itu ada Penjaga Hati. Terus Mana Ku Tahu. Mana Ku Tahu. Rahasia Perempuan.
3: Rahasia Perempuan.
0: Oke, okay, siap.
3: Siap ya.
0: Siap.
3: Salam dulu.
0: Boleh.
3: Madya Resmi, Bogetut. Bu Ari Bece, Ari Sumeli. Bu Janura. Bu Nyoman, Pak Banu, Pak Cid, Pak Gerodak, semuanya aja Mbak.
0: Iya.
3: Lagi satu lagi.
0: Iya.
3: Pak Made Tawan Tembok.
0: Oke.
3: Okay. Ya, semuanya aja Mbak Irna ya.
0: Iya.
3: Mbak Irna.
0: Iya.
3: Tanya sedikit.
0: Apa itu?
3: Kalau Mbak Irna kan nama panjangnya Irna Wadigiri.
0: Oke. Okay.
3: Halo Mbak Tris.
0: Tris Januartini.
3: Januartini. Saudara kandung itu?
0: Enggak lah Pak.
3: Oh iya. Ya.
0: Kalau Mbak Tris dari Bungkulan, saya dari Banyumal Desa, Banyu Asri. Nggih, terima kasih kembali. Iya. Baik, kita dengarkan dulu karena sudah 3 penelpon. Mbak Mini sama Bu Resmi coba lagi nanti ya. Ada Irwan Syah dan Aca My Heart, Batas Senja, dan juga ada Ari Lasso.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar Prosatu RV Siar aja, balik lagi bersama saya Irna, masih di Lopina lagu sore pilihan Anda. Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo Lopina.
0: Iya, halo.
1: Lopina Mbak Irna.
0: Iya, beritahuan.
1: Pakai P ya.
0: Apa tuh?
1: Pakai P, enggak F.
0: Enggak V, makanya that's why tapi waktu itu kita memang diharuskan membuat acara yang mengidentifikasikan bahwa kita ada tempat dari situ. Nah ternyata kita ada ide langsung Lopina, lagu sore pilihan Anda jadi Lopina.
1: Nah, betul,
0: kebetulan
1: betul.
0: Juga kan ada kalau orang-orang tua kan kalau ngomong V atau F itu kan susah, jadi pasti ngomongnya kaki aja Lopina, pasti gitu. Iya. Jadi langsung identik, ih padahal acara itu nama kita tuh gitu, udah bagus kan? Oke, beritahuan mau lagu apa?
1: Mbak Irna, apa kabar Mbak Irna?
0: Baik, terima kasih.
1: Dewi-Dewi boleh deh.
0: Dewi-Dewi, yang mana nih?
1: Aduh, judulnya apa ya? Baru tadi kepikiran.
0: Katamu aku
1: katamu bagai busur panah ya.
0: Oh, Dewi-Dewi mah Mahadewi ya itu?
1: Mahadewi ya? Boleh deh.
0: Mahadewi kayaknya deh.
1: Iya benar. Ya. Dewi-Dewi deh.
0: Dewi-Dewi ya?
1: Dan.
0: Apa itu ya judulnya ya, kan lagunya sih, lagunya ini ya, lagunya Dewa si Dewa.
1: Iya
0: benar.
1: Kita sambil browsing ini Dewi Dewi.
0: Oke. Mungkin na na na. Tunjuklah dia tanah di hatinya, itu lagi berarti lurus
1: juga. Roman Picisan gitu.
0: Roman Picisan. Oke. Kok langsung larinya ke sana ya?
1: Ya makanya baru tadi itu diputar.
0: Roman Picisan.
1: Iya betul.
0: Oke. Okay. Dewi Dewi betul.
1: Tadi, Pak Banu ya. Tadi Pak kok London. Bu Janura, Bu Manda lagi antri ya mereka ya. Bu ini Bu Resmi.
0: Antri banget ini.
1: Pak Cip semuanya deh, Pak Widi Madi juga. Yang Wak Dayeng ya, sama Mas Wawan. Semuanya deh Mbak Irna.
0: Okay.
1: Selamat sore, selamat beraktivitas Mbak Irna.
0: Ya.
1: Terima kasih, selamat
0: sama-sama. Sore. Terima kasih kembali. Halo, selamat sore Lopina.
2: Selamat sore Irna. Lopina lagi sore pilihan Anda.
0: Iya, terima kasih.
2: Sehat selalu ya.
0: Iya, doa yang sama untuk kita semua ya. Lagunya?
2: Lagunya dari Yudika.
0: Apa itu?
2: Di saat aku tersakiti.
0: Yudika. Ah?
2: Iya.
0: Tersakiti.
2: Ada?
0: Aku yang tersakiti.
2: Ya, aku tersakiti. Ya, itu dah ya.
0: Aku yang tersakiti.
2: Berarti kita apa itu kepanjangan. Ya dah ya, lagunya itu calon lu yang baru siapa tawan ya. Makasih callingannya. Kemudian ada Wak Daeng, ada Ramadan, ada Bu Ketut, ada Bu Kartini, ada Bu Yuda. Bapak Maliarse, Pak Samong, Pak Ribau, ya pokoknya ke semuanya tanpa terkecuali buat Irna. Makasih waktu dan lagunya.
0: Sama-sama.
2: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa kembali. Ini karena waktunya juga kayaknya nggak bisa untuk saya bacakan dulu chat yang masuk dulu deh. Terima kasih untuk Ibu Jero Puspa di Tegal Mawar. Salamnya buat Bu Bunga, Pak Cip, Bu Resmi, Bu Mini, Wak Daeng, Pak Lola, Ibu Komang, Tiga Wase, dan semuanya ya. Terima kasih. Tapi gak tahu nih apakah bisa diputar lagunya ya. Mohon maaf. Sekali lagi terima kasih untuk, tadi kayak siapa tuh? Nini Gayatri Jenang Dalem, terima kasih. Ibu Sekemi juga terima kasih. Pak Pipit terima kasih. Bu Resmi, makasih ya. Tapi waktunya juga yang harus memisahkan kebersamaan kita. Bukan ya. Bukan dari Dewa, tapi dari Dewi-Dewi. Dewi-Dewi, Roman Picisan, Judika, dan juga ada lagu terakhir nanti yang bakal kita putarkan untuk Anda. Terima kasih untuk yang sudah bergabung sore ini. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mendengar Pro 1 RRI Singa Raja, perkembangan teknologi kini semakin dekat dengan kehidupan kita. Hampir setiap hari kita menggunakan internet, mulai dari komunikasi, mencari informasi, berbelanja, hingga melakukan pembayaran. Perubahan ini juga membawa perubahan dalam cara kita menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, inilah yang kita sebut dengan ekonomi digital. Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital dan internet. Contohnya, sangat mudah kita temukan ketika pelaku UMKM memasarkan produknya melalui media sosial. Nah, itu merupakan bagian dari ekonomi digital. Dan ketika konsumen membeli makanan secara online, melakukan pembayaran menggunakan QRIS atau memesan barang melalui marketplace, semuanya juga bagian dari ekonomi digital. Perkembangan inilah yang memberikan peluang besar, terutama bagi pelaku usaha kecil dan UMKM.
1: Seismic gap adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah di dalam zona subduksi yang telah lama tidak mengalami gempa besar. Sejumlah ahli percaya bahwa wilayah-wilayah ini bisa menjadi titik pelepasan energi gempa berikutnya. Dalam konteks Indonesia, dua seismic gap yang paling signifikan adalah Megatrust Selat Sunda dan Megatrust Mentawai Siberut. Seismic gap Selat Sunda dan Mentawai Siberut memiliki sejarah panjang tanpa gempa besar sejak tahun 1757 dan 1797. Para ahli berpendapat bahwa energi yang terakumulasi dalam kedua wilayah ini berpotensi untuk dilepaskan sewaktu-waktu, menciptakan gempa besar dengan kekuatan yang bisa mencapai M8,7 hingga M8,9.
2: FM
3: 101,2 FM
4: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja,
4: kanal informasi dan inspirasi.

0: Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Baik pendengar, untuk digital, ekonomi digital kali ini ya, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa contoh untuk teknologi digital dan internet ini sangat mudah ditemukan. Dan perkembangan ini memberikan peluang besar terutama bagi pelaku usaha kecil dan UMKM. Nah, kalau dulu untuk menjual produk, pelaku usaha mungkin hanya mengandalkan toko fisik atau menunggu pembeli datang. Nah, sekarang produknya bisa diperkenalkan kepada calon konsumen melalui internet. Foto produk dapat dipublikasikan di media sosial. Soal informasi harga juga bisa dibagikan dengan cepat. Pesanan dapat diterima melalui aplikasi pesan. Bahkan usaha kecil dari desa juga bisa memiliki pelanggan ya dari luar daerah. Artinya, teknologi digital dapat membantu memperluas pasar tanpa harus memiliki toko yang besar. Namun, ekonomi digital juga bukan hanya soal berjualan, tapi teknologi juga membuka peluang pekerjaan baru.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: harus kita lakukan untuk mencegah kebakaran akibat dupa? 1. Pastikan dupa diletakkan pada tempat yang tidak mudah terbakar. Misalkan, tempat yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering. Bekas canang setiap kali akan membanten. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering. Bekas canang setiap kali akan membanten. Selain untuk menjaga kebersihan pelangkiran atau pemujaan, juga untuk menghindari percikan api dari dupa menjadi bara api. 2. Hindari membanten di tempat-tempat yang penuh dengan kertas atau benda yang mudah terbakar. Biasanya di kantor, di tempat kerja, karyawan Hindu selalu menghaturkan canang. Jika memang harus membanten di tempat itu, pastikan dupa di tempat yang aman. 3. Jangan meninggalkan rumah saat dupa masih menyala. Jika harus buru-buru, pastikan dupa dipadamkan terlebih dahulu. Kadang, musibah terjadi tanpa kita duga. Namun, musibah bukan hal yang mustahil untuk kita cegah atau hindari dengan selalu eling dan berhati-hati. Sembahyang, beriatnya, wajib kita lakukan sebagai insan Hindu untuk mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi. Dan juga penting untuk kita lakukan.
1: Rusatu RRI Singaraja.

0: Bayangin kalau tiba-tiba ada yang nanya, apa yang bakal kamu lakuin sehari setelah patah hati? Jawaban kamu kira-kira gimana nih? Mungkin ada yang langsung ngurung diri di kamar, pura-pura strong, atau malah galau berat semalaman. Tapi tiap orang pasti punya cara yang beda-beda buat nyembuhin luka hati mereka. Nah, itulah yang dialami Rania, si tokoh utama di novel Festival Hujan karya Nurunala. Di hari ulang tahunnya yang ke-20, Rania malah kena mental karena baru aja diputusin pacarnya secara sepihak. Abis itu, dia ngalamin fase patah hati yang lengkap, kayak denial, marah-marah, bernegosiasi sama perasaan, sampai akhirnya terima kenyataan. Tapi ternyata bukan cuma soal cinta, kehidupan keluarga Rania juga nggak mulus. Dia harus ngadepin banyak luka dari masa lalu yang bikin dia terpuruk banget. Untungnya, di tengah semua keruwetan itu, ada toko buku kecil yang buka di samping rumahnya. Di sana, Rania ketemu Tama, si pemilik toko yang ngajak dia baca buku yang gak pernah dia sentuh sebelumnya. Walau awalnya gak hobi baca, Rania malah jadi sering nongkrong di toko itu, ngobrol dan diskusi buku sama Tama. Perlahan-lahan, Tama ngebantu Rania buat move on dan ngebantu dia nemuin kekuatan di balik luka-lukanya. Tapi, ternyata Tama juga punya rahasianya sendiri. Ada beberapa hal tentang Tama yang bikin Rania mulai ragu sama perasaannya. Dia mulai mikir, apakah kehadiran Tama cuma sementara atau malah akan ninggalin luka baru. Di tengah proses itu, Rania belajar buat mencintai dirinya sendiri, buat berdamai sama masa lalu, dan buat ngegantungin kebahagiaan pada diri sendiri, bukan orang lain. Festival Hujan ini gak cuma soal cinta-cintaan aja, tapi juga soal perjalanan nyembuhin hati, nerima diri, dan gak nyerah di tengah luka. Ini novel yang super relate sama kehidupan kita, khususnya buat kalian yang lagi galau atau nyari pelukan dari buku di hari-hari hujan. Kalau kamu suka cerita ringan tapi kayak pelajaran hidup, Festival Hujan ini pas banget buat kamu. Hujan di sini jadi simbol luka dan kesedihan yang akhirnya bisa dirayakan. Karena justru dari luka itu kita tumbuh dan jadi lebih kuat.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar, meski memberikan banyak peluang, ekonomi digital juga memiliki tantangan. Jadi masyarakat perlu memiliki kemampuan literasi digital. Jadi jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas. Jangan juga sembarangan memberikan data pribadi dan selalu berhati-hati terhadap penipuan online. Pelaku usaha juga harus belajar bagaimana membuat produk yang bagus, tapi juga bagaimana memasarkan produk secara digital, melayani konsumen dengan baik dan menjaga kepercayaan pelanggan. Karena dalam dunia digital, kepercayaan menjadi modal yang sangat penting. Jadi pendengar, ekonomi digital sebenarnya bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih. Lebih dari itu, ekonomi digital adalah tentang bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk menciptakan peluang. Jadi teknologi itu hanya alat. Manfaatnya akan sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Nah, untuk itu pendengar, ekonomi digital membuka ruang yang luas bagi siapa saja yang ingin berkembang. Dan untuk berkembang tentunya tidak harus menjadi perusahaan besar, tidak harus memiliki modal yang sangat besar juga. Yang terpenting adalah kemauan untuk belajar berinovasi dan memanfaatkan teknologi secara cerdas dan bertanggung jawab. Jadi, mari jadikan teknologi digital bukan sekedar tempat untuk beraktivitas, tapi juga sebagai jalan untuk menciptakan peluang ekonomi yang baru. Baik pendengar, demikian untuk informasi seputar ekonomi digital, tetap bijak menggunakan teknologi dan sampai ketemu lagi di informasi berikutnya ya, karena nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah saya akan mengajak Anda menuju RRI Mataram untuk mengikuti Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, dan setelah itu akan hadir playlist ya, lagu-lagu yang akan menemani aktivitas Anda di sore ini hingga kita jelang pukul 18. Saatnya nanti kami akan ajak Anda umat Hindu Sedharma untuk sama-sama mengaturkan Puja Trisandya. Dan Tembang Dewata akan kembali hadir setelahnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini adalah kisah seorang remaja yang suka mengeluh dengan cuaca.
1: Aduh, panas banget sih. Udah keringetan, kulit gosong, tidur susah. Ah, gerah.
0: Keesokan harinya,
1: dingin banget nih cuaca. Jadi pilek kan? Masuk angin, meriang, badan gemeteran, susah ngeringin baju pula.
0: Kalau cuaca mudah berubah-ubah, tandanya kamu juga perlu berubah. Pahami kondisi cuaca biar kamu bisa siapin diri. Kalau musim panas, ya sediain kipas angin atau kipas manual juga boleh. Kalau lagi hujan atau musim dingin, siapin jaket plus mantel. Kalau ngeluh, cuaca kan gak akan berubah. Karena nyamannya hidup, kita yang tentuin.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singar aja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Meningkatkan koordinasi ya, baik dengan aparat keamanan, kemudian dengan camat, dengan pemerintah desa.
3: Kalian sih nanti kan kita itu kan izinnya dari provinsi.
0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lombok Tengah menyiapkan strategi khusus dalam mengantisipasi potensi konflik selama tahapan Pilkades. Defisit APBD Buleleng 2027 yang diproyeksikan mencapai 85 miliar mendorong pemerintah daerah memburu sumber pendapatan baru. Bersama saya Koriatun Hafizah, saudara, inilah berita selengkapnya. Polsek Narmada menyiapkan 73 personil untuk mengamankan pilkades serentak di 17 desa yang dijadwalkan berlangsung 9 Desember 2026. Polisi juga melakukan cooling system dan memetakan potensi kerawanan termasuk politik uang serta mendorong panitia, calon, dan pendukung menjaga proses pemilihan tetap damai dan kondusif. Berikut laporan Adilan.
4: Sebanyak 17 desa di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, akan menggelar pemilihan kepala desa atau pilkades serentak pada 9 Desember 2026 mendatang. Polsek Narmada mulai memetakan potensi kerawanan, sekaligus membangun komunikasi dengan masyarakat menjelang tahapan pemungutan suara. Kapolsek Narmada AKP IKD Aryawan mengatakan langkah pencegahan dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam. Polisi juga menyambangi desa-desa peserta pilkades melalui kegiatan cooling system untuk menyerap informasi sekaligus mengingatkan masyarakat untuk menjaga proses pemilihan tetap aman.
5: Kemudian saat ini juga kita sudah melaksanakan cooling system keliling ke desa-desa yang akan melaksanakan pilkades. Saat ini kami baru saja balik dari desa Suranadi, menyerap informasi yang ada di desa, kemudian memberikan himbauan-himbauan, mari kita jaga dan laksanakan pilkades yang damai.
4: Dari sisi tahapan, seluruh desa telah membentuk panitia pilkades dan saat ini memasuki proses penyampaian laporan keuangan kepala desa sebelumnya. Polisi mengantisipasi politik uang dan potensi persoalan yang muncul dari penyelenggara pemilihan.
5: Jangan sampai ada politik uang, kemudian ada panitia, tentunya kita harapkan kejujurannya, semua bekerja secara profesional, dan semua panitia yang ditunjuk nanti bersikap netral. Gitu. Demikian juga kepada para pendukung, kita tentunya berikan himbauan. Siapapun yang terpilih nanti akan mengabdi ke desa. Jadi kades itu adalah pelayan di desa.
4: Untuk pengamanan, Polsek Narmada menyiapkan 73 personil. Pengamanan melibatkan unsur Forkopimcam serta 3 pilar desa agar pelaksanaan pilkades serentak 9 Desember nanti berlangsung tertib hingga tahap pemungutan suara.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mematangkan persiapan pilkades serentak. Masyarakat termasuk bakal calon diharapkan mendukung kelancaran pelaksanaan pilkades serentak. Yuni Herawati menurunkan laporannya.
6: Memang di bulan September Oktober ini tujuannya adalah bersurat kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk membentuk panitia pemilihan pilkades.
7: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mematangkan persiapan pemilihan kepala desa pilkades serentak yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Januari 2027. Berbagai persiapan tengah dilakukan agar pelaksanaan pilkades berjalan dengan lancar. Sekretaris Daerah Lombok Timur Haji Muhammad Juaini Taufik mengatakan, tahapan pilkades telah disusun secara bertahap dimulai dari tahap persiapan hingga pembentukan panitia pemilihan tingkat kabupaten sekaligus penyiapan dan pengalokasian anggaran. Dengan tahapan tersebut, pemerintah daerah Lombok Timur optimis pemungutan suara tetap dapat dilaksanakan pada 27 Januari 2027. Sekda menghimbau agar setiap bakal calon mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan melengkapi seluruh administrasi yang diberlakukan. Dalam proses pilkades diharapkan pembentukan panitia dilakukan secara objektif tanpa memihak calon tertentu. Masyarakat juga diminta memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pilkada serentak.
6: Hal-hal baik yang sudah beratus-ratus tahun soal pilkada serentak, mari kita pertahankan. Yang kedua, proses pembentukan panitia pemilihan menurut saya tempat strategis. Maka Badan Permusyawaratan Desa sebagai representasi masyarakat di desa, kata kuncinya adalah dalam pembentukan panitia ini harus transparan, objektif, netral, tidak ada niatan menguntungkan salah satu calon. Posisi sekarang ini kan masih namanya bakal calon ya. Nanti pasti ada proses penjaringan dan penyaringan, dan itu semua ranah ada di panitia pemilihan.
7: Sekitar 164 desa dijadwalkan mengikuti Pilkada serentak 2027. Jumlah tersebut merupakan akumulasi desa yang masa jabatan kepala desanya berakhir pada Juni, Agustus hingga Desember 2026 dan selanjutnya digabung dalam satu pelaksanaan pilkada serentak. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa FKKD Lombok Timur, Hairul Ihsan, menegaskan para kepala desa di Lombok Timur memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pilkada serentak. Hairul Ihsan menegaskan FKKD terus melakukan pemantauan terhadap kondisi di masing-masing desa. Berdasarkan hasil pemantauan, dinamika politik mulai meningkat seiring dengan tingginya antusiasme masyarakat yang akan maju sebagai calon kepala desa. Hal ini perlu diantisipasi agar tidak berkembang menjadi gesekan di tengah masyarakat.
8: Karena sekarang ini kan adem ayam diari, tapi begitu kita turun ke lapangan, ternyata juga gejolak itu sudah mulai muncul ini di tengah-tengah masyarakat. Ternyata di dalam itu agak sedikit mulai sudah ini yang mau nyalon ini sudah mulai buat gerakan-gerakan yang sifatnya membuat suasana tidak nyaman di desa itu gitu loh.
7: Pemda Lombok Timur bersama FKKD mengajak seluruh bakal calon kepala desa beserta para pendukungnya untuk menjaga situasi tetap kondusif hingga pelaksanaan pilkades dirampungkan.
0: Pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di tingkat desa memantik harapan warga agar seluruh tahapan pilkades dapat berlangsung aman, damai, dan demokratis. Selain itu juga menghasilkan pemimpin yang mampu membawakan perubahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut komentar masyarakat.
9: Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Menajin Romdoni, asli Lombok Timur. Harapan dari kita untuk pilkades ini terutama di keamanannya ya, karena kita kan di masyarakat juga dari berbagai pilihan dan segala macamnya. Jadi dari keberagaman itu saya harapkan di pilkades ini tuh aman, damai, tentunya suportif lah dari masing-masing calon, baik dari masing-masing calon maupun dari supporter, maksudnya dari pilihan
10: pendukung
9: gitu. Membahas klasifikasi mungkin tentang kades bagaimana yang cocok, apalagi di zaman ini kan yang serba teknologi segala macam, AI dan segala macamnya. Tentu kita harapkan kepala desa yang akan memimpin sebuah desa ini tentunya melek teknologi.
11: Perkenalkan, nama saya Pakih Azra Ramdana Maulana Anwar, saya asli dari Lotim. Harapan saya untuk pilkades tahun ini ya, semoga pemimpin yang dipilih oleh masyarakat itu dapat lebih adil, jujur dalam mengelola sebuah desa. Ya, tidak adanya korupsi lah dari uang atau hal lainnya, biar bisa lebih berguna untuk desa. Ya, juga lebih mensejahterakan masyarakatnya.
12: Saya Gustiawan, saya berasal dari Bima. Di sini saya berharap untuk pemilihan kepala desa selanjutnya, untuk kepala desa selanjutnya bisa memberikan pelayanan yang baik kepada warganya, memberikan solusi ketika ada permasalahan. Pokoknya yang terbaik deh buat untuk selanjutnya. Bisa membantu warga yang kesusahan atau membangun layanan untuk warga-warga yang kesusahan dalam, misalnya dalam kesehatannya atau penanganannya. Nah, yang kedua pendidikannya, memberikan peluang pendaftaran KIP mungkin untuk generasi selanjutnya, kemungkinan kekurangan ekonominya.
0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPMD Lombok Tengah, terus memperkuat komunikasi dan koordinasi untuk memastikan pelaksanaan Pilkades berjalan aman dan kondusif. Berbagai strategi khusus juga disiapkan untuk mengantisipasi potensi konflik selama tahapan Pilkades. Lantas seperti apa strategi yang disiapkan DPM di Lombok Tengah untuk menjaga kondusivitas Pilkades? Berikut rangkum dalam wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Kepala DPM di Lombok Tengah, Bai Murni.
13: Pilkades 2026 yang akan diselenggarakan di Kabupaten Lombok Tengah. Nah, bagaimana DPMD memastikan situasi di desa-desa tetap aman dan juga kondusif hingga sejauh ini, Bu Kadis?
14: Jadi kalau untuk tahapan, saat ini kan sedang proses pendaftaran calon. Pendaftaran bakal calon ya. Mm-hmm. Pendaftaran itu akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 2. Ya, tentu dalam hal ini kita tetap meningkatkan koordinasi ya, baik dengan aparat keamanan, kemudian dengan camat, dengan pemerintah desa, juga dengan panitia panitia pemilihan kepala desa, bagaimana untuk supaya tetap bersama-sama menjaga situasi dan kondisi tetap aman. Sebelumnya juga sosialisasi kan sudah dilaksanakan. Tetap kita sampaikan juga hal ini kan.
13: Kalau BPD mungkin kan BPD yang paling dekat dengan desa, itu gimana kita mengoptimalkan fungsi BPD saat ini?
14: Jadi BPD kan selaku penanggung jawab sih dalam hal ini ya, untuk pelaksanaan di desa kan. Apakan BPD yang bertugas untuk mengangkat panitia, kemudian nanti melaporkan hasil dan seterusnya kan. BPD istilahnya sebagai yang bertanggung jawab lah dalam pelaksanaan. Nah, tentu kita juga tetap menghimbau kan kepada BPD ya. Tapi sebelumnya juga sudah kami sampaikan waktu itu yang BPD terpilih kan.
13: Bu Kadis, ternyata potensi konflik juga biasanya muncul karena adanya perbedaan pilihan itu sendiri. Nah, kita untuk mencegah itu bagaimana, khususnya perselisihan antar pendukung calon?
14: Kalau di kita mungkin menghimbau bahwa perbedaan dukungan itu jangan sampai kemudian ini membuat perpecahan kan. Memang hal yang biasa lah kalau perbedaan dukungan. Mudah-mudahan aja para pemilih di desa itu sudah baik ya ini hidup demokrasinya kan. Dan terkait dengan ini juga kan ada mekanisme pengaduan juga kan, kita siapkan di tim pengawas ketika ada permasalahan, dugaan pelanggaran, silakan disampaikan kepada pengawas kecamatan.
13: Mekanisme penanganan yang disiapkan oleh DPMD jika nanti terjadi konflik ataupun ketegangan yang tidak kita inginkan, bagaimana? Sedikit bisa digambarkan?
14: Begini, kalau terkait dengan pelaksanaan ya, tahapan ya, tahapan Pilkades, kan ada mekanisme ketika terjadi misalnya ada pelanggaran kan, silakan disampaikan ke tim pengawas itu. Jadi jangan main hakim sendiri seperti itu. Nah, kalau mekanisme pengamanan ketika terjadi keributan ya tentu sudah disiapkan oleh tim pengamanan Pilkades, yaitu dari TNI Polri maupun Pol PP. Kita sudah berkoordinasi sih. Ada di sudah disiapkan personil lah. Sudah di ditetapkan di mana titik kerawanannya, personil mungkin itu ditebalkan dan lain sebagainya.
13: Ya, mungkin pesan kita, Bu Kadis, baik itu kepada para calon kepala desa, kemudian juga tim pendukung dan masyarakat kita secara terakhir.
14: Tentu saya menghimbau terutama kepada para bakal calon ya, karena belum ada calon kan sedang masuk daftar, untuk mari melaksanakan proses demokrasi di desa ini dengan lebih dewasa kan, dengan damai kan, seperti itu. Ini kan kita mau memilih pemimpin dengan pemimpin untuk menghasilkan pemimpin yang baik, mari kita laksanakan dengan cara-cara yang baik, menjaga situasi dan kondisi dari perpecahan.
13: Terima kasih Bu Kadis waktunya. Assalamualaikum.
15: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, Host RRI Mataram.
0: Kita ke informasi lainnya, saudara. defisit APBD Buleleng 2027 yang diproyeksikan mencapai 85 miliar rupiah mendorong pemerintah daerah memburu sumber pendapatan baru, salah satunya dengan memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah dari sektor galian C yang selama ini berada di tengah persoalan kewenangan perizinan.
3: Menarik retribusi dari retribusi, bukan pajaknya retribusi, karena
16: pemerintah Kabupaten Buleleng mulai mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pertambangan galian C untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Langkah ini menjadi penting di tengah proyeksi APBD Buleleng 2027 yang masih menghadapi defisit 85 miliar rupiah. Defisit tersebut muncul karena belanja daerah diproyeksikan mencapai 2,687 triliun rupiah. Sementara pendapatan daerah hanya sekitar 2,602 triliun rupiah. Kondisi ini mendorong Pemkab Buleleng untuk mencari sumber pendapatan yang realistis, termasuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang selama ini berada di wilayah Buleleng. Bupati Buleleng Inyoman Sucidra menyoroti sektor galian C sebagai salah satu potensi yang perlu ditata dan dimaksimalkan. Menurutnya, terdapat persoalan kewenangan karena proses perizinan galian C berada di tingkat provinsi, sedangkan sumber daya alam yang di eksploitasi berada di wilayah Kabupaten Buleleng.
3: Galian C nanti kan kita itu kan izinnya dari provinsi. Kalau mereka sudah ada izinnya, kita bisa menarik retribusi dari retribusi, bukan pajaknya retribusi, karena dia memakai ini jalan jalan sumber daya kita gitu. Berdaya alamnya kan di kita itu semua.
16: Pemkab Buleleng pun perlu memastikan optimalisasi galian C tidak sekedar mengejar penerimaan, tetapi juga menyangkut penataan aktivitas pertambangan, kepatuhan terhadap perizinan, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan tata kelola yang jelas, sektor tersebut diharapkan tidak hanya menjadi sumber penerimaan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
3: Galian C sekarang baru dua yang punya izin. Ya, kalau dari dua itu ya satu miliar lah, satu juta lebih, sedikit dua. Tapi nanti kalau misalkan ada izin yang sedang diusulkan, dimohonkan, kalau itu bisa terbit lagi, kemudian bisa ditambah. Ini kan masih dinamis sekali.
16: Upaya menggali potensi PAD tersebut menjadi semakin strategis ketika ruang fiskal Buleleng menghadapi tekanan. Dengan selisih sekitar 85 miliar rupiah antara belanja dan pendapatan, pemerintah daerah dituntut tidak hanya menekankan perbelanjaan, tetapi juga memperkuat sisi pendapatan melalui sumber-sumber yang benar-benar potensial dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Singaraja Balong, Rizka Desyandra melaporkan.
0: Ekonomi kreatif diharapkan menjadi salah satu sektor penggerak pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata. Ekraf sebagai diversifikasi ekonomi diyakini akan menggeliatkan ekonomi Bali yang tahun ini diproyeksikan bertumbuh di kisaran 6,2%.
17: Sangat penting untuk bisa ditindaklanjuti di dalam rangka untuk meletakkan fondasi pengembangan perekonomian yang berbasis kepada sektor formal.
18: Pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata saat ini memang masih bertumpu pada sektor pariwisata. Namun sektor plesiran tersebut memerlukan dukungan sektor lain untuk semakin mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang diproyeksikan di kisaran 5,4 hingga 6,2% yang salah satunya didukung sektor ekonomi kreatif. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Dr. Igusti Wayan Murjana Yase kepada RRI di Denpasar mengatakan, ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor kuat untuk menyokong pertumbuhan ekonomi Bali. Artinya ekonomi Bali memang tidak bisa lepas dari sektor pariwisata, namun tetap memerlukan sektor alternatif sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Murjana Yase menjelaskan ekonomi kreatif akan mewujudkan diversifikasi ekonomi karena menekan ketergantungan pada pariwisata murni dan lebih mengembangkan sektor lain seperti pertanian dan UMKM.
17: Ada peluang bagus sekarang berkaitan dengan bagaimana pemerintah menggenjot penumbuhan sektor UMKM termasuk koperasi, yaitu bagaimana koperasi bisa lebih berperan terhadap PDRB dan termasuk juga UMKM lebih berperan terhadap PDRB.
18: Murjana Yase mengatakan ekonomi kreatif akan memanfaatkan kekayaan budaya, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan mendukung pariwisata berkualitas. Menurutnya, sinergitas bersama juga menjadi kunci agar sektor plesiran dan ekonomi kreatif berjalan beriringan menyokong pertumbuhan ekonomi Bali, sekaligus menjadikan Bali sebagai contoh pengembangan ekonomi kreatif berkelanjutan.
17: dan ini perlu ditindaklanjuti segera berkaitan dengan aspek-aspek memanfaatkan akses dengan baik ketika mereka memiliki perizinan usaha melalui NIB. Itu sudah melekat di dalam aspek-aspek peluang yang memungkinkan mereka mendapatkan pemberdayaan terbaik terkait dengan financial atau digitalisasi keuangan, juga termasuk pemberdayaan sumber daya manusia.
18: Perekonomian Bali yang tahun ini diproyeksikan bertumbuh di kisaran 5,4 hingga 6,2% memerlukan sokongan sejumlah sektor produktif, tidak hanya dari sektor pariwisata, melainkan sektor lain seperti ekonomi kreatif dan pertanian. Ekonomi kreatif sebagai diversifikasi ekonomi diyakini akan semakin menguatkan pariwisata budaya dan kreativitas sebagai daya tarik utama, mewujudkan pariwisata berkualitas serta ekonomi bertumbuh positif. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Perempuan didorong untuk mengenali potensi diri, berani mengambil peluang, serta memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk berkarya dan mengembangkan usaha.
19: Kenapa saya harus buka usaha? Itu karena saya pengen teman-teman itu.
20: Perempuan memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam keluarga maupun dunia usaha. Untuk itu, perempuan didorong memiliki keyakinan dan keberanian dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Owner Faraya Beauty, Putu Emma Dahmayanti, mengatakan pengalaman membangun usaha mengajarkan pentingnya keyakinan, kerja keras, dan keberanian untuk memulai meski dengan keterbatasan modal.
19: Tapi untuk penyemangat saya, kenapa saya harus buka usaha? Itu karena saya pengen teman-teman itu membuka peluang bahwa sekecil apapun kita usaha, kalau kita niat, kalau kita benar-benar kita niatin itu dan kita doa, itu pasti berhasil. Iya, aku itu buka praktek ini nih dari pertama tuh aku dari gadein kalung dulu. Kalung hingga akhirnya aku cuma ada uang itu 150.000. Itu aku ke anggap dah aku buka usaha ini nih benar-benar yang dari rumah ke rumah gitu dulu. Rumah ke rumah itu bisa banget sebenarnya.
20: Emma juga membagikan pengalamannya dalam membagi waktu antara pekerjaan, usaha, dan keluarga. Menurutnya, perempuan perlu mampu mengatur berbagai peran sekaligus tetap memberikan ruang untuk membahagiakan diri sendiri. Di tengah perkembangan teknologi, perempuan juga dinilai perlu memanfaatkan media sosial untuk membuka peluang. Platform digital dapat digunakan untuk mengenalkan usaha, mencari peluang, sekaligus mengembangkan kemampuan.
19: Kalau menurutku sih, kalau aku tuh yakin. Kita tuh harus punya warna tentu, kita tuh harus punya keyakinan kalau kita tuh berhasil, kita pasti bisa. Itu yang pertama, percaya diri, pasti bisa, pasti yakin, itu tuh semua tuh pasti, yakin yang pertama. Kalau bilang percaya diri, mungkin kadang-kadang kita tuh bisa goyah loh. Kalau kita percaya diri ya, kita tuh bisa goyah loh, mungkin kita maju ke depan, abis itu kita dari depan, aku nih percaya diri banget, terus sampai depan kita masih bisa ngeliat orang lain nih, kita agak goyah. Bener, kalau kita udah yakin, kita yakin aku bisa.
20: Emma mengajak perempuan untuk tidak minder dan takut gagal. Menurutnya, keyakinan terhadap kemampuan diri menjadi langkah awal untuk membangun kepercayaan diri dan mengambil keputusan. Ia juga mengingatkan perempuan untuk terus belajar dan tidak hanya mengejar popularitas di media sosial. Dengan memanfaatkan peluang dan terus mengembangkan kemampuan, perempuan dinilai dapat menjadi bagian dari penggerak ekonomi keluarga. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini fokus pada agenda utama, memilih ketua umum baru IMI Bali periode 2026-2030.
21: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
22: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih Ketua Umum Pengurus Provinsi Pengprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imade Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
21: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya Residop. TKT adalah tanda klub terdatanya juga Residop. Dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
22: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pengklub IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
1: Siapapun yang akan mencalonkan jadi nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya. Dan kalau bisa, bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
22: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pengklub IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprop, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrop, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putri Nirwati.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Di antaranya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lombok Tengah menyiapkan strategi khusus dalam mengantisipasi potensi konflik selama tahapan Pilkades. Divisi APBD Buleleng 2027 yang diproyeksikan mencapai 85 miliar mendorong pemerintah daerah memburu sumber pendapatan baru. Dari Studio Pro 1 dari Mataram, saya Koriatun Hafiza. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Bro 1 RRI Singaraja.
0: Bro 1.

0: Kamu ngapain? Ya kamu ngapain masukin sampah makanan, terus ada sayuran juga tuh ke dalam tanah kayak gitu?
1: Hah? Wah, kamu belum tahu ya? Ini namanya lubang biopori.
0: Hah? Lubang biopori? Apalagi tuh lubang biopori?
1: Jadi gini, lubang resapan biopori itu adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air. Terus kita timbun deh dengan sampah organik untuk menghasilkan kompos. Kompos ini nantinya akan menghidupi fauna tanah yang seterusnya mampu menciptakan pori-pori di dalam tanah.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: dengarkan. Kok kayak orang bertengkar?
1: Duh, ibu ini kok ganggu aja sih? Ini emang anak-anak muda ini lagi bertengkar, Bu.
0: Kok dengarkan orang bertengkar gitu? Matiin aja radionya. Atau cari frekuensi yang lain gitu loh. Itu radio apa sih ya? Kok menayangkan pertengkaran gitu?
1: Waduh, ibu ini cek gawat, Gen. Emang enggen yen iluh dengerin orang bertengkar?
0: Loh, kalau kita ikut dengarkan tayangan pertengkaran-pertengkaran gitu, bisa-bisa kita ikutan suka bertengkar. Maya Gang, itu tayangan yang tidak mendidik. Nah, kita bisa melaporkan radio atau TV yang menayangkan konten-konten yang tidak mendidik ke Komisi Penyiaran Indonesia.
1: Yih, ternyata ibu pinter, no. Padahal cuma gen ngil dari ibu rumah tangga. Banggai lu ngelah ibu kene, po.
2: Jika Anda menemukan konten acara yang tidak mendidik di TV maupun di radio di wilayah Bali, bisa Anda adukan ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Segala konten tayangan TV dan radio harus sesuai dengan P3 SPS, yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu, deng sap ja trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento. Sengeng sap beli lo. Irage pinake umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu sodarma irage pinake umat Hindu. Ngasih ti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan. Sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh, ini ben besi lo.
0: Apa ben beli?
1: Apang seger, turma bekel.

0: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
1: Informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1.

0: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singar aja, selamat petang. Dan pukul 18.35 menit, saat ini saya kembali hadir untuk Anda menyampaikan informasi, salah satunya yang saya kutip dari rri.co.id. Terkait pemerintah Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng yang menempatkan pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik sebagai prioritas dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan. Perbekal Desa Tajun, IGD Agustawan yang mengatakan potensi wisata yang dimiliki desa belum dapat

0: lagi. Dan sementara itu PLT Kabid Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kadek Mila Pratnyani yang mengatakan bahwa pengelolaan sampah menjadi bagian penting dalam membangun desa wisata. Menurutnya pemerintah daerah mendorong pengelolaan sampah mulai dari lingkungan rumah tangga. Jadi Mila menilai pengelolaan sampah juga berpotensi dikembangkan menjadi bagian dari pengalaman wisata. Wisatawan tidak hanya menikmati potensi alam dan budaya desa, tapi juga dapat memperoleh edukasi mengenai bagaimana masyarakat mengelola sampah. Dan upaya tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat sekaligus memastikan pengembangan Desa Tajun sebagai desa wisata berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan.
1: Jebak Jejak Bali Kini.

0: Salah satu yang membuat nama Bali terkenal ke penjuru dunia adalah kreativitas para senimannya, tak terkecuali di bidang seni lukis, baik modern maupun tradisional. Karenanya, tak heran di berbagai sudut ditemukan museum lukis. Salah satu di antaranya adalah Museum Puri Lukisan, museum yang terletak di Jalan Raya Ubud Gianyar dan berjarak sekitar 40 menit perjalanan dari Denpasar ini adalah museum lukis tertua yang ada di Bali. Puri Lukisan tergolong sebagai museum seni tertua di Bali sehingga banyak orang yang tertarik untuk mengunjunginya. Hal ini tidak mengherankan mengingat museum ini menyimpan koleksi sejak 1954 hingga saat ini. Museum Puri Lukisan menyimpan koleksi dari berbagai kebudayaan Bali di antaranya ubud, batuan, sanur, yong artis, dan sekolah keliki. Beberapa daya tarik yang dimiliki museum ini di antaranya lukisan wayang kamasan, ukiran kayu, lukisan karya anggota Pitamaha, lukisan karya I Gusti Nyoman Lempad, dan lukisan Bali modern.
1: Singaraja sore ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dalam persembahyangan, umat Hindu selain nunas tirte juga nunas bije. Bije biasanya dibuat dari biji beras yang dicuci dengan air bersih atau air cendana. Kadangkala juga dicampur dengan kunyit, sehingga berwarna kuning. Maka disebutlah bije kuning. Mewije mengandung makna menumbuh kembangkan benih kesiwaan dalam diri. Tata cara penempatan bije. Bije diletakkan pada titik-titik yang peka terhadap sifat dari kedewataan, yaitu titik pertama disebut Anja Cakra, sedikit di atas di antara dua alis, dianggap sebagai tempat mata ketiga. Penempatan bije di sini diharapkan menumbuhkan dan memberi sinar-sinar kebijaksanaan kepada orang yang bersangkutan. Titik kedua, pada Wisuda Cakra, diletakkan di leher, di luar kerongkongan, sebagai simbol penyucian dengan harapan agar mendapatkan kebahagiaan. Dan yang ketiga, di mulut, langsung ditelan, jangan dikunyah. Alasannya, kalau dikunyah, beras itu akan patah dan akhirnya tak tumbuh berkembang sifat kedewataan manusia. Tempat ini sebagai simbol untuk menemukan kesucian rohani dengan harapan agar memperoleh kesempurnaan hidup.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1.

0: Pendengar Prosatu RRI Singaraja aja pukul 18 lewat 56 menit, itu berarti saat lagi Tembang Dewata akan kami tuntaskan. Kilau Pancasila kembali hadir untuk Anda, dan kembali hadir kembali adalah playlist untuk Anda hingga pukul 19 lewat 30 menit. Sebagai segmen acara terakhir kami di Singaraja sore ini, hadir mimbar agama Islam bersama Bapak Ismail dengan topik orang tua menjadi cermin seorang anak. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda dan tetap bersama kami Prosatu RRI Singaraja, karena setelahnya kami akan ajak Anda pukul 20 waktu Indonesia Tengah menuju Pro3 Jakarta, dan Singaraja malam ini akan ditemani oleh Mbak Tris. Tetap di Prosatu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Prosatu RRI Singaraja.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lewatkan Singa Raja sore ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Apakah media sosial bisa menjadi alat efektif ya dalam meningkatkan kesiapsiagaan? Menurut kedua narasumber ini kira-kira bagaimana caranya?
2: Kalau zaman sekarang ini, zaman sekarang kan zaman digitalisasi, zaman medsos. Nah itu sebenarnya efektif ya digunakan untuk kesiapsiagaan karena info tentang bencana, tentang ancaman yang ada itu secara cepat bisa diketahui oleh masyarakat. Tapi ya kembali lagi, medsos itu kan ada positif dan negatifnya. Kalau positifnya ya seperti itu, sangat efektif itu. Kita mengetahui EWS atau early warning system yang cepat kita ketahui, kemudian ancaman bencana yang cepat, sehingga bisa respon kita PMI atau yang berkecimpung di kebencanaan itu cepat. Nah, negatifnya itu yang sekarang itu kan banyak ada yang berita hoax.
0: Dengerin Singa Raja sore ini jam 3 sore sampai jam 8 malam.

0: 45 Cara Kaya ala Jigma diciptakan oleh Astrid Syafitri yang diterbitkan pada 20 Agustus 2017. Buku ini menceritakan kisah hidup Jigma sekaligus perjalanannya dalam dunia bisnis yang bisa kita pelajari. Tujuan dibuatnya buku ini agar kita dapat termotivasi dan terinspirasi dari kisah Jigma, bahkan bagi kalian yang menjalankan bisnis. Jigma memiliki perusahaan digital e-commerce yang dia dirikan. Perusahaan tersebut bernama Alibaba. Perusahaan tersebut membuatnya menjadi orang terkaya di Tiongkok. Total kekayaan yang ia miliki dapat mencapai 30 miliar dolar Amerika. Kesuksesannya tersebut membuatnya semakin dikenal dalam dunia bisnis. Selain itu, Jigma memiliki metode baru dalam bisnisnya yang mengejutkan. Metode tersebut membuat perusahaan Alibaba menjadi salah satu pesaing dari perusahaan Amazon.com dalam persaingan e-commerce global. Ia juga mendapatkan posisi ini melalui perjalanan yang cukup panjang dalam hidupnya. Kerja keras dan air mata telah ia pertaruhkan untuk mendapatkan kesuksesannya. Ide Jigma dalam menjalankan bisnis terbilang gila di dalam dunia bisnis. Ide-idenya yang dianggap gila oleh para pebisnis membuatnya menjadi orang yang berhasil pada saat ini.
1: Playlist.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1.

RSI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para sahabat pendengar RRI Singaraja yang insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah senantiasa memberikan begitu banyaknya nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita sekalian sebagai hamba yang beriman dan bertakwa selalu berusaha untuk selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan segala bentuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan segala bentuk ibadah, segala bentuk kebaikan bisa kita lakukan secara istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa istiqomah memperjuangkan umat-umatnya, istiqomah mendoakan umatnya, memperjuangkan umatnya dari sebuah zaman, yakni zaman jahiliyah, yakni zaman kebodohan, sampai saat ini kita merasakan perjuangan dari Rasulullah.

para sahabat RRI Singaraja dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan beberapa hal dengan tujuan untuk muzakarah, untuk mengingatkan khususnya kepada diri kami pribadi, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Hidup di dunia ini memang sebuah perjuangan yang luar biasa. Di dalamnya ada cobaan-cobaan dan ada juga kemudahan-kemudahan. Dalam kemudahan itu, kita pasti mengawali dengan yang namanya kesusahan atau sebuah kesulitan. Akan tetapi ketika kita perjuangkan, insya Allah segala bentuk cobaan, segala bentuk kesusahan akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra. Nah, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Kemudian berkaitan dengan kemudahan dan sebuah kesuksesan, kita sebagai orang tua menjadi cerminan, menjadi contoh, menjadi suri tauladan bagi putra-putri kita. Jadi tugas kita sebagai orang tua bukan hanya sekedar menyuruh atau memerintah saja kepada putra-putri kita. Akan tetapi kita sebagai orang tua di sana ada tugas khusus, yakni menjadi cerminan, menjadi suri tauladan, agar apa yang dilihat, apa yang dirasakan oleh putra-putri kita itu secara otomatis akan mereka lakukan, akan mereka lihat secara langsung, kemudian bisa di sana suatu saat akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang akan dijalaninya. Maka kita sebagai orang tua, mari bersama-sama kita jaga keluarga kita, jaga putra-putri kita. Dengan apa? Mari kita pagari dengan ilmu pengetahuan, kita pagari dengan doa, agar yang kita inginkan, agar yang kita harapkan diberi kemudahan dan insya Allah diberi keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu u anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dengan firman Allah sudah dijelaskan bahwa Allah telah memerintah kepada kita sebagai orang tua agar menjaga keluarga kita, menjaga putra-putri kita dari panasnya api neraka. Dengan cara apa? Mari kita manfaatkan kehidupan di dunia ini, mulai dari putra-putri kita. Sejak dini sudah kita ajarkan sesuatu kebaikan, menggali pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuan mereka akan dimudahkan.

dan insya Allah ketika dewasa diberikan kebahagiaan dengan bekal sebuah pengetahuan. Seorang anak ketika dilahirkan, dia menjadi sesuatu yang suci atau dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Ketika dia nantinya beranjak remaja, beranjak dewasa, dan seterusnya, di sana akan tumbuh mulai apakah dia melakukan sesuatu kebaikan atau keburukan, akan menuju sebuah kesuksesan atau kegagalan. Itu tergantung bagaimana kita menata, mengarahkan, mendorong agar putra-putri kita itu mengikuti jalan yang lurus. Dan tugas sebagai orang tua tidak cukup hanya menyuruh saja, karena keberhasilan anak itu salah satunya adalah tergantung bagaimana support dari orang tua. Satu hal kecil, ketika anak akan pergi ke tempat ibadah, ketika anak pergi ke tempat belajar, ketika kita hanya dengan ucapan sana berangkat, cepat berangkat, mungkin 1-2 kali anak tersebut akan mengikuti perintah kita. Tapi tidak menunggu waktu lama, anak semakin beranjak dewasa, beranjak remaja, dia akan mulai berpikir, kenapa orang tua hanya menyuruh, menyuruh, dan menyuruh. Tapi ketika kita sebagai orang tua bisa menuntun, nak, ayo belajar, nak, ayo sholat, dengan kata-kata ayo, disanalah kita sudah membentuk karakter anak bahwa orang tua tidak hanya menugaskan, tidak hanya menyuruh, tapi di sana orang tua ikut andil dalam proses kesuksesan anak tersebut. Para hadirin, sahabat pendengar RRI Singaraja dimanapun berada, tidak kalah pentingnya juga ketika kita membahas tentang kesuksesan anak, kesuksesan orang tua, kita ingat lagi salah satu hadis yang sudah mungkin kita sering dengar, bahwa ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Begitu sebaliknya, murka Allah terletak pada murka orang tua. Dan hadis itu juga berkaitan dengan sebuah doa. Ya. Ad-du'a'u silahul mu'min. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa usialahul mukmin itu adalah doa senjata bagi orang yang beriman. Ad-du'a umukhul ibadah adalah doa inti atau puncak dari segala ibadah. Jadi kenapa kami sampaikan antara hadis yang terdahulu dengan hadis yang barusan kami sampaikan, bahwa ketika ada andil seorang ibu atau bapak dalam proses kesuksesan anak, ketika anak melakukan kebaikan, orang tua meridhoi,
mendukung, mensupport, dan di dalam proses melaksanakan penggalian dalam pengetahuan, menggali pengetahuan, dan proses-proses ibadah yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya, apabila di sana ada ridho orang tua, kemudian disempurnakan dengan sebuah doa untuk menuju kesuksesan, insya Allah keridoan orang tua dan doa dari orang tua insya Allah mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada intinya dan bisa kami simpulkan bahwa pentingnya support dari orang tua, dukungan, semangat dari orang tua agar kesuksesan anak, kesemangatan anak bisa dilihat dari sebuah perjuangan orang tua dengan selalu mendukung, dengan selalu mensupport, dan pada intinya tidak lepas dengan sebuah doa. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua selalu meluangkan waktu agar bisa menjadi cerminan bagi putra-putri kita, dan harapannya kita selalu meluangkan waktu untuk putra-putri kita yang berjuang menggali pengetahuan dengan sebuah rangkaian doa. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi diri kami pribadi dan umumnya bagi pendengar RRI Singaraja dimanapun berada. Dan harapan kami di sini kami menyampaikan, kami di sini niatnya untuk muzakarah, untuk saling mengingatkan. Mudah-mudahan apa dari awal sampai akhir yang kami sampaikan mudah-mudahan menjadi pengingat untuk diri kami pribadi, dan kami mudah-mudahan dengan yang kami sampaikan mudah-mudahan menjadi muhasabah untuk diri kami pribadi, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antar Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antar Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok, Rusia. Kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini between kita dapat membangun jalur pelayaran langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia. Cost, dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur jauh Rusia. Kapal mengangkut barang.
1: To the beauty of the Russian Far East. Ships move goods. Aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri, saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Nah, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan ada 3 fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Pak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan dipain sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing, dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilik Riwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artonis Doang menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman ya, masih aman.
20: Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
21: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
5: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten

0: pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
2: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya berusaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, beranjak baik. Nah, jangan itu salah
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
4: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
6: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
5: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
7: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singoedan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zilstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
8: My players, you know, we had a very hard season. First of all, we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
7: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat malam dan mudah-mudahan terjumpai malam hari ini ya. Tetap semangat tentunya untuk mendengarkan siaran-siaran Pro 1, terutama di Singaraja malam ini ya. Nah, pendengar, beberapa orang ketika memasuki masa pensiun begitu ya, sering bingung untuk mencari aktivitas untuk bisa tetap produktif. Nah, pendengar, bergabung dengan komunitas begitu ya, saat jelang masa pensiun ini ternyata memiliki banyak manfaat. Ya, jadi bergabung dengan komunitas saat jelang masa pensiun memiliki manfaat utama dalam menjaga kesehatan mental, bisa juga mencegah rasa kesepian, serta menjaga tubuh dan pikiran tetap aktif dan produktif. Nah, karena kehilangan rutinitas kerja harian, biasanya seringkali ini memicu gangguan emosional ya, sehingga lingkungan sosial baru ini sangat dibutuhkan sebagai bantalan transisi. Nah, berikut ini pendengar, ada pun beberapa rincian begitu ya, manfaat pentingnya membangun atau bergabung dalam komunitas menjelang masa purna bakti. Yang pertama adalah menjaga kesehatan mental dan emosional ya. Mencegah isolasial dan juga kesepian ya, karena kehilangan interaksi dengan rekan kerja ini bisa digantikan dengan teman-teman baru yang ada di komunitas yang tentunya memiliki minat yang serupa ya. Nah, komunitas juga memberikan ruang di mana Anda bisa tetap didengar, dihargai dan dihormati sehingga meminimalkan stres akibat kehilangan jabatan atau rutinitas. Kemudian berbagi cerita dan tertawa bersama kelompok sebaya ternyata terbukti bisa menurunkan resiko depresi secara signifikan. Nah, selain itu, komunitas juga sering mengadakan loka karya ya, kemudian kelas-kelas keterampilan atau diskusi yang merangsang otak untuk terus berpikir kreatif, sehingga komunikasi yang aktif dan kegiatan pemecahan masalah bersama dalam organisasi ini bisa menjaga sel-sel otak itu untuk tetap aktif ya. Nah, selain itu, banyak juga komunitas pensiunan ini rutin mengadakan olahraga bersama ya, seperti senam lansia atau jalan sehat atau barangkali yoga juga ya. Dan adanya program pemeriksaan kesehatan berkala atau edukasi gizi di dalam komunitas yang sering juga dilakukan gitu, bisa membantu Anda untuk bisa tetap memantau kesehatan atau kebugaran tubuh secara mandiri. Nah, jadi Anda bisa memilih ya komunitas yang tentunya sesuai dengan minat Anda begitu ya, sehingga bisa menemukan koneksi yang tepat begitu dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Nah, selain itu, tetap produktif dan memiliki tujuan hidup juga penting saat Anda memasuki masa pensiun ya. Anda juga bisa menjadi relawan ya, bisa mengajar keterampilan yang Anda miliki, berbagi dengan orang lain, atau mungkin menjadi mentor bagi generasi muda berdasarkan keahlian ataupun profesionalitas yang Anda miliki selama puluhan tahun ya. Nah, kemudian komunitas juga dapat menjadi tempat berkumpulnya ide untuk memulai usaha kecil atau barangkali untuk menekuni hobi yang terpendam yang tidak sempat dilakukan saat Anda sibuk bekerja. Nah, jadi silakan mungkin mencari begitu ya komunitas-komunitas yang ada di sekitar Anda yang kiranya pas begitu untuk Anda ikuti dan tentunya nyaman ya untuk bisa membuat Anda tetap produktif di masa pensiun.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: terlewatkan Singa Raja malam ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Cek fakta malam ini beredar di media sosial TikTok unggahan yang diklaim berisi informasi pembukaan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK tahun 2026. Unggahan tersebut disertai dengan tautan pendaftaran. Faktanya dilansir dari situs turnbackhoax.id, hingga kini belum ada pengumuman resmi dari Kementerian LHK terkait seleksi CPNS 2026. Jadi, unggahan berisi tautan pendaftaran CPNS KLHK 2026 itu merupakan hoaks. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.
2: 97,9 FM,
3: 101,2 FM,
4: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singa Raja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik, saatnya kami akan ajak Anda untuk menyimak acara berikutnya, drama radio berjudul Bapak ya, produksi RRI Tanjung Pinang yang akan kami persembahkan untuk Anda. Dan jangan lupa juga akan kami hadirkan acara Jebak Malam hari ini ya, seusai kami hadirkan drama radio untuk Anda. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

Aku Nina, anak pertama dari 3 bersaudara. Sebagai anak pertama dan sudah menikah, aku masih menjadi tulang punggung keluarga bapakku. Ya, bapakku. Kenapa aku sebut keluarga bapakku? Karena bapakku menikah lagi setahun setelah emak meninggal dunia. Bapak menikahi janda anak 3 yang masih kecil-kecil anaknya. Padahal di usia senjanya ini, ia bisa hidup nyaman dengan menikmati uang pensiunan tanpa ada beban. Tapi ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Di usia senjanya, bapak harus membesarkan 3 anak tirinya dengan uang pensiunan yang tak seberapa itu.

0: ada duit, kirimkan bapak duit lah. Bapak ini tak ada duit lah, namakan.
1: Iya, Pak. Bentar ya. Nina lagi rapat. Selesai rapat, Nina kirim.

0: Kirimkan Bapak duit. Bapak lapar. Pengen makan rendang.
1: Udah ya, Pak. Udah Nina kirim. Selalu aja kayak gitu. Setelah dikirim, gak ada balasan. Iya, kek. Makasih, kek. Ini enggak.

0: Mau pakai telur enggak? Atau mau pakai tahu aja sama sayur toge?
1: Eh, boleh juga tuh.
0: Apa yang boleh? Semua. Ya Allah, lapar banget ya.
1: Abang tunggu di depan ya, Dek. Kena angin malam enak nih kayaknya.
0: Masih kurang. Mau tambah makan angin juga.

0: Nen, pinjamkan bapak duit. Adikmu kan mau sekolah. Bapak ini tak ada duit lah untuk sekolah adik engkau.
1: Kenapa, Nin? Panjang sekali tarikan nafasmu itu.
2: Entahlah, Bude. Rasa-rasanya mau pergi jauh aja ninggalin semua. Ninggalin kota ini. Hidup bagai orang baru. Gak ada yang kenal Nina.
1: Lah, kenapa lagi, Nin? Bapakmu lagi.
2: Siapa lagi, Bude? Nina tuh ngerasa Nina tuh kayak ATM gitu loh dibikin sama bapak. Minta duit tuh gak pakai pikir-pikir dulu. Ya harusnya mikir anaknya ada duit enggak? Anaknya sehat enggak? Yang dia tahu cuma butuh duit Nina kirim, butuh duit Nina kirim gitu doang.
1: Bude pun juga bingung nih, Nin. Kenapa bapakmu itu masih saja suka merusuhi hidup anaknya?
2: Sebenarnya Nina gak ngerasa dirusuhin sih, Bude. Ya Nina tahu ada balas jasa Nina sebagai anak untuk membahagiakan orang tua meskipun Nina sudah menikah. Tapi Bude, ya Bude tahulah. Nina gak suka kalau Nina harus ikut membiayai kebutuhan anak tirinya itu. Nina kalau untuk bapak dan istri barunya itu, Nina gak keberatan kok. Nina juga berterima kasih ada yang merawat bapak. Karena Nina juga gak bisa jaga bapak.
1: Iya, Bude paham. Tapi bapakmu ini keterlaluan juga loh, Nin. Siapa sih suruh dia nikah sama janda yang punya anak masih kecil yang membutuhkan biaya besar itu?
2: Nina harus gimana, Bude? Nina gak punya uang. Uang cicilan motor Angga, semester Dimas, SPP Tiara. Udah Nina pakai buat bayar rumah sakit bapak kemarin.
1: Suamimu tahu masalah ini, Nin?
2: Enggak. Nina gak berani buat cerita sama Bang Andi. Karena Nina tahu nanti respon Bang Andi kayak gimana. Nina gak mau hati ini sakit, Bude. Kalau nanti akhirnya harus berdebat sama abang, ujung-ujungnya dia jelek-jelekin bapak. Ya walaupun memang Nina tahu bapak salah.
1: Terus gimana? Bude tidak bisa bantu loh, Nin, untuk pinjamkan kamu uang. Kamu kan tahu, Bude hanya tukang cuci, Nin.
2: Iya, Bude. Nina paham. Nina udah ngajuin pinjaman online. Jadi Nina sekarang gali lubang tutup lubang, Bude.
1: Terus sekarang kamu mau jawab apa SMS bapakmu?
2: Ya Nina pilih diam aja lah, Bude. Nina takut. Takut kalau Nina balas terus bapak tersinggung. Nanti malah keluar kata-kata yang gak pantas. Ya, Nina takut, Bude. Takut jadi anak durhaka. Nina takut gak berkah hidup Nina.
1: Kamu sabar ya, Nin. Bude juga bingung mau bantu kamu gimana ini.
2: Gak apa-apa, Bude. Bude udah mau dengerin cerita Nina aja. Udah bikin hati Nina sedikit lega. Selama ini Nina gak ada cerita ke siapa-siapa. Nina malu, Bude.
1: Ya sudah, nanti kalau kamu pengen cerita, cerita sama Bude aja ya. Mungkin itu yang bisa Bude bantu untuk kamu, Nin.
2: Iya, Bude. Makasih ya.

0: Nin, Bapak terjerat pinjaman online. Sekarang, Bapak diteror. Bapak butuh uang 2 juta untuk bayar cicilan bulan ini. Bulan depan, Bapak ganti.
1: Astagfirullah. Ma, Nin harus gimana, Ma? Apalagi yang harus Nina kasih? Gak ada lagi yang bisa dibagi ke Bapak, Ma. Nina takut, Ma. Takut Nina, Ma, disebut anak durhaka.

Ya Allah, maafkan Nina, Pak. Nina gak bisa angkat telepon Bapak. Nina takut keluar kata-kata jahat. Nanti malah melukai hati Bapak.

0: Dek, Dek.
1: Iya, Bang. Bentar.
0: Dek, Abang jumpa ini nih.
1: Apa itu, Bang?
0: Belum dibayar listrik di rumah, Dek. Kan gaji udah Abang transfer. Kenapa sampai dapat surat peringatan?

0: buat kasih bapak, Bang.
1: Apa? Kasih bapakmu semuanya?
0: 10 juta, Bang.
1: Hah?

0: 10 juta untuk rumah sakit. Kenapa enggak pakai BPJS?
1: Kai, Bang, pakai BPJS, tapi sisanya untuk keperluan bayar utang Bapak.
0: Kenapa utang Bapakmu harus kamu yang bayar, Dek?
1: Bapak minta tolong ke Nina, Bang. Nina harus gimana?
0: Lah, terus ini gimana tagihan listriknya? Apa jangan-jangan tagihan yang lain juga belum kamu bayar, Dek? Jawab, Dek. Tagihan apa lagi yang belum kau bayar?
1: Semuanya, Bang. Semua tagihan bulan ini dan juga uang sekolah anak-anak.
0: Apa? Gila kamu ya? Terus kamu mau bayar pakai apa nih? Aku tidak mau tahu. Kewajiban aku untuk memenuhi kebutuhan kita sudah aku tunaikan. Kamu pikir sendiri gimana cara bayar tagihan bulan ini?
1: Bang, Bang, Abang, maafin Nina, Bang.

0: ke bank untuk melunasi utang bapak. Terus kita buatkan bapak usaha sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Abang gak mau perkara seperti ini terulang kembali, yang akhirnya akan merusak hubungan kita berdua.
1: Bang, maafkan Nina ya bang. Terima kasih. Terima kasih bang.
0: Lain kali, hal-hal yang menyangkut keuangan rumah tangga kita harus bicarakan dulu ya dek.

笑死了。

0: Selamat malam pendengar Raja Ngwengi sama Topro 1 Sami ya, sampun kata Raja Jebak Jejak Balik ini sampun ciki tembang pemabah ngikatur makin naris durul sani melet ngersian tembang ya. Dados ngeranjing ring 24644 tetawi WhatsApp Pro 1 0811 399 979 andal. Enggih, motris jeki sanggran iki panelpon ka pertama nggih Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
1: Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
0: Rahajeng Wengi.
1: Punapi gatre.
0: Ma Dewi dingi. Becik. Beli mate punapi.
1: Astunggar becik enak.
0: Astunggar nggih.
1: Lunas tembang Mbak Tris. Tembang nyane. 9 nyawa nggih.
0: 9 nyawa.
1: Nggih. Yeah.
0: Cara meong 9 nyawa. nyawa nggih, terus ora dumun terus magatra dumun.
1: Magatra dumun sareng Bu Janura, Bu Resmi, Bu Kartika. Desa Redini, Wenten Talar, Bu Ari BTR Semeru. Bu Parida, Cik Eli, Bu Yeni di Tiga Wase, Panyoman di Abu Nyoman di Banyuning ya.
0: Mas. Ampura niki beli widi tembangin kinten panggih.
1: Oh yang kinten ya, wenten hidup mati di Bali wenten dari Gunggaleh.
0: Wenten Gunggaleh.
1: Nggih. Magarde lanjut Mas Wawan di Buleleng Ken Arok. Wenten Tale Pagroda, Pagrod Samung, Pak Tuwayang. Pandengah Inggris, Pak Cip di Muncar, Pak Banu, Wenter Talar, Pak Armada di Pancasari, Pak Komang, Pak Mas Bambang di Banyuning, Pak Nyoman di Negara, Sukra Ajus, Dek Tambang, Mr. Mahmud di Tawan, Bu Indi Ring Lugluk, kemudian Wenter Talar, Pak Mang Lare, Pak Manon, Mang Jawati, Bu Kartika. Cutan maka samian ke mantan ke. Motris, suara yang tugas. Suksema uli
0: made, widi, nge. Ring Tokyo, niki. Ngelantur. Siran yang ngeranjing niki Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
0: Rahajeng Wengi ditambang. Halo.
2: Punapi Gatra, Motris.
0: Beci, ditambang Punapi Gatra.
2: Kena mantan.
0: Kena, ngerti saya tambang napi, ditambang.
2: Magatra, sana wau Bapak WD Tokyo.
0: Patut.
2: Semoga sehat selalu sarang keluarga. Semoga begitu juga dengan Ibu Ayu Adis Kerti. Ibu Eli Yoni Arista, seorang Ibu Aris Meru. Mat Nusana.
0: Thank you.
2: Majang Mbok Tris, suksama.
0: Suksama Mwali, Majang Detambang. Mungkin malah siki penelpon durus Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
3: Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
0: Halo. Ainge Bu Janura. Punapi gatre niki.
3: Gatre sejangkapnya ni kena rayu rajang bersayang bersua sarang Mbak Tris ngamaran.
0: Ainge Bu Janura ngersiap tabang napi niki.
3: Lubak mau bulu siap gitu ada?
0: Enggih, lubak mau bulu siap.
3: Ya.
0: Enggih, majang sirin ini. Enggih,
3: magatra gede, baru Pak Tambang. Pak, siapa beli kawan di tembok, Raja Wengi, Bu Ari, Mbak Bibit juga sedang istirahat sekarang. Ya, habis istirahat juga, hari Minggu istirahat juga. Iya, gini hari Minggu kan, kini gerak jalan santai aja lah ya. Ya, selamat ya hari RRI yang ke-81 ya, biar supaya tetap jaya di udara ya, selalu ya. Okay. Ya, buat Bu Mini S, Taci Eliana, Mat Rahajang Uni, Bu Nyoman di Banyuning, Bu Atau Bu Bunga Plastik, Bu Mangko di bawah, Mangko Maria Arsa, Mangko Wang, siapa Maria Wang Seya, udah buat Pak Nyoman Asawa, Pak Inggris, Pak Kondala, ya, buat Pak Nyamat Asawa sudah ya. Ya Pak Nyaman tetap Pak Kudu ayahnya Sarang Sami. Sarang Sami para semandan-semandan yang pecinta jebak jejak Bali kini. Suksema Madri.
0: Suksema Muali. Wajah Ibu Janu Murang. Ya, sampun mentan. Tiga penelpon. Niki nge sani ngeranjing. Wow. Mungkin. Durus biasa yang lembut tembang niki nge sani sampun karse.

0: Ini kantor yang acara jebaknya wenten kerang langkung niki kutus menit niki rengajeng dulu sani mulut ngeranjeng mawali mbak terus jagi sanggerang ya om swastiastu. Oh nge ampura niki nge wenten presiden nyambung ketan nge om swastiastu rajang wengi
1: om swastiastu rajang wengi
0: siririn tiang niki.
1: Ya niku nyaman ning negara.
0: Oh, Pak Nyoman ning negara nggih. Rajang wengi Pak Nyoman, ngarsan tambang napi Pak Nyoman.
1: Ya nunas kembang e. Tapi putih nggih.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Macam sire ragu nih.
1: Tekan-tekan dulu ya niki.
0: Dur, Mas.
1: Tapi ini kan pun aneh.
0: Aing nggih.
1: Yes,
0: semua matrisnya. Suksa mawali Pak Nyoman, ngiring negara. Mbak Mini ngelantur niki, ngeranjing Om Swastiastu Raja Wengi.
2: Om Swastiastu Raja Wengi.
0: Ayo, Raja Wengi Mbak Mini. Beci matris pun api gatera niki, Mbak Mini.
2: Pecik mantep.
0: Pecik nggih. Tembangnya rapi niki Mak Mini.
2: Yang nes tembang namplak bulan ke.
0: Mi namplak bulan. Wis dayang nih kan namplak bulan.
2: Nggih mari jebak bilang purnama ka tamplak pancare. Terus
0: bunter nggih. Nggih. Nggih terus pegat terus ada sih.
2: Nyewau, Pak Nyoman Negare, Rajang Wengi, Enten Dharma Wangsa, Enten Pak Gerodak, Enten... Ini sekarang samian pun, nge?
0: Enge.
2: Buat teri suki me.
0: Suksama mwali. Om Santi, Santi, Santi, Om Suksama, Mbak Mini, nge. Mali sih kipun alpun Om Swastiastu, Rajang Wengi.
3: Siapa
0: tuh ngomel,
3: Mbak?
0: Enggih, sih Reni kira yang Pak Banu.
3: Enggih.
0: Menapi Pak Banu, Raja Wengi. Pak Banu niki minap tanwenten pasti dengar siang tembang ge. Karena waktunya habis Pak Banu. Ikutan aja ya.
3: Makan teri aja.
0: Oke.
3: Wow, enten bumi ini beli kawan. Apa negara dari bawah bantu bawah Sujana Sukrajos Kenaro ada Papa Dimas di Belitawan Bu Celi Bu Yeni Bu Ketut Bu Jeru Nini Gayatri Bu Desa Bu Bayu, Bu Manda, Tan Mali,
0: semuanya ini, jaya.
3: Ini Jero, kalau Puspa, ini Bu Budi, Bu Resmi, semuanya.
0: Iya, baik.
3: Dua, tiga. Jemtugas,
0: sukses sama Muali, terima kasih Pak Banu ya yang sudah bergabung juga malam hari ini. Oke, sebagai penelpon terakhir, terus tuntaskan sampai di sini acara jebak jejak Bali gini. Nanti kan berikutnya acara Ruang Rindu ya setelah kami acara jebak ini ya pendengar ini tetaplah bersama Pro 1 RRI Singaraja.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional.

0: Baik, pendengar Pos 1 RRI Singaraja, siaran kenal informasi dan inspirasi ya. Kita sudah ada di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik, yang ingin bergabung silakan di gorong penelpon pertama ya. 24644. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Apa kabar Mbak Tris?
0: Kabar baik, Mami. Mbak Yeni ya, apa kabar?
1: Ya, kabarnya baik-baik juga, Mbak. Request bah lagu dulu.
0: Boleh.
1: Lagunya Kau Selalu di Hatiku.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Bu Resmi, kemudian Bu Janura, Bu Mini S, Bu Kartika, Bu Nyoman, kemudian untuk Bu Ari Sumeru, Bu Ari BT, Bu Eli, selamat malam. Kemudian untuk Riwi di Tokyo, Beritawan, Pak Mahmud, kemudian Pak Sutra Ajus, Pak Timas, Pak Deslacur, kemudian untuk Liko Pinda, Bang Cipnya juga, selamat malam. Dan untuk kesemuanya dulu, Mak. Selamat berjumpa. Terima kasih waktunya. Bye-bye.
0: Bye, terima kasih Mbak Yeni. Ditunggu lagunya Mbak Yeni ya. Baik, lanjut silakan yang ingin bergabung. Selamat malam juga Beli Madi Dharma Wangsa ya, di Dusun Batu Pulu Panji Anom Singaraja Bali. Hadir pagi, siang, sore, malam ya, setia nih dengerin Pro 1. Oke, lanjut. Halo, selamat malam, ada Bu Resmi.
2: Halo, selamat malam Mbak Kris, gimana kabar?
0: Kabarnya baik, Bu Resmi gimana kabarnya?
2: Astungkare, baik juga Mbak Kris. Mbak Kris, lagu ini ya, request ya, Arta Mepiaya pertama.
0: Pertama, walaupun Bu Resmi yang kedua ya, ini ya yang penelpon ya. Oke.
2: Tadi padahal ini ya nunggu dijebak ya, enggak bisa
0: ini ya, dijebak masuk tadi
2: ya. Ya, okay. Makasih Mbak Tri, salam-salam. Tadi ada Bu Yeni, makasih callingannya ya. Terus ada siapa lagi tadi sudah masuk ini Ruang Rindu?
0: Oh, Mbak Yeni baru sama Bu Resmi.
2: Oh, baru dua ekor ya. Ya udah. Mbak Yeni, Bu Janura, sama Pak Widi kan, Arok juga ya, Pak Banu, Pak Cip, ya Bang Li juga ya, Bu Ari, ya, dan kesemuanya aja deh, Tawan juga ya, Pak London juga. Ya udah, makasih Mbak Tri, selamat malam, selamat tugas, sampai tuntas.
0: Terima kasih Ibu Resmi, ditunggu lagunya Risa pertama ya. Lanjut, yang mau bergabung lagi

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang perbandingan ngeri lewat lagi.
1: Iya, dengan siapa ini?
0: Dari negara nyaman, Batu.
1: Oh, Pak Nyoman lagi ini, iya. Pak Nyoman, mau dengar lagunya siapa sekarang?
0: Ya, lagunya apa tuh? Apa tuh? Ya, akhir cinta aja dari Pat. Ya.
1: Akhir cinta.
0: Ya, kalau ada ya. Ada ya.
1: Coba Mbak Tris cari dulu ya. Akhir cinta dari siapa, Pambers?
0: Ada lagunya ya.
1: Yang Pambers. Penyanyinya siapa, Pak Nyoman?
0: Dari Pambers ya.
1: Iya, oke. Okay. Ada, Pak, ada.
0: Ya, selamat lagu ya.
1: Silakan.
0: Ibu resmi ya. Pak Widi Tokyo, Ibu Yeni ya, Pak Citra Sukra Agus, lagi Bapak Dima, Pak London ya, Pak Dewantar, Pak Aris Meru, Arif DC ya, Pak Banu, Pak Cip ya. Ya, semuanya saja dulu ya.
1: Baik.
0: Ya,
1: terima kasih ya. Pak Nyoman, ditunggu lagunya. Oke, ada Mbak Yeni, Bu Resmi, Pak Nyoman, penelpon di sesi yang pertama ya. Kita akan balik menuju sesi berikutnya ya. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu lagu yang sudah di request berikut ini ya.

0: Iya, pendengar, kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Tiga orang penelpon lagi. Silakan 24644. Halo. Selamat malam.
1: Selamat malam kembali Ruang Rindu. Bagi rindu memori lewat lagu. Gimana kabarnya Mbak Tris?
0: Baik. Dengan sopo iki?
1: Pak Ijo dari Banyuwangi Mbak Tris.
0: Pak Ijo. Iya, Pak Ijo. Sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Pak Ijo, nah, mau dengar lagu siapa?
1: Kalau ada saya lagunya, judulnya Di Sini Aku Yang Rindu, Di Sana Kau Berjumbu, dari Ini Ada Niati, Mbak Tris.
0: Aku?
1: Di Sini Aku Yang Rindu, Di Sana Kau Berjumbu, Ini Ada Niati.
0: Oke, coba ya, nah, Di Sini Aku Rindu.
1: Nah, salamnya semuanya saja pendengar RRI, selamat malam, salam persahabatan.
0: Ada. Sudah siap, Bapak.
1: Gimana ada, Mbak?
0: Udah siap, Bapak.
1: Wah, alhamdulillah kalau ada, makasih. Okay. Ya, buat Mbak-Mbak. Buat Mbak Trisnya, selamat bertugas. Semoga selalu sehat.
0: Iya.
1: Udah, itu aja. Makasih, Mbak Tris. Selamat malam.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak Ijo. Ini di kawasan Banyuwangi. Oke, lanjut. Halo. Waduh, Mbak Mini lagi. Ini halo, kita jumpa lagi.
2: Jumpa lagi, rezeki muncul di sini.
0: Iya. Kirain udah bobo, soalnya lagunya udah diputerin tadi.
2: Oh iya, belum nih. Akan rada-rada mau tidur nih. Lagunya ya, patah jadi dua ya.
0: Oke.
2: Okay. Dari Alda yang barusan, Mas. Siapa itu?
0: Pak Ijo.
2: Pak Ijo, salam kenal ya. Mm-hmm. Pokoknya digabung jadi satu semuanya dari Asaf Peset.
0: Yeah.
2: Yang udah ngulik, makasih banyak. Mbak Tris bilangnya hati-hati, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Udah kayaknya ada berapa watt lagi gitu ya, Mami ini ya. Oke, terima kasih Mami ini. Lanjut penelpon berikutnya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Ruang Rindu. Yang berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Iya betul, dengan ibu siapa ini?
3: Nyoman, bangun.
0: Ibu Nyoman, wah Bu Nyoman belum tidur.
3: Baru bisa tadi masuk, jatuh lagi.
0: Jatuh lagi, kesenggol ya. Oke, Ibu Nyoman, mau dengar lagunya siapa?
3: Untuk lagu Cincin Kenangan.
0: Cincin Kenangan, oke.
3: Malam dikit ya.
0: Ya.
3: Malam buat

0: hari.
1: Ya.
0: Gitu.
1: Mm-hmm.
0: Dan salamnya untuk semuanya aja, Mbak Arti.
1: Baik. Sama-sama Ibu Nyoman di kawasan Banyuning sudah bergabung juga ya malam hari ini. Gimana pendengar yang belum sempat ikutan ya? Mudah-mudahan nanti ada waktu lagi Tris akan sapa ya. Pokoknya semuanya Tris mau sapa yang masih setia bersama Pro 1 yang juga masih hingga malam hari ini ya. Disibukkan dengan pekerjaannya, tetap semangat ya hingga tuntas nanti. Baik, lagu berikutnya kita dengarkan bersama pendengar. Selamat mendengarkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Inspirasi Indonesia.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja Jaya, tidak terasa sudah berada di menit 53 lepas dari pukul 10 malam ya. Kita akan segera akhiri ruang rindu, namun sebelumnya Tris akan sapa dulu satu penelpon terakhir kita malam hari ini ya. Silakan 24644, halo, selamat malam ruang rindu.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam, Mas Tris.
0: Hai, kembali lagi di Tambang.
1: Gimana kabar?
0: Kabarnya baik. Di Tambang gimana, belum tidur juga ya? Ditemenin sampai kelar deh kayaknya nih, Tris.
1: Semoga buat Tris sehat selalu sekarang keluarga.
0: Lagunya apa dulu lagunya, nih di Tambang?
1: Lagunya Nyarangin Mantan ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salam Rayu Syamnya.
0: Iya.
1: Demogi buat Tris. Murah rezeki.
0: Seksama.
1: Thank you, Paul. Oke.
0: Terima kasih. Oke, De Tambang yang sudah bergabung juga bersama Tris ya. Malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan tentunya pendengar, tuntas sudah sampai di sini ya acara Ruang Rindu. Mohon maaf Tris tidak bisa menyapa Anda lagi begitu ya untuk acara Ruang Rindu hari ini edisi Jumat 4 September 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, dan setelah Ruang Rindu kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara siaran budaya berjudul Kate Cedo bagian 3B serta renungan malam dengan topik Bhagavad Gita bab 4 sloka 21 sebagai persembahan terakhir kami sebelum turun dari udara. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda yang ingin segera beristirahat. Terima kasih dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro4 RRI.
1: Pro4, ensiklopedia budaya keindonesiaan.

0: sih beli yang kena sih gitu ya, betul beli yang jadi pemekas sih, jadi sih pemekas nih kali lu jadi kengkean ya
1: nyanyi itu tadi durin itu man pemekas apa penyidang lebangan san.
0: Oh, nu nu lebang-lebang dak kan beli.
1: Nah.
0: Artine ane subo lebang, subo semua kejang ge subo lebang, subo ratang make kejang beli. Tu sarua make kejang organik anu bakat. Tu jo beli anteng beli momo apa ada ane mo tetanam-tanaman tu.
1: Nah, tu kan wang, wang. Yen beli wayan, do bebangan ane lebang.
0: Engke.
1: Ane matah-matah kan,
0: Bang. Ada subo masih ada do.
1: Selo matah ya, Bang.
0: Artine engke do. Butak halo ada ini tuh.
1: Sing.
0: Engkau.
1: Yo panas dalam.
0: Oh panas dalam ubah deh gitu.
1: Yen bo panas dalam bang terus selo mata kan lebang di tengah.
0: Oh artinya di tengah melablab selo.
2: Asal asal bodap nyoman subuh jelek jelek timbal.
0: Aja nih.
2: Di bo.
0: Oh beli. Nah. Tiang kan ibi panas asan basang maro narbiu ada sih nadi godoh ya pesu nah.
1: Tuh panas dan pedes tuh.
0: Oh len.
1: Len.
0: Oh, emosi tuh.
2: Ya, yen beli nak demennya bio kayu.
0: Artinya?
2: Nangat rak gitu.
0: Kalau ngor apa menian balik dangin.
2: Oh kena.
0: Saja.
1: Seng bio kayu.
2: Bio.
1: Bio lalung.
0: Eh?
2: Tuli kakak karyo malah kan bio lalung. Karyo utama mangan ada bio lalung.
0: Oh seng di ongkap ongkap tadi masih ngangon bio lalung engkian beli.
2: Engkian maksud
0: bio lalung. Di ongkap be.
1: Saya mau baju.
0: Saya mau baju wat ini.
2: Ah,
1: dijar.
0: Saja.
1: Nen malu.
0: Ken. Ken.
2: Bos ngabo. Apa apa?
0: Ah ngabo apa?
1: Nak perangkat.
0: Man nak
1: sebuah yang yo nagih gagapan.
0: Oke tu.
1: Yen dot beli nagih gagapan paling tidak beli ngemang bekal.
0: Nah. Bekal pangado bekal apa mai dek waratu subo apa ada
2: hidup bekal hidup
0: apa tuh
1: apa bekal hidup tuh
2: demen liang nyak kedek buku janit tuh bekal hidup.
1: Oh
0: apa banyak ras kedek pekenyong tuh apa resep yang kan resepnya tuh
1: pekenyong kan nyak kedek
0: pekenyong kan terus
1: makannya pekedek pekenyong
2: resepnya 3 kali sehari minum loloh.
0: Loloh apa tuh?
2: Dadap, loloh delundung.
0: Wih, aku tuh yang delundung tuh.
2: Ada yang banyak genit, bedek loloh latang.
1: Oh,
0: iya. Ada lolohnya genit
2: bener. Resep tuh, resep
1: gitu. Paling tidak sih ada resep gitu, resep tradisional rago paling sing, loloh kunyit.
0: Nah, tuh, nah aja soleh-soleh.
1: Loloh kunyit itu kan mengandung yodium, yang menyegerang luka-luka di tengah.
0: Jalan.
2: Balian.
0: Mentoksin racun-racun di tengah.
1: Misalnya, yang sayur, pangsing meli. Sayur ares, gak itu kan mengandung antiseptik juga itu.
2: Sayur ares mengandung vitamin D. Vitamin gedebong.
1: Vitamin Z, namanya meli.
2: Apa Z itu?
1: Sumping.
0: Sumping?
2: Vitamin D itu.
1: Ares itu. Z. Mau kere ngajang kan set malu.
0: Oh artinya set doane. Itu masa kita doane pak-pak man.
1: Yo doane tiang sumping.
0: Oh gitu.
2: Artinya latih malu sakit ada nang upah. Sen caluh pengurtel.
0: Oh. Oke itu saja. Apaan swadharma nih rego kita. Sen litut dia. Sen gitu ya. Eh saja masih.
1: Ning wayan loko.
0: Nah.

0: bibir gitu.
1: Kelumar bibir ini
0: ada yang ini lumar buron tau.
1: Lebang
0: lebang juga
1: lebang bin
0: bahasa
1: si tawang anak bajang ngai ngai kan bayo tawang tuh ampah dan itu.
2: Eh, arti ni.
0: Muni pagan bor kerap sana.
2: Dan ni makale lo nak subandal, andal ngemit ragaan dan ni nak subandal tu. Do beli semandang saya sampun nang pun makale semandang saya dan ni hari nak sampun andal ngemit ragaan dan ni ya. Nak iwawu iring titiang meratangan sampun puput, sampun masodo telah sampun puput. Oh nak kentan yang dan ni hari tawentan dan sana tios tios karyan dan ni ya.

0: kalau begini kewajiban
1: nah
0: lah tuyuh mulah nah leler
1: ha
0: tuyuh
1: Tuyuh
0: ada de gaeta coba yang tanding ladang nuan ngai kate mun tu
1: gitu tuyuh kan moni-moni
0: cekang tuyuh sekat de
2: buku cecak ijane mun tuyuh anu wani mana
1: tak mau tanding sambilan megening man mana tak tiang sambil megening tu tahan asa
2: Seng kito mak nyidang masih beli sambil megendeng to nak eh jani supaman men matanding sengumbah ngumbah he ngumbah biu ngumbah wawan beli to ngelah pantas ne to
1: yen aras madukan bayu gede mani nak dina wani to
2: engken to dijane perlu bayu gede
0: ha disuruh rumah
1: Anggo kena beli.
2: Ih, maksudnya sing kita man woh-woh kalangu rako sekone harus ngumbah pang bersih to wong beli. Cara jani itu rago kan harus tekan dijo ngumbah limo. Tu nak patuh masih ngumbah woh-woh ni malu sekonean kal rakang pang tawang beli.
1: Anu asalkan aturan ngumbah malu.
2: Nah.
1: Anu ado buah ngumbah malu. Ado uyah ngumbah malu.
2: Anu ya umah itu telah ya mah
0: ada ya
2: kalau di dalam sampuah maksudnya
0: ate itu banyak aturan suglo
2: orang
0: ada suglo
2: apa tuh
0: sing tayan kan atur sing tayan cicipin tuh suglo
1: kan ada anda semalu
0: tau sing dolen ada
2: apa sudah ada ben umah
1: umah kawinan
0: ya ya mah kan bisa tuh dong gitu kan jembal sekat dekat ya tuh
1: itu kawinan beli ngerawasang suglo tuh kan di garis bawah kena
0: belum pernah dipersembahkan.
1: Nah,
0: itu bahasa Indonesia.
1: Itu makan mekeri aturan, mekeri ngelawar gitu di ngelawar tuh nak poprakat bisa ada kan malu. Kan cecapan sakit tuh rana nyen.
2: Umbah.
0: Umbah lawar. Nah,
2: man gitu do
1: do. Artinya belum pernah dipersembahkan itu masih sungkelo.
0: Nu.
1: Itu nak bagian dari budaya Iran. Mawinan kadiraso irago emer kan ada song lah cuma
2: sejo
1: di merajan len di paon len di bali len kamar mandi len anggon main kucit len
2: sejang
1: tuh pada campur-campur kok gitu bahwa kita adalah bersih dan suci
2: itu konsep perago sing ngene
0: beliau apa kenyam gitu gitu
1: mantung bae gua kan ya
2: sajane mangken mangken punapi niki mangken makale kam

0: nggih, yang sampun kadia sapunika mang ya, mangkan jadi yang sengen kadia ngandani mekalelo. Mriki tampak kan rago tampak kan puniki dani rako sampun jak rindu sampun sakengin uni ngajap-ngajap mekalelo mriki nak abdal medal.
1: Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

Aduh. Oh, dini bengong tiang pang beli beli tut lian nawang. Ratu yang subo lantas. Oh, dani mekale lo pacang nangkel kan rakan dani dewo ratu cek peh cek sor sor sor sor.

0: Waduh, gitu anak mau sama tuan, anak mau nyamu, maru ya hadung ada aneh.
1: Cocok. Woy ketan presno sih itu mau.
0: Tuh, iya. Beli teh aja beli wayan kekennya main ngajak cicing.
2: Maksudnya yang kente?
0: Sepekerah. Oh iya, main ngajak cicing tapian.
2: Men?
0: Ini cicing ngajak kuluk.
2: Yang kente?
0: Masih mekerah.
1: Men silih ikut timbal yang senguliang tuh.
2: Wah. Udah saling silih terus yang mulia
1: Raden Mekra.
2: Oh.
0: Tanut timpa silih. Udah ana.
1: Minyak terus saya.
2: Artene itu rago mekerah malu nak ngalih adanane madan luwung sing sing kengken sing gitu.

0: tadi. Barang-barang negak ngajak beli.
1: Nyoman ini barang ngajak beli.
2: Wait. Wah. Pang jaga jarak.
0: Sing tawar. Bisa kemana? Physical distancing.
1: Jalan.
2: Gitu. Wih dewa ratu adi-adi.
0: Nggak sayang.
2: Ayo main pakaian beli dini adi. Duh.

0: mulai dewa nyen sing jadelen bungan kena beli ini padi nawan
1: beli ngelas yang nak nyen gue pesen jabani dewa.

0: sewo sing kingaken beli yang sing mau kita ngudiang beli adi
1: gitu gitu
0: ini bos saudara sebagai kekuatan dan tanpa saudara sehingga kuat
2: artinya ini perlu kekompakan
1: matuh yang bayi gak kewas itu
0: makanya banyak saling sejalan sih gitu. Kita harus punya minat saling membutuhkan.
1: Lan patuh ya patuh. Temanan patuh.
0: Artinya si A membutuhkan B, si B pang merasa membutuhkan si A. Gitu.
2: Oh artinya iragoe saling jemak gitu dan
0: nah, gitu ya. Saya ngelak dari nenganeh nganeh. Ah, nak yo perlu kan rago nyaran kemo. Itu kan malah berapa asibah
2: betul tuh saja
0: makawinan irago perlu kan si A si A tuh biar perlu masih kan si B
2: merasa ya perlu masih oh itu dah ini irago yang subo tuh doan ada nadum sih itu
3: man keja marah
1: ini madan nak rungu beli cucuk yang madakon memang kijau pelalen adi jepara adon samping beli

dewo nyemak keginan mau lali. Nawang lali, lali tak ten yang sab. Dodo nyini dewo ngesab tekening keginan. Ngesab tekening dewe aja pemekasnya jejak beli.

0: Yen tadi bendijo anak ibu ku yang menongos dijo aduk panget kape ni perjalanan aneh pitan lu beli kape ni dewa.
1: Di mana kamu tinggal? Dijo idewo kanti nyidang buko jani.
0: Tongos, tongos ranang mas.
1: Ingat tongos idewo ni malu.

0: kak diasa punika wacanan beli ini kapan yang ditia aksamaya ya tiang beli tapi mawinan kak diasa punika buan ban kasep titiang jak di pedak ringangan palungguh beli
1: kenten oman ngajak legas ni itu
0: ngajak nak ngajak ngajak-ngajak tuh bana ngererisaan di kebun di taman subuh lantas gitu menjadi waktu nih meratang subuh lantas
2: kaling sengaja
0: enan bener kok nih orang utang mana tugas itu tugas
2: aja
0: nih kan ada nih ngilong
1: Tunggu ngasih lo beket manusia nih lo
0: man
1: belum nyanyi lo
2: anak-anak nak hijau lah ni wawu nak hijau
1: cok sang nyantep ini nak kotak

0: Suwadarma nesane utama maratengan subo lantas peragat nu lantas ado sisan galah sing itu ya beli bayam di kedut. Kemoyo lantas iring ditiang dani makalelo ke taman mararisa kan itu di taman.
1: Taman ijo.
0: Oh di taman sari. Artine di itu ditongo si ragam mau pemulan-mulan.

0: Ulianan tengah jarago mau pemulaan ulan sing kita lantas beli. Iya tekad lantas di taman di wawidangan pedukuan ini jeng bekejah lantas bungo nyambat saro dan kembang ni lantas si bungo jeng bekejah nyak ngerumpaya kembang ni tu. Tuan yang bengongang tiang hati.
1: Liu bungane liu bungane.
2: Jani nak bisa sing mau bungo
0: jani. Jani nenekan ni.
1: Jani asli bungo.
0: Sing ada benar. Ada bungo memasan-masan.
1: Ada bungo memasan-masan.
2: Bisa jani dibebaskan li.
0: Apaan itu?
2: Bungane.
0: Mama sebeli ya?
2: Banyak nyileh kan?
0: Yeay. Saya gak ada bebas. Ada cenik-cenik bunga aneh.
1: Bunga santun.
0: Oh bunga santun. Itu bunga aneh.
2: Bunga lambang keindahan. Apalagi di saat dia mekar.
0: Benar.
2: Itu membuat dunia akan menjadi indah. Yang dirago kan termasuk bunga mas ini.
0: Benar.
2: Karena sebagai seniman, sebagai progino dini itu
0: man?
2: Mebo mekarnya
0: Atinian subay rago nyala nang suwadarmo ban deman ati ibu profesional lah kayak tuang malu mebo ya?
2: Mebo
0: cara ibu ngoyo?
2: Bener
0: tuh subay lantas bunga nih di taman mekejang subuh lantas jani ya di asuh nih cara orang beli nak memaso-maso segitu ya
2: nah pasti jani. Kok ada maso
1: delung-delung kali bunga delung carang-carang nih
0: maksudnya?
1: Carang-delung yang ingal mati ya
0: oke oh, gitu.
1: Bungan kan kotek
0: sih yang anu lung tawang beli mampan subuh masan ada hujan-hujan di kapah-kapah itu betul ya nanti yang beli ke tanah itu
2: nah ben celaan muncul nih
1: bongkolnya celaan lu tuh
2: muncul bunga itu
1: apa
0: sih? Oh, gitu. Tuh, bawa kali ini ambil, bawa tanam tuh bin.
1: Hati-hati nyatuh, ya ini nangtut nih.
0: Enggak.
1: Asal apa yang jadi liat?
2: Sing.
1: Sing, enggak.
2: Mana, silah, sing.

0: Apa lantas keranaan ini dia ngalih sarwa sekar, sarwa kembangi kemau ke taman. Ini canang, ini kemudian peragat. Mapan Suwadharma nih rago lantas mau urip ini sih. Sing pegat-pegatnya bakal ngeras titi mas, ada, mas rano, mas danau, bahan canang sebit sari kan itu.
1: Nah, sajo.

disumbang nih lantas sarwo bunga mapuno mapupol ceper sebab pada perangkat lantas itu lanturan ben nanding canang pangmadan perangkat tugas gitu.

0: beli orang yang nukal-nukal tebu sing teka-tekaban.
1: Ken tebu tebu sing si yeh.
0: Masa deng ken tu. Kulian kulian mun sebab hujan-hujan ini udah sing si yeh tebu ya lo.
1: Tu tugal-tugal ken bawa ya tu.
2: Kelang-kelang tebu melan. Kelang-kelang tebu.
1: Oh, kelang-kelang ane.
0: Aan keto ane sing.
2: Awang kelang-kelang.
0: Bagian bacaan itu.
1: Benar nak mau buku, tu mau buku-buku.
0: Buku itu kelang.
1: Sawire ngaturang ring widi sakwaluyo abling sah tu. Apun? Benar. Iya ngaturan bunga, buah do bunga. Iya ngaturan buahne, buah do rake-rake. Iya ngaturan daunnya pelawa. Ngaturan anunnya punyane tebu.
0: Tebu.
1: Iya ngatur nakahnya burat wangi.
0: Artinya subo lengkap jangkap dosen gitu li. Apa nih kepaicak itu aneh kado.
1: Benar.
2: Alih manis-manis tebu mas.
0: Angguan.
2: Ada ngatur pang mas bang manis.
0: Oh, emang lebihan manis sekarang semut li.
2: Pang semut mani. Tuh perlu tebu itu tuh.
1: Pang sing ido diabet ya mas.
2: Oh, akelang udah diabet. Sing mulung lah penyakit.
1: Nah kita. Oh,
2: gitu. Kita udah nang.
1: Sekijau nak nari yang canang.
2: Menang kalir ke taman.
1: Nari yang canang. Menyanan maturan.
2: Dupo eh. Melah.
0: Ini dekat kita nasi buang burungnya dupo.
1: Dupo yang kan ibi itu. Maksudnya kejap manggon. Yang beli yang kan jani itu sebin po.
2: Bau jana.
0: Saya mau duduk ibi sama deng-deng tuh. Yang kan beli wayan yang tugas. Yang peragat-peragat mana tuh. Neng deng dupo pandasnya duduk nak sebab kene sen duduk.
1: Yang biasa, yang biasa ni ane malu-malu tu gitu. Jeneng wayan gitu masih. Seledan sebuah ngaturan bakti, ngaturan canang, sebenarnya bakal mau jalan, mau sholat. Nek, aduh, benang atiban, bonek si hijau-hijau tuh. Oh, aturan canang, tetapan tuh, enten.

0: Mula gitu, nyamuk, semetan beli ulian nyap-nyap nyentu. Bagaimana kan beli ini kapi dengan beli itu?
1: Danyin raus, nah beli melin, beli cerewet, tulihan sayang beli ini tekan dengan
2: rumah ada ini.

uleng pidan aja beli dewo uleng jenik. Beli ngempu dewo. Dijani subo bajang lantasan nyangat berat beli ngempu dewo.

0: Nanyoman ase subonawang. Rehne ngumiling asing yadolan tuah gogotan dewa racu. Sing kena melakonnya. Diulah kata ke gogodane.
1: Napa ben dikalani ngamong bajang. Gogodane memehkan motikel. Yone teken gogodane subo bakat jalan.
2: Ini subahane menek bajang.
3: Subo lion
1: nih. Lion gogodane.

0: Aduh, ora peduli. Napa ngasiksa matur aku nyiksa dewe pangsa saiki.
1: Yat, yat lagar sengkalo itu. Kien sing panggah tekak ben ngapo ane madan kebajangan.
2: Sengkalo bakal.
1: Jo, buku mungkin ketut warna dua kali lipat. Kewahnya go tu.
2: Kadai nak kang ngelih-ngelih ngemedek-ngemedek kan. Liyo utang
1: ngelawan. Ngus deng kemang. Nak sing buat ngempok.
0: Ada nak ngaku memulau, ada nak ngaku ngerabokin, ada ngaku yo ngelah di sebuah nadi bunga.
1: Bisa-bisa yo bulung dok kemasi itu meleng kan?
0: Ah, itu itu meleng teko ngaku cang lah darane gitu yo. Oh, garang, mau garang, ngonyang ngakuin.

Petilasan ragone adi. Kira go tusing lahnya nane bakal cageran ulungin dewek ke dini di pedukuan. Di kudok kekennya bakal aja.

0: ini beli nak sing nawang ni. Tungos ane tungos yang beli nak sing kenop. Nyen kadeh.
1: Napat menenian ini.
2: Napat bodi ini saja.

0: Tuk. 5 sesi malam. Jadi ulin dia, kadang petekan beli, ngajak Adi malah pelapu-lapu. Saget coba ada di ini, sing teko hamah, teko sing tawang beli.
1: Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

Neng teh suwece dan jero dukuh ke dini ngeman ijen niragok tuku tongos.

0: sing yo to ngos tuwen meh-meh kerko melihara amerta to kejang dane sumengomang buku tengane to idang itu
1: ido anak kelingsir mekadi da jero duko mapa ico pemargi lantas sing gitu
2: tadi angandani olah
1: mapa uroken goginan marupo moigal igalan nih lantas nanggon ngalih pengupo jiwo apang sido selamat hidup buko jani
2: tuang kon ngelantur angka hidup ane
0: liu manu pelajahan dini
1: akat iciana minyak memuruk batang igal
2: arti nih rago masih nyak selak bakal muruk
1: udi uruk no numbak mau bisa numbak terahnya enak ketumbak
0: agat dane seger aja dukuh nugas tuh.
1: Nah,
0: igel apa dane bisa aduh.
2: Tadi nih yang karang cari rago singelah, karang awak yang kembali nih senem sih gitu ya begitu.
1: Wih, penasaran tuh.

0: Noman.
1: Ya.
0: Agak masih sih gitu. Ulian belok kanggo anget tekene anake di desa-desa lenan. Alih banget lantasan irago batak nang ajang itu. Nyindang mawe nang karaos njak cara pendesa gede-gede di desa-desa.
2: Artinya tadi yang ngon ngalih gai. Kok bisa nih buka jani?
1: Tuh anu angguan irago lantas kemulan hidup pasti nggak tahu jadi.
0: Wikan tanah jero duko.
1: Dewaran.
0: Iya namone. Aja jelas dan ini bang mau gaya keras pada lom. Igal lu rok deh nengko ngalih gaya sih. Sama.
1: Sejak subuh anu tangguh kan tadi.
2: Beli pelagas yang pilih anu subuh jak sing dana sing ada.
1: Nah yang penting kan subuh kene. Bado tuh beli. Engke nangguan modal kan dulu kangwang lu.

0: itu anu amune pasti misi disi reklamo itu ponari kamu loko palo penyanan gitu
1: anjirnya beli guys tuh anjir
0: kuning aja
2: saja
1: anjir kuning
2: sekarang ini apet apetnya apa katong terkenal masih kan beli nantan katong nak terkenal masih
0: no nak barang-barang kan mau mahal lo
1: kadinya tang beli dokar gitu.

0: kengkene adi yang siapa belikan ucap-ucapan ne bisa tasan cara kolok pesu panji tudang tudeng kan
1: lampane tadi tadi leno lampa ganti lampane
0: gambalane go pokon itu papa papa
1: kata keras gambalane
0: sama ilmu kena
2: adi go toh sing kan adi go
0: apa yang penting kan bobok ne kan kontra
2: bukan ke kontra
1: si pojok beli bang ecek nih dijawabin ada penyor sebenernya
0: nah ada sebenernya ada tim kreatif
1: oh.

0: tadi nemu lo suwe can widi sing gitu mande udah yanto yang sing suwe cow widi nado kapan nak ngaleh kirago
1: sing bahamu kentau hidup eh
0: di belakang kian yang main ngaleh ngalan mati seno mesin not kaplak ke di tengah dari panji
1: ketan dan jadi ngegel
2: pengalaman itu tuan saja ingat nasi gitu itu
1: tuh yang gamu tuh yang ada karya utamu gamu majalah
0: benar. Ya, tene karyo misi mah gamahan.
1: Ah, sing gitu. Atene ongkos ban begedean de. Ya kan beli kan ngapa pis.
2: Dek sing-sing ada ganggu menjalan. Ini mah santi masih tadi.
1: Yang sing ndang menjalan sirap
2: ora. Ya, tajo lu mesti cocok masih tuh kayak. Masuk.

0: Tite, Rane mah munyi, Ati malah kangen ke tegur penglimo.
1: Ya, Arte itu beli?
0: Kalau donak upah nih.
1: Oh, sekat dong. Sekat dong,
0: beliau. Kiri-kiri itu.
1: Kiri dong.
0: Kalau ganti, kata
1: ku.
0: Itu panglimo, angku nih.
1: Ye.
2: Munyin titir ane cengkuk-ngkuk
1: cengkuk-ngkuk
0: ane progino kan ketuk gitu opang limo majang kangen adok nak kel ngalih gitu yang berat kau bisa buong ane
1: maksudnya ane ceng tinggal biar api jodoh
0: kangen
1: harap angin
2: yang pang limo munyi johan dek ngegal yang pang pino pas

0: buat lah desa.
1: Atena Johong Igal lah, engkau asyik kengkeng berapa panglima tu mau muncul tu.
0: Johong Igal, Johong
2: Igal. Atena Jani Igal, binti Bandin,
1: bo. Yeay, kita dia.

0: Ah, ye ne ba bo seng cho cho. Seng cho cho ne. Seng ba ni nya geren nen. Geren ne betaen gitu.
1: Maksudnya kan.
0: Ah, satu hari kelpang empat bin mani ne. Ni petek, ni petek, ni petek, ni petek. Mo ne kelman. Ya. Akhirnya cepok seng payu.
2: Nak biasa pindan
0: wates sana kene do bertaro pepinah
2: kira pindan bapu nak dipergino mirip hasil asal orang ningau tu malu kene warung-warung
1: nanggah bani mani ada sagar
0: kan ya kan itu 2 M bang makasih makasih
1: ye 2 M padi abang kampil kita ya kena he makasih makasih itu ada
2: nih di bayu ngal sing ada pipis nah wates nyuh man aloh manis
0: nak no
1: wah artinya gitu
2: nggak nggak talu lah dok talu uliang warung
1: nah
2: oh mantap udah
1: talu dak sih dong warnanya ngelah dok kan nah jadi asuh nih rekan ini kan magelo ragaman mengasuh jadi sebuah tidur nih sebuah pinako cihno tuh
0: pinado kalau ada angin sekar
1: nah tadi nih ya di asuh lingkaran ini ragu sing menjalan menjalan artinya sing ragu tadi
0: sing tadi nyerah sore masa irago di rumah masa ada gue mengisi diri
1: artinya maksud dia kan dong
0: masa irago
1: makan kan terus kita sing biar ngemot ngemot dong
0: sing
1: kan dong
0: jadi takona rago nih memang diberi kesempatan diberi waktu oleh hidup bahkan oleh pidal ke jemaah kan ceria di gebah terus jemaah jemaah telah bu jadi di masa di rumah saja terus gue mengisi bin
1: mengisi diri
0: mengisi diri
1: artinya irago jadi jasmani nih rago subuh lantas man sarapan itu santapan terus
0: rohani kita diisi
1: itu maksud beli menrohani itu apa jen tuh beli
0: iya pemelajaran ini ketenangan ya penggendeng-gendeng aja terus ya bawa menggendeng kan sing sedok
1: dok beli
0: hah bos bodes
2: lupa nanti pun jono udah sayang yang tuh jono aja udah sayang pagi jam pasang jono

0: raos beli busan sebade ane sandang sager lantas nenek na angon lantas nyambung kau repan ni pan adi masih tiang ngebet ngebet dan condong pang pang
1: nah tiang tiangnya ngebet ngebet dan condong
0: mah sih ngebet ngebet kan melajang saya berdek pang ado lah angon sih gitu udah bekal jalan kau
2: pandau jangan nangtut deh
0: saja aja nih itu peh ayu punya ni kalau katung sama jalan
1: nah si jo nak mulo subuh mirip panu mayo tu gitu. Ni ada ane siklus tu irago sing idang wajen sing idang maco. Semua itu adalah rahasia.
0: Ido.
1: Irago tadi nebak kan tadi tengar kan. Ngeramal tadi ngorang sing tadi.
0: Ati ceciren subuh ije anak kene. Ma baju subuh makene, pakaian-pakaian subuh menjemuh. Saya harus jemuh malu nenean malu mekelo kene sing manggo.
1: Ah mekelo bo bo bo gampil.
0: Yang sepenting semua

Iyas tu. Om Anubhadra Kratau Yantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang kami hormati, dimanapun sedang berada, berjumpa kembali dengan kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa, kami hadir pada kesempatan yang baik ini dalam acara Renungan Dharma. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan mengutip Renungan Dharma, yaitu dari Kitab Suci Bhagavad Gita, bab 4, sloka 21, yang berbunyi,

yang artinya tanpa mengharapkan suatu apa dengan pikiran dan hati, terkendalikan dan rela melepaskan segala miliknya. Walaupun sibuk dalam kegiatan kerja jasmani, dia tidak berdosa. Umat sedharma yang kami hormati, kama dalam hal ini sama artinya dengan hawa nafsu. Pastilah ada pada setiap orang. Kama inilah yang menggerakkan orang untuk melakukan atau berbuat sesuatu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masing-masing. Kama merupakan suatu kekuatan atau energi yang membuat orang hidup dinamis, hidup lebih bergairah dan bersemangat. Kama jika dipandang dari aspek kemanusiaan merupakan hal yang alamiah. Manusia sejak lahir sudah dilengkapi dengan kama. Kama merupakan bagian integral dari sosok manusia. Jadi, kama adalah sesuatu yang netral adanya. Kama jika dipandang dari sudut moral, kama ada yang bersifat positif, yaitu kama yang terkendali. Kama yang dikuasai oleh dharma atau kebaikan. Tidak masalah kama itu besar atau kecil. Asalkan terkendali oleh kebijaksanaan, maka kama ini tergolong suatu hal yang baik dan benar. Sebaliknya, jika kama menjadi suatu hal yang buruk, jika kama tersebut tidak terkendali oleh kebijaksanaan dan kesadaran, kama yang tidak terkendali inilah yang dimaksud dan menjadi bagian dari sadripu, yaitu enam musuh yang tersembunyi yang ada pada setiap orang. Lima lainnya adalah kroda atau emosi kemarahan, kemudian loba, ketamakan, moha, kebingungan, dan mada, kemabukan, dan selanjutnya matsarya, kedengkian. Sadripu inilah sepatutnya kita kendalikan dan kita arahkan ke positif sesuai dengan ajaran agama dan dharma, sehingga kita mampu mencapai yang namanya kehidupan yang jagadita. Umat sedharma yang kami hormati, demikian secara singkat renungan dharma yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga ada manfaatnya. Tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan dharma pada saat ini kami tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Pendengar, dengan diputarnya lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami untuk menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz, AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini Sabtu mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144, Singaraja, Bali. Pendengar, jumpa lagi bersama saya Ayu Sundari untuk Singaraja pagi ini di edisi akhir pekan ya, tepatnya Sabtu 5 September 2026. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Ayu temui semua dalam keadaan sehat walafiat, yang pastinya tetap semangat ya untuk melaksanakan rutinitas begitu ya. Dan intinya mudah-mudahan kita semua selalu diberkati, dilancarkan rezekinya, dan doa yang terbaik ya untuk kita semua. Rajeng Semeng Niki yang sudah menyapa di pagi hari ini, Pak Jeru Maliarse, Bu Ari yang ada di Banjar Tegal, dan juga Bunda Janura yang ada di Bangli Niki. Mudah-mudahan semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan.
1: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Swastiastu. Saudara pendengar, umat sedharma yang berbahagia, dimanapun berada pada kesempatan kali ini, semoga selalu berada dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Kembali berjumpa bersama kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dalam acara Renungan Dharma bersama saya, Igede Widiantara Esos, selaku penyuluh agama Hindu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengajak saudara pendengar untuk bersama-sama merenungi isi dari kitab suci yang hari ini kami ambil dari kitab Manawa Dharma Sastra Adiaya 4 Sloka 63 yang berbunyi sebagai berikut.

Ali yang artinya janganlah hendaknya ia menonjolkan diri tanpa tujuan tertentu. Janganlah ia minum air dari kedua telapak tangannya. Tidak juga hendaknya ia memakan makanan dengan menaruh di pangkuannya. Hendaknya ia jangan memperlihatkan keingintahuan yang bukan-bukan. Umat Sedharma yang bijaksana, dari sloka tersebut kita diajarkan bagaimana kesopanan, pengendalian diri, serta kehormatan pribadi di dalam berperilaku sehari-hari. Ada prinsip-prinsip yang perlu kita pahami, yang perlu ditanamkan di dalam diri. Menghindari perbuatan yang sia-sia. Di dalam sloka tersebut disebutkan Warta Cesta, yang berarti gerakan atau aktivitas yang tidak memiliki tujuan mulia ataupun tidak memiliki manfaat nyata. Hal ini menegaskan bahwa pentingnya hidup dengan penuh kesadaran. Setiap tindakan harus dilakukan dengan niat, tujuan yang jelas serta bermanfaat. Bukan asal bergerak ataupun bertindak tanpa tujuan. Di samping itu, kita juga harus menjaga kesopanan kita, menjaga kebersihan. Selain dari aspek kesehatan, hal ini juga mencerminkan untuk selalu tertib serta menjaga martabat di dalam tindakan, walaupun sekecil apapun tindakan itu, termasuk di dalam kita minum. Serta ada ajaran kedisiplinan serta kesopanan yang kita dapat petik dari sloka tersebut. Memakan makanan yang diletakkan di atas pangkuan itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang sembrono. Kita adalah orang yang tidak peduli terhadap adab, terhadap kesopanan, terhadap kedisiplinan. Di dalam budaya Dharma, makan merupakan ritual suci karena makanan merupakan penopang di dalam kehidupan. Sehingga haruslah makan dilakukan dengan penuh rasa hormat di tempat dan posisi yang layak. Serta tak lupa juga kita dapat menyimak dari sloka tersebut bahwa kita harus mengendalikan diri dari rasa ingin tahu yang berlebihan dari sesuatu yang seharusnya tidak kita ketahui. Terhadap hal-hal yang tidak memberikan manfaat bagi kita. Ataupun hal yang bisa menimbulkan masalah di dalam kehidupan kita. Artinya dari sloka ini mengajarkan bagaimana kita memiliki kontrol terhadap mental. Tidak semua hal harus kita selidiki, harus kita ketahui. Terkadang membatasi diri menjadi hal yang sangat positif di dalam kehidupan kita.
Kesadaran di dalam bertindak saat ini, banyak sekali orang menghabiskan waktu untuk aktivitas yang tidak bermakna, seperti konsumsi berlebihan pada media sosial ataupun kegiatan-kegiatan yang antisosial. Ajaran ini mengingatkan pentingnya memiliki aktivitas yang bermanfaat bagi pertumbuhan pribadi, baik mental maupun spiritual. Tata cara kita makan, memperlakukan makanan, itu akan menunjukkan kualitas diri kita. Disiplin dalam tindakan kecil membentuk kebiasaan mulia. Kehidupan yang bermartabat memerlukan perhatian pada hal-hal sederhana. Namun, hal-hal sederhana tersebut bisa jadi menjadi sangat penting. Sehingga, kesadaran di dalam bertindak, di dalam berperilaku itu sangat dibutuhkan. Umat Sedharma yang terkasih, demikian kiranya renungan pada hari ini yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan renungan kali ini bisa memberikan kita pembelajaran, memberikan kita pemahaman bagaimana kita memanfaatkan kehidupan ini dengan baik, menjaga kedisiplinan kita sehingga kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Akhir kata, kami tutup dengan Parama Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bali, aliran irigasi sawah memiliki kekhasan bila dibandingkan dengan daerah lainnya. Masyarakat akrab menyebutnya subak. Subak adalah organisasi masyarakat adat yang khusus mengatur sistem pengairan sawah yang digunakan dalam bercocok tanam padi. Dengan semangat gotong royong, para petani berkumpul untuk memperoleh air dengan tujuan memenuhi kebutuhan air dalam menghasilkan tanaman pangan, terutama padi dan palawija. Para anggota subak juga akan melakukan ritual keagamaan dalam setiap tahapan pertumbuhan padi dari menanam hingga pasca panen. Tidak heran dengan keunikan yang dimiliki, pada tahun 2012, sistem subak ini sudah resmi diakui UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia.
1: Singaraja pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya, pendengar, tumpek kandang sering disebut tumpek uye karena jatuh pada hari Sanis Jare Kliwon Wuku Uye. Disebut tumpek kandang karena jika dikaitkan dengan kata kandang berkaitan dengan tempat ternak atau binatang peliharaan. Tumpek menurut kalender Bali jatuhnya setiap 6 bulan sekali atau setiap 210 hari. Jika dititik dari ajaran agama Hindu, tumpek kandang ini sangat berkaitan dengan ajaran Trihita Karane, yaitu Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, maka kita wajib bersyukur dan menjunjung keagungannya sebagai wujud terima kasih atas karunia beliau, ya. Dan sebagai umat manusia harus selalu berpegang pada ucapan suci Vasudeva Kutumbakam. Artinya kita adalah bersaudara baik sesama umat manusia, sesama makhluk lainnya, karena sama-sama mempunyai percikan sinar suci yang disebut Atman. Maka wajib saling menghargai, mencintai, menghormati sehingga terwujud kehidupan yang damai, bahagia, tenang, sejahtera, dan juga harmonis. Tuhan juga menciptakan alam semesta, maka kita wajib memelihara, merawat, dan melestarikan alam semesta ini karena tempat kita berpijak pendengar untuk mengarungi hidup dan kehidupan sehari-hari, wajib hukumnya untuk memberikan perawatan, pemeliharaan, dan pelestarian ciptaannya. Ketiga bage ini menerapkan harus holistik dan tidak parsial. Jika dikaitkan dengan tumpek kandang, maka Trihita Karane adalah salah satu ajaran agama Hindu itu wajib diterapkan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai kehidupan yang baik, bahagia, dan juga sejahtera. Di samping juga menerapkan Trikaya Parisude, Catur Paramita, Panceyatnya, dan lain-lain, ya. Tumpek kandang bukan memuja binatang atau ternak, tetapi memuja sang pencipta sebagai rasa syukur dan terima kasih karena telah melimpahkan anugerah atau rahmat untuk kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Binatang diupacarai sebagai wujud menghargai, menghormati, dan memuliakan kehidupannya karena telah membantu pekerjaan kita sebagai umat manusia sehingga bisa memudahkan hidup dalam mengerjakan sesuatu, ya. Terima kasih Niki atas ulasan singkatnya yang sudah disampaikan oleh Pak Jero Maliarse. Mudah-mudahan informasi atau ulasan singkat terkait tumpek kandang yang sering disebut dengan tumpek uye pendengar umat Hindu Sedharma ini ada manfaatnya tentunya, ya. Dan pendengar lain juga yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat pagi dan jangan lupa tetap semangat, ya, untuk terus melangkah. Jangan menyerah katanya, ya, karena tidak ada hidup tanpa masalah dan tidak ada yang berjuang tanpa merasa lelah. Itulah proses, begitu, ya. Oke, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ah.
1: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
2: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ja waktu lo.
1: Ya diastun gitu, deng sap jak trisandi ya nawang beli.
2: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento. Singang sap beli lo. Irage pinake umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
1: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
2: Terus jam 6 sanje bien.
1: Oh gitu beli oh. Gitu sodarme irage pinake umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
2: Bener gati tuh lo bener. Eh, ini ben besi lo.
1: Apa ben beli?
2: Apang seger, dorme bekel.
3: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandya.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Jadi setiap minggu, setiap hari Jumat kita laksanakan giat pembersihan. Untuk minggu ini mungkin di kawasan pemukiman, perumahan, padat penduduk.
2: Melalui pendekatan ini, kami mendampingi langsung para petani secara komprehensif dari hulu hingga ke hilir. Mulai dari optimalisasi budidaya anggur lokal.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Sabtu 5 September 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Ayu Sundari, inilah Warta Pagi selengkapnya. Peringatan World Clean Up Day 2026 digelar serentak di 6 zona kawasan kota Singaraja. Ribuan personil dikerahkan untuk membersihkan lingkungan dan memperkuat gerakan Buleleng Bersih Sampah.
1: Jadi kita libatkan seluruh stakeholder, semua pihak dalam rangka menjaga bumi ini tetap bersih.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar aksi pembersihan lingkungan secara serentak di kawasan perkotaan Singaraja pada Jumat pagi. Kegiatan yang dimulai pukul 7 WITA tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat dan menyasar 6 zonasi prioritas sebagai bagian dari peringatan World Clean Up Day 2026. Aksi gotong royong ini juga menjadi bagian dari penguatan gerakan Buleleng Bersih Sampah secara berkelanjutan. Pembersihan dilakukan di sejumlah kawasan perumahan dan permukiman padat, mulai dari Kampung Singaraja, Kampung Bugis, Kampung Kajanan, Kampung Baru, Kampung Anyar, dan Kaliuntu hingga Banyuning. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Buleleng, Made Adiana, mengatakan pelaksanaan aksi kebersihan menggunakan pemetaan zonasi instansi untuk mengoptimalkan penanganan di lapangan. Setiap organisasi perangkat daerah atau OPD menugaskan personil sebagai koordinator di wilayah binaan masing-masing.
1: Jadi semangat World Clean Up Day ini adalah menyatukan seluruh lapisan masyarakat dari latar belakang budaya, agama, ras, dan juga latar belakang profesi dan sebagainya untuk bersama-sama peduli terhadap kebersihan. Jadi kita libatkan seluruh stakeholder, semua pihak dalam rangka menjaga bumi ini tetap bersih melalui gerakan-gerakan giat gotong royong dan juga pembersihan.
4: Sampah yang dikumpulkan dalam aksi tersebut selanjutnya dikelola berdasarkan jenisnya. Sampah organik diarahkan ke rumah pengelolaan sampah organik Jagerage, sementara sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomis disalurkan ke Bank Sampah Induk atau BSI Buleleng untuk didaur ulang. Adiana mengatakan kegiatan gotong royong ini tidak hanya dilaksanakan untuk memperingati World Clean Up Day. Aksi kebersihan juga diarahkan menjadi gerakan rutin setiap hari Jumat di seluruh wilayah Buleleng sehingga kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dapat terus dijaga.
1: Jadi setiap minggu, setiap hari Jumat kita laksanakan giat pembersihan. Untuk minggu ini mungkin di kawasan pemukiman, perumahan, padat penduduk. Mungkin selanjutnya akan kita sebarkan kembali. Nah, untuk puncak ini ada di hari Minggu tanggal 20 September 2026. Ini setiap tahun kita peringati World Clean Up.
4: Melalui momentum World Clean Up Day, masyarakat diharapkan semakin konsisten menjaga kebersihan lingkungan tanpa membedakan latar belakang. Gerakan bersama tersebut diharapkan dapat memperkuat budaya gotong royong sekaligus mendukung terwujudnya Buleleng yang bersih dan lestari. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Pihak Kelurahan Kute bersama LPM memperketat pengawasan wilayah untuk mengantisipasi musibah kebakaran, merespon kebakaran yang menimpa kawasan Seminyak dan Legian.
5: Terkait dengan adanya kejadian yang terjadi di Seminyak dan di Legian kemarin,
6: pihak Kelurahan Kuta bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat LPM Kuta memperketat pengawasan di wilayahnya untuk mengantisipasi potensi musibah kebakaran. Langkah ini diambil merespon semaraknya insiden kebakaran yang belakangan menimpa wilayah tetangga, yakni Seminyak dan Legian. Ketua LPM Kelurahan Kuta Iputu Atnyana kepada RRI di Kuta menjelaskan bahwa Kuta memiliki karakteristik wilayah yang sama dengan Legian dan Seminyak, yakni padat pemukiman dan berbaur langsung dengan kawasan pariwisata, sehingga berisiko tinggi mengalami kebakaran. Guna mengantisipasi risiko tersebut, edukasi pencegahan langsung difokuskan pada dua titik rawan, yaitu penyelenggaraan pesta yang menggunakan dekorasi balon gas dan lilin, serta lapak rongsokan di pemukiman warga.
5: Geografis Legian, Seminyak, sama Kuta, karena hampir mirip ya, artinya padat dengan pemukiman dan restoran jadi satu lah. Di sini kita udah istilahnya infokan kepada stakeholder khususnya yang ada party atau untuk menghindari adanya penggunaan balon gas yang berkaitan dengan lilin. Nah kebetulan di Kuta ada beberapa titik terkait dengan pengepul rongsokan atau apa itu sudah disampaikan oleh Babin Kamtibmas dengan Linmasnya.
6: Adnyana menegaskan LPM Kelurahan Kuta tidak melarang masyarakat untuk membuka usaha rongsokan maupun usaha pariwisata. Namun para pemilik usaha diimbau untuk selalu menjaga keamanan tempatnya agar pemukiman warga tetap aman dan pariwisata Kuta tidak dirugikan.
5: Kita nggak melarang ya orang berusaha di wilayah Kelurahan Kuta baik dalam bentuk istilahnya restoran maupun hotel maupun ada istilahnya pengepul ya, pengepul rongsokan ya. Mari sama-sama jaga karena apapun yang terjadi di Kuta itu karena berada di daerah pariwisata sangat besar dampaknya apabila kejadian-kejadian yang negatif itu menimpa wilayah Kelurahan Kuta.
6: Guna meminimalisir potensi bahaya tersebut sejak dini, pengawasan harian terus disiagakan oleh petugas keamanan adat Bakamda bersama Satuan Perlindungan Masyarakat Linmas Kelurahan Kuta. Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
3: Tim Bestari Scientech Undiksa mendampingi petani anggur Desa Banjar meningkatkan nilai jual hasil panen. Pendampingan meliputi pengolahan pasca panen dan strategi pemasaran.
2: Kami mendampingi langsung para petani secara komprehensif dari hulu hingga ke hilir.
4: Tim Bestari Scientech Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa yang dipimpin Profesor Iwayan Widiana MPD menggelar kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi para petani anggur di Desa atau Kecamatan Banjar Buleleng pada Kamis kemarin. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Undiksa untuk memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat melalui pembentukan ekosistem Living Lab atau laboratorium hidup. Pendampingan dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir, mencakup optimalisasi budidaya anggur lokal hingga peningkatan mutu pengelolaan produk agar sesuai harapan pasar. Selain itu, tim juga memfasilitasi strategi pemasaran agar hasil panen petani dapat diserap dengan nilai jual yang lebih baik. Perwakilan anggota tim Undiksa Usli Fatul Hasanah menjelaskan bahwa program ini diarahkan agar benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat Desa Banjar, khususnya para petani anggur. Ia menambahkan bahwa pendampingan akan dilakukan secara berkala agar hasil program dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan.
2: Melalui pendekatan ini, kami mendampingi langsung para petani secara komprehensif dari hulu hingga ke hilir. Mulai dari optimalisasi budidaya anggur lokal, peningkatan mutu pengelolaan produk agar sesuai harapan pasar, hingga memfasilitasi strategi pemasarannya. Mari kita dukung petani lokal agar mampu menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing tinggi dan Desa Banjar untuk kemajuan pertanian Indonesia.
4: Inisiatif ini disambut hangat oleh para petani setempat, salah satunya Made Budiase, petani anggur Desa Banjar. Ia mengungkapkan bahwa masalah utama yang sering dihadapi petani adalah anjloknya harga saat panen raya, di mana harga anggur lokal bisa merosot hingga Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilo. Lewat pelatihan pengolahan pasca panen ini, petani diajarkan mengolah buah anggur menjadi sari buah anggur serta aneka produk olahan lain seperti dodol dan penganan lokal. Diversifikasi produk ini diharapkan dapat menjadi solusi ketika harga anggur segar anjlok di pasaran.
7: Mudah-mudahan apa yang kita rintis ini kerjasama dengan Undiksa berjalan dengan baik. Kemudian dari sisi pendapatan petani sudah yakin akan pasti meningkat. Karena buah anggur saat dia harganya anjlok itu kadangkala sampai terbuang, tidak dipetik di pohon gitu. Nah dengan ada program ini nanti kan bisa kita olah menjadi aneka makanan, dengan minuman.
4: Pendampingan secara berkelanjutan diharapkan mampu membantu petani meningkatkan keterampilan pengolahan hasil panen sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. Kolaborasi Undiksa bersama mitra dan pemerintah daerah juga diharapkan dapat memperkuat pengembangan komoditas anggur lokal Desa Banjar agar memiliki nilai ekonomi yang semakin baik. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
8: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
9: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
10: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
9: Apakah itu, Kak? lagu dangdut terus kau urus. Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
10: Sila keempat itu? Anu? Sana kau dulu. Belum selesai ini sama download.
9: Bilang saja kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
10: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
9: Sama gitu kak, kau cerdas hanya kau kurang pintar.
11: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi. Pelaku UMKM di Buleleng didorong memanfaatkan media sosial dan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk memperluas jangkauan pemasaran produk.
12: Kalau di dalam kita membuat konten itu sebenarnya ada dua hal. Yang pertama konten yang memang sifatnya itu.
13: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Buleleng didorong memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi sekaligus memperluas jangkauan pasar. Pemanfaatan media sosial dinilai tidak selalu membutuhkan perangkat dengan spesifikasi tinggi. Pelaku UMKM dapat memulai dengan perangkat yang dimiliki, kemudian mengembangkan kualitas konten berdasarkan respon dan kebutuhan audiens. Pendamping UMKM bidang IT, Willy, mengatakan konten promosi perlu dibuat menarik, mudah dipahami, serta disesuaikan dengan karakteristik platform dan target audiens.
12: Kalau di dalam kita membuat konten itu sebenarnya ada dua hal. Yang pertama konten yang memang sifatnya itu dia template ya, artinya kan kita bisa TM lah gitulah, TM. Kemudian juga ada yang konten yang bersifatnya itu dia tuh lebih ke memancing sih gitu. Jadi di detik pertama, awal-awal detik itu kita mancing dulu nih biar mereka itu kayak penasaran apa sih gitu. Nah, jadi kalau kita bahas yang konten yang baik nih untuk pemula, jadi teman-teman bisa nih, ini saya ambil contohnya untuk produksi video ya, gitu, video promosi. Jadi kita bisa diperkenalkan dulu aja nih mengenai usahanya. Kemudian juga bisa menambahkan juga tentang ini, keunikan lah.
13: Dalam membuat konten, pelaku UMKM juga disarankan menampilkan keunikan usaha dan informasi mengenai produk. Bahasa yang digunakan sebaiknya tidak terlalu formal agar lebih mudah dipahami pengguna media sosial. Willy menegaskan keterbatasan perangkat bukan alasan untuk menunda pembuatan konten. Pelaku UMKM dapat memanfaatkan foto produk, aplikasi desain, maupun AI untuk menghasilkan materi promosi yang lebih menarik.
12: Cobanya sih sederhana aja sih. Jadi apa yang kita miliki itu yang kita manfaatkan gitu. Jadi untuk device itu sebenarnya nomor sekian gitu. Penting kita buat aja dulu. Jadi kita buat aja dulu gitu. Kan dari step awal ini kan kita biar tahu dulu nih dari konten yang kita buat dengan HP yang kita miliki saat ini bagaimana gitu, yang pertama hasil, kemudian juga feedback dari audiens atau followernya itu bagaimana gitu. Kalau mungkin mendapatkan feedback yang mungkin sekitar 5% sampai 10%, itu kan sudah ada peningkatan lah.
13: Selain kreativitas, pelaku UMKM juga perlu memperhatikan penggunaan hashtag dan caption dalam setiap unggahan. Hashtag dapat membantu memperluas jangkauan konten, sementara caption sebaiknya dibuat singkat dan memberikan informasi yang jelas termasuk cara pemesanan produk. Willy mengajak pelaku UMKM untuk tidak takut mencoba dan terus belajar memanfaatkan teknologi termasuk AI. Pelaku usaha juga dapat mencari referensi melalui media sosial maupun memanfaatkan AI untuk menemukan ide dan mengembangkan konten promosi. Pelaku UMKM di Buleleng juga dapat memperoleh pendampingan di Plut Buleleng mulai dari pembuatan konten, foto produk, perizinan usaha hingga kemasan. Pendampingan tersebut diharapkan membantu UMKM meningkatkan kemampuan digital dan memperluas pemasaran produknya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Ekonomi kreatif diharapkan menjadi salah satu sektor penggerak pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata. E-craft sebagai diversifikasi ekonomi diyakini akan menggeliatkan ekonomi Bali yang tahun ini diproyeksikan bertumbuh di kisaran 6,2%.
14: Sangat penting untuk bisa ditindaklanjuti di dalam rangka untuk meletakkan fondasi pengembangan perekonomian yang berbasis kepada sektor formal.
15: Pertumbuhan ekonomi Pulau Dewata saat ini memang masih bertumpu pada sektor pariwisata. Namun sektor plesiran tersebut memerlukan dukungan sektor lain untuk semakin mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang diproyeksikan di kisaran 5,4 hingga 6,2% yang salah satunya didukung sektor ekonomi kreatif. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Humanis Universitas Udayana Dr. Igusti Wayan Murjana Yase kepada RRI di Denpasar mengatakan, ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor kuat untuk menyokong pertumbuhan ekonomi Bali. Menurutnya, ekonomi Bali memang tidak bisa lepas dari sektor pariwisata, namun tetap memerlukan sektor alternatif sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Murjana Yase menjelaskan, ekonomi kreatif akan mewujudkan diversifikasi ekonomi karena menekan ketergantungan pada pariwisata murni dan lebih mengembangkan sektor lain seperti pertanian dan UMKM.
14: Ada peluang bagus sekarang berkaitan dengan bagaimana pemerintah menggenjot penumbuhan sektor UMKM termasuk koperasi, yaitu bagaimana koperasi bisa lebih berperan terhadap PDRB dan termasuk juga UMKM lebih berperan terhadap PDRB.
15: Murjana Yase mengatakan ekonomi kreatif akan memanfaatkan kekayaan budaya, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan mendukung pariwisata berkualitas. Menurutnya, sinergitas bersama juga menjadi kunci agar sektor pelesiran dan ekonomi kreatif berjalan beriringan menyokong pertumbuhan ekonomi Bali, sekaligus menjadikan Bali sebagai contoh pengembangan ekonomi kreatif berkelanjutan.
14: Dan ini perlu ditindaklanjuti segera berkaitan dengan aspek-aspek memanfaatkan akses dengan baik ketika mereka memiliki perizinan usaha melalui NIB, itu sudah melekat di dalam aspek-aspek peluang yang memungkinkan mereka mendapatkan pemberdayaan terbaik terkait dengan financial atau digitalisasi keuangan, juga termasuk pemberdayaan sumber daya manusia.
15: Perekonomian Bali yang tahun ini diproyeksikan bertumbuh di kisaran 5,4 hingga 6,2% memerlukan sokongan sejumlah sektor produktif, tidak hanya dari sektor pariwisata, melainkan sektor lain seperti ekonomi kreatif dan pertanian. Ekonomi kreatif sebagai diversifikasi ekonomi diyakini akan semakin menguatkan pariwisata budaya dan kreativitas sebagai daya tarik utama, mewujudkan pariwisata berkualitas serta ekonomi bertumbuh positif. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Komunitas Kita Pasti Bisa mendorong anak muda untuk mengembangkan potensi, membangun karakter, serta berani mengejar cita-cita melalui lingkungan yang positif dan suportif.
16: Nah, Kita Pasti Bisa ini terbentuk tahun 2019.
17: Komunitas Kita Pasti Bisa mendorong anak muda untuk mengembangkan potensi, membangun karakter, serta berani mengejar cita-cita yang dibentuk pada 2019 berawal dari kegiatan olahraga dan kepedulian terhadap anak-anak muda yang membutuhkan motivasi serta ruang untuk berkembang. Bamin Opsnal Satuan Samapta Polres Buleleng Polda Bali, Deni Agus, mengatakan komunitas tersebut awalnya memberikan pendampingan sederhana mulai dari latihan fisik hingga membagi pengalaman dan materi persiapan seleksi. Seiring waktu, kegiatan berkembang dengan melibatkan hampir 800 anggota yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
16: Nah, Kita Pasti Bisa ini terbentuk tahun 2019. Itu berawal dari hobinya Tiang olahraga. Awalnya sekali karena Tiang hobi lari. Dan larinya itu ultramaraton 157 kilo. Itu 2018 hobi lari. Nah, setelah berjalannya waktu hobi lari, ternyata benefit yang Tiang rasakan itu hanya Tiang seorang. Istri, keluarga, dan lain sebagainya itu ya hanya bangga sajalah. Tapi rasa bahagianya itu nggak ada. Kenapa nggak yang sweet? Ketemulah anak-anak yang pengen, ya istilahnya nongkrong-nongkrong di lapangan. Saya tanya, kamu tamat SMA mau jadi apa?
17: Deni Agus menjelaskan pembentukan karakter dan motivasi menjadi bagian penting dalam pendampingan anggota komunitas. Menurutnya, banyak anak-anak muda yang awalnya merasa memiliki keterbatasan ekonomi maupun latar belakang keluarga, sehingga membutuhkan dukungan untuk berani mencoba. Ia menilai lingkungan pergaulan yang positif dapat membantu mengubah pola pikir dan membangun semangat untuk terus berusaha. Selain memberikan motivasi, komunitas Kita Pasti Bisa juga membantu anggota mempersiapkan diri dari sisi fisik, akademik, kesehatan, dan psikologi. Deni Agus menyebut pihaknya bekerja sama dengan sekolah untuk pelaksanaan tryout serta mendapat dukungan pemeriksaan kesehatan. Pendampingan tersebut dilakukan agar anggota memiliki gambaran mengenai tahapan seleksi dan lebih siap menghadapi proses yang akan dijalani.
16: Karena gini, ya mungkin semua generasi ya, kalau saya kan generasi Y, generasi Z ini kayak stroberi dia. Kenapa stroberi? Ya mungkin pada saat sedang segar-segarnya itu semangat banget. Maksud kan gitu sih. Ya. Kalau udah banyak kena ke yang lain ya malah nempel. Saya gini aja sih, saya jujur selama ini kalau saya meyakinkan adik-adiknya itu, bagaimana cara konsisten? Saya dululah yang melaksanakan ya. Tut Urian Dayani itu. Saya dululah yang ngasih contoh, adik kalau kamu interval kayak gini gerakannya, saya ikut. Saya terdepan.
13: Denny Agus berharap para anggota tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Ia juga menekankan pentingnya memberikan contoh secara langsung agar semangat dan kedisiplinan dapat ditiru oleh anggota yang lebih muda. Kedepan, ia ingin anggota komunitas mampu mewujudkan cita-cita masing-masing, baik menjadi TNI, Polri, maupun menekuni pekerjaan lainnya dengan tetap menjadi pribadi yang mandiri dan tidak menyusahkan orang lain. Komunitas kita pasti bisa diharapkan terus menjadi ruang belajar dan dukungan bagi generasi muda. Melalui lingkungan yang positif, pendampingan serta keteladanan, anggota didorong untuk berani bermimpi, terus mencoba dan mengembangkan kemampuan sesuai cita-citanya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
18: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Beralih ke berita olahraga, Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini fokus pada agenda utama memilih Ketua Umum baru IMI Bali periode 2026-2030.
19: Yang penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
20: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih Ketua Umum Pengurus Provinsi Pengprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imade Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
19: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
20: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pengprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
21: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya. Dan kalau bisa, bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
20: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pengprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
18: Sekian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Kalau ditanya bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, mungkin banyak yang langsung menjawab bahasa Inggris. Jawabannya memang tidak sepenuhnya salah, tapi ada fakta menarik di baliknya. Kalau dihitung dari jumlah penutur asli, bahasa Mandarin menempati posisi pertama dengan lebih dari 900 juta penutur. Namun, jika menghitung total penutur, baik penutur asli maupun yang mempelajarinya sebagai bahasa kedua, maka bahasa Inggris menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Inilah yang membuat bahasa Inggris sering disebut sebagai bahasa internasional, mulai dari dunia pendidikan, bisnis, teknologi, hingga pariwisata. Bahasa ini menjadi alat komunikasi yang menghubungkan orang-orang dari berbagai negara. Jadi, belajar bahasa asing bukan sekadar menambah kemampuan, tetapi juga membuka lebih banyak kesempatan untuk mengenal dunia, bertemu orang baru, bahkan memperluas peluang karir. Menarik bukan?
1: FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Singaraja pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Uang kepeng merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu. Beberapa jenis uang kepeng antara lain, uang kepeng lumrah, digunakan dalam setiap upacara agama Hindu. Bergaris tengah sekitar 3 cm dengan warna hitam terbuat dari perunggu dan lazim digunakan untuk membuat patung dewa seperti patung dewa rambut sedana. Uang kepeng koci bentuknya lebih kecil dari uang kepeng biasa dengan garis tengah sekitar 2 cm berwarna hitam dan terbuat dari perunggu dengan campuran tembaga. Uang kepeng keringnya bentuknya sama dengan uang kepeng biasa tetapi warnanya kuning karena terbuat dari campuran kuningan. Uang kepeng lembang memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan uang kepeng biasa dengan ukuran garis tengah 3,5 cm dengan warna kuning. Uang kepeng lembang dulu sering digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan makeles. Uang kepeng jahi ukurannya sama dengan uang kepeng koci dan dulu biasa digunakan sebagai alat judi yang disebut dengan mapincer. Uang kepeng jimat digunakan khusus untuk hal-hal tertentu dan dinilai memiliki nilai magis dan mistis antara lain pipis Arjuna, pipis Bima, pipis Jaran, dan pipis Gajah, pipis Tualen, dan lain-lain. Selain uang kepeng tersebut, ada juga istilah uang kepeng bobongan Jawa dan uang kepeng gobongan Bali yang diperkirakan ada pada tahun 1769 sampai 1860 Masehi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Semangat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya pendengar kami hadirkan update perakiraan cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar. Pagi ini akan disampaikan oleh perakirawan Wayan Wirate ya. Selamat pagi Wayan Wirate, bagaimana informasi terkini perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya hari ini?
1: Selamat pagi, ya baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar radio RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Berlaku hari ini Sabtu 5 September 2026. Lanjut cuaca secara umum cerah hingga berawan terjadi di sebagian besar wilayah Bali. Tentu angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dan maksimum mencapai 38 km per jam. Suhu udara kisaran antara 20 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara kisaran 60 hingga 90%. Waktu matahari terbenam hari ini pada pukul 18.17 WITA. Kemudian ketinggian normal laut di perairan utara Bali kisaran 0,5 hingga 1,25 meter dan di perairan selatan Bali kisaran 0,5 hingga 3 meter. Tentu peringatan dini waspadai peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari studio RRI Singaraja. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Wayan Wirate. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar, selain informasi dari BMKG wilayah 3 Denpasar, masih ada informasi-informasi lain dalam Singaraja pagi ini.
2: Pernah gak sih makan pisang, sibuk menarik-narik serabut putih yang menempel di buahnya? Banyak orang merasa serabut itu mengganggu. Sebenarnya, serabut putih itu bukanlah bagian yang mengganggu. Mereka adalah jalur nutrisi di dalam pisang yang membantu menyalurkan zat gizi dari kulit ke buah saat pisang masih tumbuh. Semacam pipa kecil pengantar makanan bagi buah. Lucunya, meskipun banyak yang sebal dengan kehadirannya, serabut putih itu bisa dimakan dan justru mengandung nutrisi seperti serat dan antioksidan. Jadi, sebenarnya tidak perlu repot-repot dibuang ya.
3: Singaraja pagi ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar kekeringan yang melanda desa Cempage, Kecamatan Banjar, kian menyulitkan warga mendapatkan air bersih. Ya, kondisi ini diperparah mesin pam desa yang mengalami gangguan sejak sekitar 2 bulan terakhir hingga membuat kemampuan suplai air turun sekitar 30%. Perbekal Cempage Iputu Suarjaya mengatakan selama musim kemarau warga mengandalkan suplai air dari PDAM desa yang bersumber dari mata air di wilayah desa Cempage. Dan sumber tersebut selama ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air warga desa Cempage dan desa Sidetape. Namun kerusakan mesin membuat distribusi air tidak lagi normal. Suplai ke rumah warga dilakukan secara bergiliran dan terkadang hanya mengalir sekitar 1 jam sebelum kembali ditutup. Menurut Suarjaya, hampir seluruh wilayah desa Cempage terdampak keterbatasan suplai air. Kondisi paling parah terjadi di Banjar Dinas Corot yang berada di wilayah Ketinggian. Ribuan kepala keluarga atau KK terdampak karena distribusi air tidak mampu memenuhi kebutuhan warga secara normal. Terlebih sumber mata air tidak tersedia dan seluruh sungai sudah mengering. Suarjaya menyebutkan persoalan tersebut diperkirakan berlangsung hingga mesin pengganti tiba dan berfungsi normal. Dan mesin sebenarnya sudah dipesan sekitar 2 bulan lalu ya, hingga kini masih menunggu kedatangannya. Selain persoalan mesin, kondisi geografis juga menjadi kendala dalam pemanfaatan sumber mata air. Desa Cempage memiliki sumber mata air yang cukup besar, tetapi lokasinya berada di medan yang sulit sehingga membutuhkan dukungan mesin untuk mengalirkan air ke permukiman warga. Kepala Pelaksana BPBD Buleleng Igede Suyase mengatakan pendistribusian air dilakukan sebagai tindak lanjut atas permohonan Pemdes Cempage akibat kekeringan dan berkurangnya sumber air.

Sebuah senyuman adalah perhiasan paling indah yang kita miliki dalam hidup ini. Akan tetapi, banyak di antara kita yang sudah mulai melupakan bagaimana caranya untuk bisa tersenyum. Itu karena kita telah mulai dibutakan oleh rasa amarah, kecewa, benci, dan rasa iri yang meracuni hati kita. Hilangkanlah semua perasaan negatif itu dan gantilah dengan sebuah senyuman. Kita ini seperti sebutir mutiara yang tersembunyi di dalam sebuah kulit kerang, tidak ada yang bisa melihat keindahannya sebelum kerang itu dibuka. Begitu juga dengan kita. Tidak ada yang akan memperhatikan kita jika kita sendiri tidak mau membuka diri dan memberikan senyuman kepada orang lain. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang ramah, pribadi-pribadi yang selalu membagi kasihnya kepada sesama.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Generasi muda sekarang keren-keren ya mas. Contohnya yang sudah menjadi atlet.
1: Idih, keren apanya? Mending jadi pengusaha, gak kalah keren dong.
0: Profesi itu pilihan tergantung kitanya. Jadi atlet itu selain mengharumkan nama diri sendiri, seorang atlet juga berkesempatan membawa nama bangsa ke tingkat nasional hingga internasional.
1: Oh gitu ya. Tapi jadi atlet kan capek banget. Ngomong-ngomong, gimana caranya?
0: Ih, pingin ya. Yang terpenting adalah fokus pada bakat dan minat olahraga yang disukai. Selain itu, penting untuk memiliki pelatih yang tepat, mengikuti kompetisi, serta menjaga semangat berlatih secara konsisten.
2: Masukan FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Berdansalah, karir ini tak ada artinya. Dari Hindia, pendengar sudah mengantarkan kita di menit 42 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kembali informasi kami sampaikan dalam Singaraja pagi ini menjelang pemilu 2029, Bawaslu Buleleng mengingatkan seluruh jajaran pengawas untuk menjaga independensi. Pengawas diminta tetap berada di tengah dinamika politik, namun tidak boleh terseret kepentingan peserta maupun kelompok politik yang berkontestasi. Ketua Bawaslu Buleleng IKD Carne Wirate mengatakan independensi pengawas harus dibangun dari etika yang kuat. Menurutnya pengawas tidak cukup hanya berpegang pada aturan tertulis, tetapi membutuhkan nilai dan sikap sebagai pijakan ketika

Menurutnya independensi bukan berarti pengawas harus berada di luar dinamika politik ya. Justru pengawas harus mampu berada di tengah dinamika tersebut tanpa kehilangan objektivitas dalam menjalankan tugas. Menjelang pemilu 2029, tantangan pengawasan juga semakin kompleks seiring banyaknya tahapan dan beragam kepentingan yang muncul. Pengawas dituntut tidak hanya cakap membaca aturan, tetapi juga memiliki keteguhan sikap ketika menghadapi tekanan maupun tarik-menarik kepentingan. Dan di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran dalam menjaga kualitas pengawasan. Pemilih tidak hanya menjadi pihak yang menggunakan hak suara, tetapi dapat ikut mengawasi dengan memahami aturan dan mengetahui prinsip yang wajib dijaga penyelenggara pemilu.

Burung Garuda, sebagai lambang negara Indonesia, memiliki makna yang mendalam dan mewakili nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Namun, tahukah Anda siapa orang pertama di Indonesia yang mencetuskan dan mengusung ide menggunakan burung Garuda sebagai lambang Pancasila? Dia adalah Ki Hajar Dewantara, yang juga dikenal sebagai Raden Mas Wardi Suryaningrat. Pada tahun 1928, Ki Hajar Dewantara terpilih menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, yang bertugas merancang lambang negara dan bendera nasional. Dalam persidangan PPKI di Rumah Lembang, Yogyakarta, Ki Hajar Dewantara mengemukakan gagasannya tentang penggunaan burung Garuda sebagai lambang Pancasila. Ia percaya bahwa Garuda dengan kekuatannya yang luar biasa dan simbolisasi kebebasan akan mewakili nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Anggota PPKI lainnya menyepakati penggunaan burung Garuda sebagai lambang negara dan Pancasila karena melambangkan keberanian, kekuatan, dan keteguhan dalam menghadapi segala tantangan. Lambang ini terus menginspirasi dan menggambarkan semangat kebangsaan serta semangat untuk menghadapi tantangan dan memajukan bangsa Indonesia.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

harus kita lakukan untuk mencegah kebakaran akibat dupa? 1. Pastikan dupa diletakkan pada tempat yang tidak mudah terbakar. Misalkan, tempat yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering. Bekas canang setiap kali akan membanten. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering. Bekas canang setiap kali akan membanten. Selain untuk menjaga kebersihan pelangkiran atau pemujaan, juga untuk menghindari percikan api dari dupa menjadi bara api. 2. Hindari membanten di tempat-tempat yang penuh dengan kertas atau benda yang mudah terbakar. Biasanya di kantor, di tempat kerja, karyawan Hindu selalu menghaturkan canang. Jika memang harus membanten di tempat itu, pastikan dupa di tempat yang aman. 3. Jangan meninggalkan rumah saat dupa masih menyala. Jika harus buru-buru, pastikan dupa dipadamkan terlebih dahulu. Kadang, musibah terjadi tanpa kita duga. Namun, musibah bukan hal yang mustahil untuk kita cegah atau hindari dengan selalu eling dan berhati-hati. Sembahyang, beriatnya, wajib kita lakukan sebagai insan Hindu untuk mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi. Dan juga penting untuk kita lakukan.

0: 101,
1: kanal informasi dan inspirasi. Istilah baligrafi mulai dikenal sejak tahun 2013 yang merupakan penggambaran aksara Bali sebagai sebuah karya seni. Melalui karya seni ini, tulisan Bali dibuat dalam bentuk yang indah, warna yang menarik, dan dikomposisikan dengan pertimbangan rasa keindahan. Baligrafi merupakan upaya melestarikan tulisan Bali sehingga tetap terjaga dan tidak ditinggalkan oleh generasi muda. Baligrafi dibuat untuk menggambarkan simbol ide Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. Dalam tulisannya, terkandung aksara Bali yang indah namun menghadirkan nuansa yang berbeda. Baligrafi dirangkai dalam sebuah karya seni, memuat unsur-unsur aksara Bali dengan nilai-nilai estetika Hindu, serta jenana sebagai sumber ilmu pengetahuan. Karya seni baligrafi adalah aksara sebagai energi, simbol visual bahasa sastra rupa, yang tertera pada kertas maupun media lainnya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan. Namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
4: Termasuk batuk
1: pilek.
4: Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
1: Iya, ISPA itu sudah dulu. Okay. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marah lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus yang suspek, masih diduga masih juga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marah lagi adalah TBC, ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50.
4: TBC ya?
1: Yang varisela nih, varisela secara itu sekarang kasusnya tidak terlalu.
4: Oh, nggak terlalu.
1: Nggak terlalu banyak, mungkin karena memang sudah kekebalan nih, walaupun ada itu enggak parah.
3: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
5: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget. Pokoknya jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
3: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS.